0: ahudurogun dariru ladagaru lerebe muwargu abala yumunogulun itere
1: nabureme gayarati bare dogwagitna ahabu busen
0: abala guru ni hesusu lauluhabu abala riegulun
2: busentina are dogoba
0: keilariegu itara abala gidaru lepura loiwuguri ligia abatilariegu hesusu lun luma bauda gulani kate ileni kaun lariega lun
2: Yudurigoba aruta wabungwa lun fadri, rubime idevese le wago belaringa liluru do Moises y luago barumadu, arika hamamo ge gurigi al wago arita wadi bula.
0: Eibudan, eibulaburu choguntima, luago Jesusu, saraguhanya gurige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, leni lumuti uwa hama gurigia, lula furi du lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halege belah belura, ladega hibe gerigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abaharaira gedini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati laria gu arufudati lilur du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu,
3: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafi go lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafi go. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
2: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
1: Ariha adiwakate wairi gutiu gunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyin lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
4: Kasa wagu hegi be hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hom.
2: Hama gadi banya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwati. Niabia aluha nyahaga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusun gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. lige lunti lubei tijugun diwen iseri titon weru iseri. Itara luba le serivi ton weru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, tobi nadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
3: Kasa uwagu hadiga wadagon le maunlu muti ladigu lida luwe yu remera guni?
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Malih agit san luagu le ladigu bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sagreu bon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lau sun fadiri guruginya no laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
0: Arinye ga tiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni. Luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibu ginyan.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalaga dadun luagu aba kate. Kaga yarabila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Aba ti lariye guni en Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu luwu giri ligia.
2: Tuleba ibuhab.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu loga ba wubu afuri da lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bai lu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni Hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinha guhon.
2: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruwe habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurige ha hong profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugi hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi haher habanya gwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi adale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon ha yere hebu banya hon. Bini humanya ha inyara gutun. Afrida hugi me hawago anabu gutun. Ahi agayu ha ama guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin harigunya nulubi, insi habu banyak hong, insi ada hong. Kabui ti haduga belau lir, laduga ibi gafiru tiya, itralinya gian haduga. Oahun la aduga bui ti hong rugu, haduga banyak bui ti hong. Kabui ti haduga belau lir, laduga itralinya gian haduga gafiru tiya. Ahun afure deh hong ha wagu banyak hari tago lau hibi balah hamagian. Kabui ti haduga belau lir, afure deh tiya gian gafiru tiya hamagua. Agora banyu hage ya herese biru murusun ro jalanu. Ahin ti hugu ya, lun ti hinsi hama haga ni hong. Aduga hugu ya me bui ti, afuri ti hugu ya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itar luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi ya le timati mati. Ladiga ligi ya, fulesi he buti gini ya hong ha metengi ra di banya luma hong ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu. Michu kuwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa humamu gaginye. Ferudu na huma. Ferudu na wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginye hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. Laduka pa hon kaigubiri ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi ladunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Mahegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bayi kelu maestro. Italinya gayara buban lelera ru ifile lida bayi lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu lelida bayi bago. Italinya gayara lubai barinya gonlo bibri. Sagane lelera ru ifile bago rugu bayi. Ani masandi bumuti durusu le bago rugu bayi. Biangwa tigui buhugi le. Sagabai durusu le bago rugu bayi furumi. Gayara lamu gabarihi lelera ru ifile lagu rugu bayi bibri bui dulu basagarone. Uwa ti tidi buwewe buiti lu uriba lalin. Uwa ti ginye tidi buwewe uriba ti lu buidu lalin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti larinya gu bay laduga kate ila buiti titambay lanigi. Gurigi le uriba bay kate uriba ti larinya gu bay laduga kate ila uriba ti titambay lanigi. Laduga luagu le gibe bay titambay nigi layanu habiyumu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti le nubai bay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu bay no ani aduga li le nubai bay. Itra linya ke yama uugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bay, itara linya kayaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bay duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun son sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyeyi, lao aba lumusu, Wairi ti lisi lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el lagambu bay ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya wairi gutia, ida hafiu en huriu, luhayumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Abahoudi lumun Jesusu, abahagumeseru ayumorogu lu tausun hanigi, harinya galun.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walun, ane ligia guanarugu, abuna guagda barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
7: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bay dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furme gwer gkatei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariya guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwarene hama lani disipulu, lumahama saragu girigia. dan lela chili rubo jirafa lulu benari uburugu ligia, abalarihi hodi abunaha abahilali le ligia gutitira ulugochun, to hilaru umari. Saraguhanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lung, abalarihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarihi gulun hilali.
2: Irahu. Bunarinya ga saraba
0: abati lasaru lebuga hilali bai abalagume seru adimuneha abaladere geruni Jesusu tuluguchu dan lehari hibali grige kataile abahanufu de dagun abahagume seru ichiga uwerigun lubungiu ariegina
8: chilugu aba profeta wairigutu wagana go
0: ariega tinya ginye
9: nyumbi hebungiu idere go wogiele lumutuni
0: abalagan buni wakataile ladugu bai Jesusu lida sun hudeya Luma geyego lo. Agamba tihuan lagu sun kateile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
10: Lone he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia didage hasandi lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lania gu hon.
2: Eba, hanea gaime le harihu bay luma le hagabu bay lung huang, abahu ta wame lung luago ariha ya la marihitia, Ibu ganya la maibu gutinya, ari daguanya la lautin lepura, agambanya la amagambunya habanya, agu juguanya la hilanya, loma luagu lichigun uganu lautia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigyele meferi dirubali la finya nuagu.
0: Larige houdi, habu galunna habanya huan, abalagume seru Jesusu adimuleha, luagu huan hongirigya lariega.
2: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adorego, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Inali naru kati, kahidi bayariha, aba san profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, igie ona gale ilia wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, Uwagili profeta weri guti loi huang hada songurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, Ahen ti hibe agi fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliyansa hagabiri grigi halani na danle, kansa ale negabai, itrahanya kei irahinyi ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pay bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinyin hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseru ni ibinyi luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariega longu orugu.
3: Luhamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bajachilir, lobo ugu gerasa, le lo bafuru guboy lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboy, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge, abalagua ragu lariaga.
2: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu gile inyi guti mabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Lariagu bai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawaiyasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abalariyagu Jesusu lung.
3: Kabir,
1: abalariyagu.
2: Lehiyo, niribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, la daga gibi hama sifiri uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, ta uladorugu, araida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, aba haba udaguni luagu tilareidogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
3: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labaru daguni la digi bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti kuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lung Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
3: kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha go fedru hama libirigo.
4: Maestro, murugo mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru bebuago.
1: Abalarinha go Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sandita na lafrido ubafo nidanguinha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu gea sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
3: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, ligie la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
5: Hila abira, maberese digie balu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lu.
3: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amun luma, loidige fedru santia.

0: Uribate, luego guanari guberen una gusera gudabu. Gistubuti bubali, luego abana uguri deretu gumadi, luego rede na laukati le mawadig mariti na luago, alupa hau, leni lumuti mabunaguna, kati wagu michu bubali ni sensu bankurugun, luhamuga lagamudun, dale nagiribudun.
1: Abalarinha guhun hanin banya.
0: Gidahu mei sensu lui, ruhu mei lule disi beluma.
1: Abaharinha gun lum.
0: Wabureme, anihin hali disi luma.
1: Abalarinha gu urui.
0: Narinha nehun, luago sunla le gamati, li chukuba laun lum. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lui. Anhiti naga niyo, haye ve mabuse rumba ya lum urui na. Baruhu mei nyanyahun, afara wahumanya hilagu bai nigibu ginyan.
1: Larigelaria gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalaria gu humbian hada ge lani disipulu gu.
0: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bei, dan me le he chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tihanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
4: Binimati huruwe le himbi belida liri wabureni.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lun.
5: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amaniche ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha. Hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubei fulasu sun suwe na gubei. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara waguba sun huguye. Ladiga meberesen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugu luboy Jesusu, Arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariyaga lwagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wawagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: abati hariagun, lagu ibidia la hon, kalameha ona abali huan abadiseha, abalariagu Jesusu hon.
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaldago aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon na dagimeitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagimeitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariyangu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi ti mabay nu, hafu ga inebe bay hong, aba lona hani. Dale harin bali, aba hariyangu hamagua. Ani hale lumbe le resi biruni alaga, wafara li hilagu bay, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lidagin fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba ti laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagmiti hagia hilagu bay, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
7: Masuser dalamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba lariya gu hong.
0: Kati lila bay le buru anyu bay ti dan lereru bungiyo, le nyelu bay lariya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, la nyoru duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawaguti la hempulu lelariya gubay, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufde hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati lige hal gudubali harinya galun
5: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubai luma le barufu da habai la daga masu si hati bukaba la u barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinya gaba abakati won Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishika sadara no ba, aruta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilaria guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu gya girigye, wairi guti hanigi lau louna bagule hong abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
3: Maisturu, lariya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove abawuguri, abaligiru nulumari marahuniga, ligie tau. Lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagaricha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logo ni la asaro ni lidage oveni lidan le la burha bay libugru bubugati durungu umute larin hare nye logo bungi la lubungi te bay abramu isak luma jacob laudimuri ligia arhuda lumuti moises logo viva ginya la abramu isak luma jacob lausun hilala hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi abungi te hamima ginya bay vima ginya la nuguni bungi sungrigi
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinhare Davidi guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinhare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinha gati David guanargo lu Cristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo gu.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tinha haibu gontag daugo dururu tu, busen hagi elu labustru hon lau inebese umadargo. Alu hahamei ubaru leha bara uirigo tinha templo rugo, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
3: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini eigini lanina luweiru esefru ni haul nani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larue habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, faren guahumei hidangua. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin larue ha bongi.
1: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le lubei le deregerun huagu, lumagin gueto, Adaga humile, rita guagulame nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le uguri garo wargati. Gamalumon, ugiabuti uguri le lubi la lugurunina.
1: Aba ti hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye, weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: lidan arue hani lani na ubau le, aguma teha tinya haburi lurui tuku fulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tuku fulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele unu butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
8: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Barulige me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagan ha le feinte. Nariye hane hon, lagu lagun fliru bala le tariye gu belerenu bungi nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiye. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun filurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
8: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luwagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la disa du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti lariye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garobri kutin.
1: Dan tile harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
8: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libu guni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weri gutinya lida hafinya huriu lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu hanyebi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya humana templu rugu sagu weyu marigudun humutina. Gama lumon anihan hidani luha dugu ni hugunda nao. Aura lelun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati hariga dini Jesusu, aba hanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la ruguri gu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
9: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, la niega.
8: ibidin ti bugri ligiano
1: maluti loye aba larihini aba aba larinyagun
7: hani gugiye bugue
1: aba larinyagu fedru
8: mama hani guau
1: kibri aba ora larigin aba larinyagu aba
7: inarani logo lumanya hanya ila ugri le ladiga galilea nagiye
1: aba ti larinyagu fedru
8: ibidin ti nukalwagu badimreha
1: lidameme ora ligia dale aniego la fedru adimreha abala juguru haba gayu abala digregu wabure me jesusu arihe lago fedru abala rito gu fedru lago lebu galarinha gu boi jesusu lun
0: lubara gen la juguru hagayu ugunye beye de gubana urwa weyas
1: abati lafuri du fedru abala yahu alau igarigu ehere hetinya ugiri ha onigiru bali jesusu lau bulese ihamai abahagura gu nin lago abahagayu aha ligibogun arihe gen hagaya
7: Kei buge la Kristu boi le profeta. Ania go boi ke kala ga yo boi bogo.
1: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago am kate. Danela ruga du boi. Aba hondera gu gurinya weri gutinya. Lida hafinya huriu. Habu ti gu hafadir gu huriu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinya gu lunyi.
5: Arinya ga boi won. Bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon lwago aula mafinya badono aha nalugo dagua monu bo hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hon lumage kwe to na nyura aule wuguri karo wargote lwege longwere bungi ule sunti ka bafo
1: aba ti halu gudun isungu boy
5: bugie lubay tilire boy bungi
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: huguya gwa narugo arinya ga humali lwago aula
1: aba ti harinya gu
5: mabuse runga do gefe hama amu won Wage gwanarugu agambo wa mali liyumu lugugi.
9: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu boy, abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagudanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinya gatigie logo ligie la Kristu boile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lun.
10: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madari tina duru logo ugarile.
1: Abati maharinya gu here.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugrilgi. Danti leharinyagu bailu gali lea na la, aba launaha nilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladauragu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
10: Huku ya nungbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
11: Afara bai le,
12: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu wa ragun.
13: Dagwa bela uguruwa, dagwa bela uguruwa, dagwa bela uguruwa, dagwa bela uguruwa.
1: Abalariya gu pilatu hon lagu luru wa wayasun.
10: Katuhuri batila dugu bay. Madari tina lepu nala faru hilagu bay. Nabai cagdali abah menigra kuduni.
1: Abah ti mahagu waraha. Lulada ragu nolagu guruha. Here ti hagu waraha haguya. Ama habu ti gufadiri gu. Abah habihini lehabu seru bay. Abah gu bay tila dugu ni pilatu lehabu seru bay. Abah ti ligira kuduni ugir lehabu seru bay. Le adoru bay loge inyora guni luma afarahani. Abati ledera geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu luladara wagu lagu guruwa abahare gudu abawuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabugen abahanuga guduni guru walun abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu abalarinya guhum
0: urinya herusalena mayahwa humanuagu ayahwa huogu lumahawagu hirangu laduga liyabi bawveyu dame lelarinya wagu fulese watinya asinyabu ihagarudu ama ginye ha barahin hanyabu ama ha matagudu habanyu abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahawawu laduga Ainya duga habali isunle lau tidibu webe le dudu hili kabagya maduga hama laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye biyan gafara hatinya luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe didon filasu le giribwe lubara labu ugubu abahadara guni Jesusu lwagu guruwa hama ginye biyan gafara hatinya hagaya abalwege lonvere abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lwagu guruwa abalarinya gun.
0: Nogu cing, ferud na banyak. Laduga, ibi tiati hong kalah hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada agen teredera ladau ragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu belela nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hatin yeginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinya gabrilun.
10: Ahi harwe tabubai horiyu salvo gobabungu.
1: Nye tiaba aburu honi loiga lichigu, larinya harenye.
6: Aniha harwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hatin ya hadawa guben lagu guruwa Jesusu larinya ga.
2: Ahi mbuge lubai Kristu we, salva gobabungu wa, salva bawame.
1: Abala denha leaba luloba larinya galun.
13: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bay. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
13: Jesus. Harito wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu. Aba laburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga dun veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu oragu Jesusu.
0: Nugu che. Derega numoto. Nuwani buha purugu.
1: Kelarinya guitara abalome dan lelarin hibali habu tisu daragu romana le susir dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu lariega
5: inarani maduron ti boga ugeri le
1: sungirigi ha nibanya ha ari hibali le susir dubai aba hodi nyingi afara haina hamai hani guogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginya wuri ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise ari hi burikate le Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, bui tiligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wange ihaluru dun huriyu, agura banyo liali laru ihabungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumu mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba loburu gunitau aba gamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyilubai uwa gilila ni aba abunuti. wandara di veyo ligia, luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banye luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuwehu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemeragun, didave yule emeraguagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
9: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuwehu, binafigiu. Barin na hamay, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, dubule lida umuwehu. Abahebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugubu wabure mehesusunye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chagulau hagibu unabun, buinlau anufudai, abaharinya guvugani hagi yahon.
14: Kawangu halwa hilegiwa baihata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita guhuma logule meha lalia gwe hum dale kalile gwe meha. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili gari waliwitsi. Luot na ledrege rungu hama hulu kafigu kia, aba mehata lwe logu kuruwa, aba melasa rulida gawe ni logule rwawe.
1: Abati harito gulagu dimure lelarinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan leharinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Abalafu di du Feduru, Aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi bailura gerugu, gamise rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudi nye bian hada gelani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
13: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
0: Kagi Jesusu era dubai
1: harinya galun
13: luagu ti Jesusu le Nazaretna aba mehe profeta lau ubafu luagu le ladig bai luma luagu lereru ligibuge bungiu luma hagibuge sungrige aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu la sie dirunu wa lulome luma luladara wagu luagu grua ruo mutiebe we menigi luagu ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le tarinya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ruboy lidon flasu le nyihin banya luboy, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
13: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
15: masandi tua tadu ha wani gile wagunda dale adimura hei na luboi wong umada arinya galei tila lere rubungi wong
1: aba timagura bahaha nyala aba hari gedeni umaluhagiri budu uburugu Jerusalem lenyi luboi hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu aba harinyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon
3: inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun ariha lali Simon
1: Abati habagdaguni bian wuguri haguya le susir dubai hon umada luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogunu fe nyeginya adimureha luagu brikate ile ligel la chilagu Jesusu hagana gun abala busuru hon ariyegina
0: darangi lo hon
1: abata bunchu hanigi la usaragu anufudei harita gulagu pantula harihibai abalariyegu Jesusu hon
0: kawau hanuhude dago kawagu lo wabi hafinya tida hanigi Aria homai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru homana, magriguti panto, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
0: Anihisa egini homaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugine, sun hagui. Larige aba larie guhon.
0: Le asusner dubai no. Ligi ele mehe wagu bin larie gahon dame hale huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le buru yu bin nuago titan li liburu Moisesi. Titan ha liburu profeta go. Luma titan liburu togiri bon salum.
1: Aba ti ladaru ni hasamina. Lugun faranda hamani le renu bongiu. Aba larie guhon.
0: Buru yu linye luago lunti la lome Cristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luago luru awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun grigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nugini ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilu betanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale, la gume seru be sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubait la gume seru be sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na dugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichugu be ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagi dube hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligi ya enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri loon ha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdu ha ugeri gya. Aba ugeri ligi ya le ona hou bai lu ladimuri ha bala luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dube hau sung giri gya ubogu. Lida ha li me ha ubogu ani lau sung lida gya la ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagye luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagye. Mama luagu Agora hou hama kei furume guargo grigia o laula lugoda aba ugari. Lirahin habai bungiu ladiga ladiganiya lirahime. Leti dimurei bai saligoti ugarime. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungiu uguchini. Ladiga ligia la lirahu bai le abarugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Abalania ko.
7: Ani ha alenya ha wago bay nadimure hu. Dale nariya ko boy logulela uba bay naranse huma. Wairi guti ma las gunao. Ladiga ani hin halela me ha nubara gegin.
16: Sun wakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luwairi dirisi. Ladiga luma ge Moises ile resi biruwa liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidage Hesu Kristu liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lirele abarugu bay le yarafa bay tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bay huwa da bay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu day kate ingi la. Aba laniya gu hon fura.
7: Mama au Kristu bay.
16: Aba yeti hal gu duni.
3: Tata buti. Profeta Elias ibuguya.
16: Tania gahon.
7: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba larinya gulon.
7: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti. Moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai bania gulon buogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Larinya gube profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rabai li dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
16: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahin tu mama luba I Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
16: Aba larinya guhon.
7: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya timun paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga, nafaraga dunia tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liabi, Jesuso yarafadei na lungu. Aba larihi gu hong lani gu.
7: Aniha mutunle launa habai buingio lu lagita lu ni hafika ngregi lu agunya han na dumure ha danle nariye guboi lebi baba wogiri nariye le woiri kutisugunao la diga ni ngalela me han mubaragi ni au ibidi yetime ha wogiri ligie nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israeliten
16: ariye gati ni hua
7: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu la rairu sieluge Aba larara mugun labulu. Ibidiye tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu. Aba me larara mugun labulu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri. Ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago. Ligi la lirubu ibu ingyo.
16: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego
7: aniha mudun le lanwa diru bai buingio
16: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti ladigira gu Jesusu larigo kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon
0: kahariya habai
16: aba haniyego lu
15: maestro Halia baganao.
16: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: Higo gu harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo. Ligia aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai huwa. Aba hafalaru ni Jesusu. Lubare giamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
16: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
0: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaida na lenyi lubay gie lagana wa Andresi lausun fedo abati lidi Felipe alu ahi Nathanaeli aba lariya gulu.
17: Hey, ari hawa malu gile wagu bay laburu hamuises tida liburu to lani na liluru dubungi leginye wagu bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
16: Aba lariya gunata na eli.
18: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
16: Aba lariya gun Felipe lu.
17: Higabu bariha.
16: Dale lariya Jesus le yara fagunata na eli. Aba lariya gun.
0: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yego au lida.
16: Aba lariya gunata na eli lu.
8: Ida liangi abasubu diruni.
16: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Ariha no muti bulu bara ngel logu warun Felipe bu. Dan le tabu gi nya ti bulan ti dibu igu.
16: Aba ti lariya gu nata na eli lu.
8: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru e tabai Israelina.
16: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Pa finu bai no la de verga nariya gu bu. Lo agori hanani bu tabu ngel ti dibu igu. Bari u pati kate we no muti mati loile.
16: Ariha gati gi Jesus.
0: Ninaran hao, lagu hari ubi na cielo darago, anya hamelani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
9: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
8: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba lariye ngu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
16: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
8: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagura hani?
16: Aba lariye gu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa songurigi. Itera ke lafuno garaba li lenyenge lumuti lapusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi ni halion lalidi itera hanyagi ya songha agra houba nyalida ga sifiri sando.
16: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
8: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay, gefen wa giya luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nun, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, nwaiti gya aule lira uwaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati luha salboro bala sunha arihit ya tuwagu itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa lunsun lale afinyo iti nuwagu meferi dunu hamamuga kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga
0: laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo dari lun lounaha ni lirau le aba riguti lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mo hadono gurigie, louna hani lun hasalbaron ha ubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubou agon lu narugon ga dagudun la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son haduga banya kati uribati, iere uti larugon ga hon, Aba hadisa don loila rugo ngaligia. Loila subu diruno akate uriba tile hadugo bai. Hadugo bale lugunda bungio. Inse tihon lun lita hamala rugo ngalun larikino lagu haruma la le hadugo bai. Lau lubafu bungi.
16: Lari yesun katile. Abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadise. Nyen yege hua abadise helida flasu le giribe enon. Jarafalun Salim Natiga nyenye ila sara guduna Aba buriti Hayabi wa grigia aba Habadi seiru Lubarege la deiru huwa La sustere da sun kate ile Aba tihaguma seiru Hada nge lani huwa Asige ne luma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi aniye galu huwa
15: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba laniye gu huwa hon.
19: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Niyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwinki ulungu. Agamba humuti lubai gia nariye gumhunfu rangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lungu nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, hau genyum sungregi. Ahen le ubo wogona, lere gunye ilani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugien, hau genyum sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le lariengu. Ahen ti le afinyeru ti, La choru boy logo inari ni la le la rinya gubi buingi. Le launa ha boy buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lung. Hinsi hati le reru buingi yo lung, ruha liginye ubafu lung logo sunkate. Le afinya boy logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boy la finya nu logo le reru buingi yo, mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu. Labur harug ba liganyo buingi yo luagun.
9: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibet mahama grigye nyibu ite lun. Lun, habadi se irun. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuridun hudea gine lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilirin lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiribi hakobu lu Jose le liren. Nyenye fusu le umba ihagu wara lufusu hakobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri gore ligie. Aba titiabi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
0: Rugo morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yuhongu wa hama Samarian.
16: Aba lania kwa Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu baibungi yu. Subudi bayi hamuga kati nale amuri hawaiduna buma. Bamoi ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bun bun.
16: Aba taniye gulu.
21: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
16: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Sonha atu tinha lidage duna le. amagra buda yaba. Ahile atu tilida ge dunale nichugu bay, masandi ron dugi alime magra bo. La duga dunale lube nichugu nilon, gesen sebe lida luli chugu ibagari magumu chatitilon.
16: Aba tarinya gulun,
21: Rubai duna ligeno, masandi rudigi anamu ga magrebu, miabi nuguya me yafusu rugadabu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: hisi banyak ni no aru da wa au menu wa hon
1: aba lariya gu huda si mama ti leis kariote
2: apure me tasa wa gu barufu da gu balubai bu gu mo mama hon grege ha lani gu bole
1: lariya ga hesu sulo
0: a hisi ya butiya no adiga ni ka so lo le nu bai bai an hisi ya du bai lo nu gu chi aba me wa yabi au lu ma nu gu chi agana wa ham a misi ya butiya no madugut ni ka so lo le nu bai bai ani dimure le nani gu bai mama nan lani nu gu chi le una balin nani gu yin sun le hon la wa ana wala hum si frisando le lu bai lo nani nu gu chi le dan niri lu litera gu nu la ru ta ba hon la rita kwa gu tu patung ni lo gu sun le ari ga nal bi hon nigra li ni tana gila hon runu muti darangilo hon mitana ti ni chigu ni kaisi le li chigu bai ubo madihre do huma manu de do huyeme agamba ho male nariya gon lwagu nei buga la ane nagire bu daya bala lo humana lo hamuga hinsi na hon lau hinare unda tu hamuga lo hasubu de runi lagu nei buga la lo munu guchi da de galigia inyu kuti ma bai noi ligia aringa ka kia no bali hon lo dame la la susre do afinya humamu madimu ha hadi na sarago homa la de ganita lile aguma de abelina ubole la suma bafula nuago lo titara lu bala lu la subu de runi ubau la uhinsi la nugu chino ane de ganani le lu baby no sarahuma kemo yagi
3: San Juan capítulo 15
1: la riega Jesús
0: au tidi bu bay bay bay le tima tima ti bay nugu si ti abu nu baron nada Chanlu muti son limu le miti, gamalumo atiru moha lumuti le gimbe, haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon lari gina ruhuda hahon, le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu, aba limu, ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu, ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bay, uguya limu, ha badula nyutya nuagu, badunya lau hawago agidu bagibe la daga sinyati hadugu ni kata ahin dire nyuhi lubai noe ha merete tinyo badula nyu noago ha guru babau gudin aba me hama bai do keiburu limule abu da hobe lu lagu dunyo aha asigra badula nyu noago ma boile do hume mele naru da habai gayara bai hamuri hani le habu seru ani hebi hubai ibihati nugu ji weirgu ni dalegi belahi ani lau lira Aruhu da humuti luago nani gu huma disipulo gu hati mati mati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei ti li da nisi habu. Aho nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badu nu itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara lu hagunda runuma da yaro lamu gu hugunda. Anihanu gumba dimbei, lu hinsia gu huma hungu wa kei hinsia no. Luiri agai insi ni lega yara begani lani gurigia, lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga lenu baybay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti guda na li sonle lariyago bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu, ani ruha dina dumuri hon lunga gindu gibe, lunga ladura no hi, Itara luba lichi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hun. Itara linya lubaiti nuguma di hun, lo hinsi ya guahuma hungua. Anhu iere guda lo ubou, subuti humai lagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tun hamuga hon gurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata ke halani gu ubou. Ligi ya hiere gu ubai lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le nani gu bai hon. Uwa ti musu inye gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba ti ha bai loo naruhu da ha. Gagamba ti banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. La dige bidi la le au na ha bali na hon. Lu hamuga meha miyambi na adimu re hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahen guwe toga duro hanya lagu hafigon. Ha yere ha buba nyo nu. Yere gu tigi ya nugu chi hon. Madurum banya yebe luha moga madurga na ni kate lewa gile durga ti hagana goa. Gwento, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, iyere gugidu na hon, iyere gugia nungu chi hon. Gamalumo, la susena dobe le, la durga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa yube lida haluru du. aba niyerego du hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube liderego nu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulesi, uguya ha diumere bagine lago nufulesi, la diga numanya dun la lumage furumetita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nanie guñum bricati le hon lumome la hafinya nuago. Abuka ku badun tida agin haligilisi, uriba beida hon, darime lu ahon la lafara gua furume guarg grigia hilago bay, la rita ku baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bay lira, la duga ibidia gili la nuguchin hon, ibidia nuguya hon. Nanie guñum le hon, lu dame la la chiluru dan ligia, lu harita gon lago ariaga nali lame ha hon. Maria ku numuti meha le hon lumagin binaru, la duga meha humanya dinala. Ainti gueto, nebu alumu leuna habalina, animal gudu lumuti na niaba hita agin halion badina la. Hiru ruguton lagu nanego ni kate leburi hon, enaru ni nanego bui hon. Buiti mati hon lu nidi, ladagaha na midi, miami bai sifiri sando humo lu lidara gunu, ani aha na nyudu, nona habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusara gudu banya bungiyo. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon lagu maduro hama. La ruhu duni hon lagu nidi bala le nyihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagu sara gudun bungi. La duga siyadi wali la mafia le agumati abai lida ubaule. Gibe gili luti nanigu ni hon gama lumo hansien rubai kufona da gueto. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inari ni hon, la daga matimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariaga. La sopa diragu du bai kati lebri lumbi la susara ton hon, lichi ku bauweiriko ni no, la daga leresi virubalita angi le nani, abai me la sopa diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi, nani ginye. Ligia naia gu bai luago leresi virubala sifiri sandu lita angi le nani, abai me la sopa diragu du ni hon. Munusun tan lari gen le marini humadi na me. Murusi yame dalari ge aba yame harinina. Latika neibu ka lenyihi lubay nugusi.
1: Aba ti hal ge dagun hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gua. Aba harinya gu.
4: Kasa mini lanle, laularinya guvon. Murusu dalari ge le marihi humadi na me. Murusu yame dalari ge aba yame ya harihin. Latika neibu ka le nyehi lubay nugusi. Ka mini lan lau, murusu dalari ge le. Uo ti gufaranda wa manin kala wagu la dimre.
1: Aba la subdiruni Jesusu luagu busei hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
0: Anya giti na hon. Luagu murusu la dan lari gien le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien. Aba ya lame harihi nina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua. Ninaru hau. Luagu hayahu wa habala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigurigi ya halani na ubaule. Hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kuba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kume la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui hamamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo matimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me natimu ni hafurangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya kutina luagu na yumura kubala lu nuguchin huagu. La duga ligia kwa narigo hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya ubowagu. Weto, nigra li ubowle, nebuwa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
4: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali ngwento, luago subu di la sun kata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la diga subu di banin harita gong girigia. Luago lira va finera, luago lumange la bungi biabi.
1: Abalaria go Jesus hon.
0: A fin adun ti gueto, anite le ora, aniguenton gueto, dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina, aba mehigru nina nabugua. La su mama la nabu wanyadina, la diga nihin nugu chinoma. Taniego bali sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafia ro nuago. Ha sufri rubo ubao. Kamalumo nganigi huma, ganye inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larigi la niego ni Jesús sun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
0: Nugu chin. Siluhan ni dani. Rubo wairi guni lubirau. Rulamu kaginya birau wairi guni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia. Lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugia le bungi amarigote. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruha tina uwairi guni bun ya ubogo. Gumuna ginye lek wagu be bona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweri guni le meme meha nani be buma lubare ge meha nyi la ubo. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Lita ge ubo lubichi guni anu kata bula. Bane gu meha ababichi guni anu. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichi ubai nu buma ge la liabi. Runa li uganu le bichi gubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inario ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginye luago bubia la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichi gubo yanu, la diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gu hadan. Au merede di na ubogo, ahi hagia herede ruba. Au neibuga bumon, nugu chin sanduti, goni gibanya ha bichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubogo, goni gunumuti ya mea ha bichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hata agia, luedi nga leme haferi di halibai, lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, Nebuka liyihin bubay. Lwa wanahagwa la ubawago ariyaga numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa liberero hon, aba hayere gudun lo ubaw. Ladiga mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamuri hati na buma lu basagaru niya ubawago gine. Mamuri habuma lu bawnigiru niya loy uribani. Itera kei mama na lani ubaw le mama gine lani ubaw hagie. Derega kwa kuta banya hongu wabon lau lubafu berenu le inari nipai. Keibona hanina hadon lanigu ubo lau uganu alanina asalbaru ni. Itara ginye nona hanina hadon lanigu ubo. Ani derega kwa ati na nungu wabon hawagu. Lungi he derega ragun hongu wabon le timati mati. Mamari kunyi hawagu namuri habuma. Amuri atinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lun lida hama aba sun hagiya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguye ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala le nye inumute. Lunharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabuwa lubarega ladeguno ubau. Nuguchi yorishago wate. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asobu diraguta meme batipu, lunye la insi ya ni le buwagu beinu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige, lariangu ni Jesusu, kate ile, aba lafri du haw lani disciple gulu hodi do bafru guduna le cedron nyen yaba flasu lebri nyen lubai tidibu olivu nyen lubai lebelu jesus haw lani disciple gu subudi lumuti kiye huda sile alu guru bani jesus flasu lige ladiga ondara guanya hali jesus nyen hama lani disciple aba lubai dila chilu no huda sinyi aw saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
2: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
2: Walu hain Jesus le nasaretna.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Ania gadina tiye hon. Luago aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesus teredu bay lira. Lu lagofu le lula elania gu bay Jesus guanad.
5: Me fei di tinia ma. Hata ni ha bichu bay.
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo tima aba giri di maluk. Aba la niego Jesus no Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula le lubi nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba de hanugan Jesu darago. Gumada hama Jesu darani guhuriu. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gen aba hanug ni lubi anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Lige lafri dumbe disipulu ligia adimu nehetuma to undi girubani bena lu lebelu agduni Pedro. Aba di tali guduni undi girutu bena Pedro.
6: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
1: Naringa Pedro.
0: Mamau.
1: Iti diliga lubai Aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri. Le inyu timabe yaligi dagwe Jesusu. Kata yan la lani gu bae disipulu. Kata yi lagiye larufu da habay. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Songu adan narufu da hatida ligili si luma templu rugu. Le inye lubai hondara gua songu huriye. Madugun gidna lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu aw lubai balagad. Alagad da bain hagambu balina. Agya larinya gile wagu bain adiumre hon. Subuti hamuti le narinya gubay hon.
1: Da larinya gubali Jesus kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara guha. Kani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogun. Aba larinya gulu.
7: Itara linya sabunu muni fadri le inyutu mabui.
1: Larinya ga Jesus ulu.
0: Ahi arinya ga nubai uribati. Arinya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gubai kagi wagu bagayo hanuago
1: aba ti lona ne na se gragu lu gaifas fadi le yi ti mabai di da irumu ligi suti dale ane go bu fedura bachara go lari grigu wat aba hania go lu
8: masa bu ge aba hada ge lani grigi le disipulu gu
1: aba la ye da go feduru aba la niego
0: mama
1: aba ti lal gu dni aba hada ge lu musuni fadi le yi ti mabai Aba lidu hele libu gubai Pedro wari gai.
7: Mafu nage aria numuti buluma lidan flasu le burinyei lubai tidi bu olivu.
1: Aba ya leye dago Pedro lidan ora ligia aba la yuguru hagai. Aba tehanugini Jesusu lubai gai fasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati mebelu te huriu palasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lania adine ni le lanina vei resefuru. Ligia lafri dubai pilaku lu la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
0: Tasa le duro begri gale hum.
1: Aba haria gu lu.
0: Luhamuga madu gu la uribani. Medere geru wamuti amunga bun.
1: abati lania gu pilatu ho.
9: Baru hulu, aku sedang tu humai kay lania gu ni hilu tu kuanar.
1: Arinya gu huri ulu.
10: Wagi ya huri yu, mari cati walun wasia dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar lania lagu fliru, le lania gu be Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu lu pilatu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lania gu lu.
9: Pukul ya saharu eta bay huri yu.
1: Aba lania gu Yesus ulu.
0: Lagu bani bungu balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu lagu.
1: Lari ke pilat dulu.
9: Huri ufna giau, binasi ugu hama habat ugu fadri ugu, hagi ada lagu balik bunu, kage biduru bay.
1: Abadi lari ke Yesus dulu.
0: Mama lani na ubole na ruihan, lu hamuga itrani allah. Agen tengunya hamuga nani gulu me dera ke runu ana hon lur tu gu huri. Mama jana na ruihan.
1: Abadi lari ke pilat dulu.
9: Huru ilu bay tipu guya.
1: Larinya ke Yesus lo,
0: bukia arinya ku beli lagu uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lundarinya ku nile inar ni bui, zonha gagamba dibanya lo inar ni agamba hamuti le narinya ku bui.
1: Larinya ke pilat lo,
9: kata inar ni bui,
1: larinya ladeng ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimu yang hamahuri, abah larinya ku ho,
9: madarit nani murus turu lagu bukiri le. Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hong lida fedu le luai ruai sefruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya hagu ara gosong hagi.
11: Nigra gitu bayle, barawasila bigra gitu.
1: Barawasili gya, aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanegu ni pilatu Yesusu, aba lona ha abai cagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
9: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafridu pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
9: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
1: Aba lafridu Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la daerah gua kolor guch, abah ti lariya gua pilatu hong,
9: aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik, habu ti gua fadri gua haus susu daerah gua, abah aku meseru aku ara.
11: Dah gua beli lagu guru, dah gua beli lagu guru, dah gua mai.
1: Lariya gua pilatu hong,
9: baru kemai ti, dah gua humai lagu guru, ladi gau, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abah hariya gua hori ulu.
12: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu walogulire la bungi
1: da la gambo bani pilatule aba timala nofududu aba elebelo no palasi rugu aba laniya gulu Yesusu
9: halia na sabuguya
1: mona bu Yesus nikat aba laniya gulu pilatuno
9: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara gudni bu logo guruwa.
1: Lariya ga Yesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso kubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia, aba laligu pilatu ida lubala ligira gaduni Yesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
10: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwarigu learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Yesusu, aba lanyuru lagu halu le, aku seragile. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Da amid heli, le abawe luba luwey resefuruni, aba laniya gu pilatu hon hurir.
9: Aniha huruwa ita.
1: Aba haguwa ragu.
11: Ilala, aha, ilala, dagwa be lau huruwa.
13: Dagwa be, ilala, dagwa, dagwa, ilala.
1: Laniya ga pilatu hon.
9: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
1: Hari yang kehabut itu fadri gulu.
10: Maru itu tiup amul way huru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu lagu guru, abah handukan. Abah di lafri tuh susu, baru ini lalu guru walau lidi lidi on fulla sulai umbai. Hari yang galu fulla sun labu ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ihat lagu ini lagu guru. Dagu hagia biya uguniya uwara lumu. Aba aluege kaa lobu. Aba luna hapilatu ichiga guda. Aba aburi huni luagu guruwa. Dariye ganyayi.
7: Yesusu Nazaretna aruwei te huri
1: sarago hai hada ge huri wali hati abur hauni ligi ladiga flasule ni lubai hadra go hesu su bagu guruwa madisi tuburu ani lida hebreu grie gulu malati daburu du ligi hariye go bai habati go fadini huri lo pilato
10: maburu da banyei aruwei te huri buruba leyariye go bai lagu haruwei te la huri
1: awalariye go pilato ho
9: le bruna libai bruna
1: Lari ye hadragun ni sudaragu Jesus log guruwa aba handigun la douragu aba hadigun gadir fani ditau aba fani dinu kada sudar aba gi handigun lisimisi ke macho wagun tubai aba argun yo fiesu ingilu unabu aba hariye gu sudaragu amago
7: mahari dago wamo aure wama tuogo ariye wama muga gabala aganyiru
1: itrania la gonflinu le tariye gu belenenu bungi
5: Farin
1: wa hafutu na dawra gintama Akure rehabuya tuwa kumisimisi kabala aganya Itarilia lupa iti hadugu ni sudari Nyenye yarafa Lugurua tumatamuleni Maria tolumari kilofasi Tuma Maria Magdalene Na larinye baru Jesus luguchu rara lupadu disipulu le Hisi abailu usaragu Aba larinye kutu luguchu
0: Luguchu Aniha Birang.
1: Abang lari aku lulus disiplin.
0: Anuha, bukujung.
1: Lama ke orang lagi ya. Abang lari sebiru lulus disiplin lagi lulu. Lari Yesus kata ille. Kesibukan ini Yesus lulu aku. Gumpulan ini lah. Sunle lulu bayi lada gini. Bagu asal baru. Abang lari aku lulu gumpulan ini. Letari aku bayi lari nubungi.
0: Mager buhadina.
1: Yang ia bafudu tau dimi. Garu hit. Aba hati teragak tu, aba mudu siti na dimi tu gua. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dimi garu hitu tu gua. Aba lari aku.
0: Gum fuliha. Som. Kata.
1: Aba labu lu cagu. Aba longe. Wei lagi ya. Aba wei lubal wei resefun. Mabu seru te dihuri yulu. Lerederu hago buguri ge luagu guru alida lueiru emera guni. Ladiga wairi tiwei lege. Lege hamuni ha bai luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagi daru hago bunyegi. Aba dihodi soda ragu. Aba hala chune liada furume ti buguri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guruwa uwara luma Yesus. Lari ge aba hala chune liada leaba. Dale hayara fadu bai. Nuh Yesus, abah hari ini log hilal lila, lihat mahalachu hamba lilubai liat. Abah lihat abah sudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafridu hita luma du nanyengi. Mary hubalin le, lihat abah dagubani, ani aniye galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniye galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga lasus terdu bay burikate le. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
5: Mahal cuma bayi niya bar abu wal.
1: Aniya katiknya tidak beli renu bungi u.
5: Hari ku bayi lehi ni lagu bayi.
1: Lari ke sungkat ille nyanyi abu guri hari meteh na giri tihose. Falal mudi meh abu guri ligi Yesus. Lalu su aram daguar gilna ladugai, laduga lanu fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus ukuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligie. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu leenye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu guruwa. Lidah tu flasul lagi ya, nyai apa umur iseri le, mai surungil. Nyai hich gay lugu bu Yesus, laduga jarak falla umur lagi ya, laduga gini lagu meserala buka luai yuri meraguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bayi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umur. Data celi ribai ni, uali dulu leli dulu umur hujan. Abah ti deh bagoina, leni ubai au numa Simon Federo abatania gumo
14: bale ama Jesus da gelmua ali o funa za hichigai
1: abati wafrido abawodi logo umua ora odi bia gwe wagi ai bagoin foreset na loi Federo aba na chile reforme logo umua aba nele mchori hanyehi gamisar gunyo nari hanyehi mebelutin lari gi aba la chile no Simon Federo aba lebelo lido umua gamiso to abo lagre wagu Jesuso tugeer gunyo gi lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichig Jesuso mama lida yo aba tuma buri to abo lagre wagu hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hinile asusere dubai aba na finyero lagu sarali la Jesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu lasaru bala Jesuso lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria abatere de nobogu de Yahwa lubaduru muho sun anuhala Yahwa abatele mucho ariha lido muho abatarihi bia angeligu harutu hadagra nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus abalichigu gie abalugu digie abahariye gu angeligu hagie tu
15: kawagu ba Yahwa
1: tariye gahon
14: Baru sama anak boleh. Bisa tinu le lahir juga.
1: Kayi tariya gue itara, apa tadi kira gue, apa tarih ini Yesus wani hal lainnya. Ibi jadi tuh lagu ligi ala. Apa tariya gue Yesus itu?
0: Kau aku bayar wah, kabal wah bay.
1: Sunti tariya gue lagu lela, oni giru balik fuluri aja di mulai bay itu. Apa tariya gue lo?
14: Ahi banyak lubai, hanya kebayi nu halia labi juga, baru nama gay.
1: Abah di lari aku Yesus itu.
0: Maria.
1: Abah tegarar aku, abah tari aku lu lida heran uhuriyo.
16: Rabuni.
1: Mini lali ra maestro. Lari aku Yesus itu.
0: Magura banu aku, ladega mamu dehrugi dina lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hanya nani disiplu guru lagu nebu galah lenyeh lubai nugu sih, leginya hugu sih, nubungi yete, leginya hubungi yete.
1: Abah titi Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani ariya galah ni berikat ille tu lo taninya guni hong. Baiba meligiya gunyo, ondra guhaya disiplu, geling yuliati benhau ladu ganufu dehawi huri, ligi lebelurun Yesus. Aba laranamu hamida ago. Aba labusuru hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Larige la nyegu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hon. Aba hagunda arangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilaniegu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hita. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagia nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba laniegu hon.
0: Recibi humei sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leubay haniya gamado. Uwa tihama dalle liabi bay Jesus. Lari gen, abahaniya guha hibiri disipulugu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
11: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani meni finga lidon huyu le larigi girabu. Danu hobo lidon louba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu larigye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nyenye iti Tomasi hama daligye. Lausu gelen yu liye labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itan.
0: Nyen la darangilo hita.
1: Aba lariye gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayi menuhabu, tak bayi membuha bolidon nauba, masih kira balau lelogwa afinya ni, afinya ba.
1: Abati laniya gu Tomasi,
11: nabure me, nubungi yute.
1: Laniya gu Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di bugueto, dadiga ariha badi nala, fulaisi watinya afinya rubanya marihi gu hagiya.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bayi buru nyeti daliburu to. Laburi dung bayi buri le, Lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larigue, abaya larufu dago Jesus ulu guaha ulani discípulo gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enua ba Simon Pedro, Tomás leu behania gamado, Natanaeli lelila na cana lelani Galilea. Lirahu yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus u discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon,
15: nem buga esenia.
1: Abaharia golu,
10: wei buga ginye buma.
1: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suari obligia manyugo tieni kat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dun. Ibide tie behon discípulo go luago Jesus ula. Abat lania go hon,
17: numata go, manyugo gitun sa.
1: Haria galu,
10: ua.
1: Abat lania go Jesus hon,
17: sigo maluei en tonvere ugune, hanyugo bo.
1: Abahaguna, larige, siaye behachawarunu, seni dunarugugin, lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lo Pedro.
10: Jesus utiale.
1: Que ilagambo Simon Pedro, logo Jesus la, abaladoro no ladorago, abalachubaru dunarugun. Hahibri discípulo go, abahudi larun beya taugune. Aduru hein hamo seni bui haudre. Que abarugun la, sa metro, hadisalo beya, dale. Harari no boi muarugu, abahadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafen. Abalaria go Jesus hon,
17: baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigibany.
1: Abaladi no Simon Pedro tido ugune, abaladurgu dunu se nilarum beya boi hau udro wainamiti, sa demi sa irwayan, lau sun hibe, maheiri dogutu sen. Abatlaria go Jesus hon,
17: higo go hata bachati.
1: Uat niya bahada ke disipulo ko alig dagutik kate ila. Ladaga subudi hamane luago Jesus ula. Abali abi, abalani ko nufeng luha bulugo, abalichu ko nuhon. Ligeme me ladaga lau udre. Ligie lirua, larufu dago Jesus ulu guahon lani disipulo ko larige lasaro lida geweni. Larige hatu bachati, abalariye ko Jesus ulu Simon Pedro.
17: Simon, lirau Juan, hinseti nasa abon sugo lau nisi hon ha.
1: Lariega Pedro no.
15: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariega Jesus no.
17: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni lago libia mawayas.
17: Simón, liran Juan. Inse tenasa bun leti mati mati.
1: Lariega Pedro no.
15: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariega no.
17: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni luago liru mawayas.
17: Simón, liru Juan. Inse tenasa pon.
1: Aba liru dago Pedro ladiga lalgo de ni Jesus luago liru mawayas ahin. Inse el bailo. Aba lania gulo.
15: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luago hisi ebano.
1: Aba lania go Jesus lo.
17: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Lao nalame ha nibure ingidubo. Sansi guatibo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, dameleweya dibu, inyura rugubali mebaruna, abamelaguru nibu sombadi, abamelanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
1: Laulariye guni Jesus ukate ile, lasubu diragu dinyi ida lubala ligaburi lomwe Pedro. Lulichu gu uweri guni lubungi yulao. Larige, abalariye gulu.
17: Falabana.
1: Da ladigira gumbay Pedro, abalarihi luago anitela disipulu le hisi timaba ilu Jesusu harigihari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerana. Le gine aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali Pedro, abalarihi gulu Jesusu luago.
15: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Larihi ga Jesusu lu.
17: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budun, kamegi abumu, buguya falabana.
1: Abati leiba gudimure, hada hibri lani go Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe beila. Aria guriguti.
17: Ahana busne la bagari dun dari lumon nagiri budun, kame ge buma.
1: Ligi meme disipulu ligi, le choru urbani buri kata ile, aburi habaru gie gara dato. To hali habu ngueto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ahi hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
4: Hawadi gimari apostolugu. Capitulu aba.
18: Lun teófolo. Aburhati na bun ti da frumeto nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu da guati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungyo. Dame hanle hamage li lubei apostologo Jesusu, arinyaga timeha hon lu mafri du hama lidage uburugu Jerusalem, larinyaga hon,
19: Agora para arrumar na gufiru furama se ele lixo o benigo se rum, leuago benaria bahu. Subudi rumuti logo da lisa e da la rua lauduna. Gamanumo, na sopa de rangi e rum, logo malu da lagi arma batisse o alau sifi e sana.
18: Dante le ondara gunhuhaia la apóstolo guluma Jesuso, aba halu gudani.
2: Wabureme, anihasa dale lumbe, bicho guni e israeli lun la rua e ha?
18: Larenga Jesuso rum.
19: Sinyati Jesuku duro ni kala weyu o kala da la lua di rubi nungu chin lau lupafo lo la dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sifu di santo huwago, tibiko kwa bafo lu gefehu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea, Samaria, chilo nungu ni disi agi fulasu kukogo.
18: Lari ge lariyago ni Jesuku kata ile, sun ayanha la ariyagwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadeg ragu. Aba haria guhon.
19: Wugiri ya gali lea ni. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa in sielo huma ni. Lea bi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
18: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lo uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamude iru lido urumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibuge sun afinyatia hanyembaya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
15: Idu genyu, un tipu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungyu, lida le ladumari habu ilagu kudasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da giwani gukudasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afaye irube ilu luagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonji, aba lafri du sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida, aringa tigie enyen, rua la lubara lu amo. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi seru balen Juan Jesusu, dari lumu dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, luka nyara bai la lichugun fe uara vama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Aba ti hiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
2: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiri ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias, lumage ora ligia, aba halila hadage apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
18: Dalla tileribu eliwe yuru fedule pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielige keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu leto yei habayi. Aba lasalirevu watu gemeki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare inhoa yu, louje kada aba hadage. Aba habinti suha gie lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimrehe lida buri amu liwiri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buridan ligia, yei buriano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasami na labega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
7: Mafu magia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia, surihia na, pamfilia na, egyptu na, lumalida ngebi frasu afrika, lejagiru meme boilo isireni. Anyehi gini roma na, agano uti ya ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo, ama hazugrigo. Ibiri, Tariha malili gaburi hafini huriyo. Anyehi ginye grigia kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluago luweri gumbungi ulida vereru nguanari.
18: Weri tihanigi sugubay. Ibidi heho kabala hasamina. Aba buriti haligi dagu hamogo.
2: Tasa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hihera haho lani gu Jesusu. Aba hariyago.
10: Bacharu wa nyamiru guhani.
18: Aba tilaraya mufedro hama ha hibri unso apostologo. Aba lariya go lo umala liherete.
15: Uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli le profeta dan le lariangu bai. Li don burime la gumu hon veju li nya lariangu bungiu. Nona ha bai nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene dubanya wenya ya mutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube inaniye guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le laritago bai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luaigi e lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. Labager dubasun nukubu lau emenigini. Ladiga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe lesandu bai. barufu du bay lemeri ibagarinu eni bagunda reguag du badina lau binuar idu henyu lunti na dumre ha hun furang lagu uruwei David la diga hilal la meha waguche David unava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule David aba meha profeta ligia ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungyu lu lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwei me Adumre ha tilubeiti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, anisun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni, aba leresi biruni sifirisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Abati lona hani sifirisandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larien harebungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga ninyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luago Jesus sumeme la lehada regubei luago gurua, adiga lali la bungi luligia balava salba regule, ligia me ginye mabureme.
18: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gu fedru hon.
15: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifirisandu hun. La diga frama sekali bungi luagu lichigu be laginye sifirisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi, lulani guhama.
18: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
15: Direi kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri dinyaha.
18: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lo yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure iha hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa templu rugulu hakudrugulu bungi u, lari gyan, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungyo, aba ti hinsi ha ma hongrigyo, aba ti ha anahe na lania bungyo ha asalba rubaya haun.
3: Hechos capítulo 3
18: Lo hago aba weyo, aba lidi fedru luma huang templu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenye aba uguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru ugutiha, lobado tibenari tempuli le giri bay bena buidu mereuti. Lun lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariago fedru lun.
15: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
15: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
18: Aba larige deni fedru luige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempu drugun, eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Wairi tihani ge luago le asusere dubai no, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Le giri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ey, de guagu tu palín vugiri le, lun lichi guni liñu age, ueri guni lun Jesucristo le lirag. Ligira, le meja hedere gerubay hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. No para que camuria halu ligira vagdun Jesus le sandu be en richagua. Amuria harigu guya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara li hafarni le ichigu balin i bagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu guagduni bungu en gefenti valagu lira. Ani ha vagiri le harihi be en subudi humei. Lau luba fumeme Jesus ligia le recibira ere. Afini luagu Jesus Ligi arei da guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habutigu. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha larien gu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichi gubungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara gye frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le larien gubihada gye profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alian lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lu lubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi virunin, sun le larien gubay bungi hada gye profeta gu. Luagu tuginye hafule sey, daradu lemeha ladigu bay bungi uhama wagicha gu, da le larien gubay lu Abrahamu. Nabini duma yasun girigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumye, lu labini rinun, kadaba hida gye, laula saga rinun lida gye luriba higabu.
2: Hechos, capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, La diga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumon, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afiyeru tiye luago. Ha afiyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti guhuriyo, wuguriya wairigu te lida hafiye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyutimabe, geifasi, huang, alihandru, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei fedru luma huang. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhong.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
3: Binyu fedru lo sifri sandu, aba laria guhong.
1: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirigi ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu ginya areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, Le Lazara gudubi bungi lida ge oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbe hichiga mebereseni. Huguya ha abu no gutinya.

0: Idani saragu, amuri hatin na buma lu badigang murusu flesa iwong, lu bagabu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligia ginye aban hadagye, lichigidi na bae, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubaiti wari gudunye, aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lugu nyehi, aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo, gayarati bali gudunye Paulo. Subudi bamu gai inarini lwagu sunkatele wariyagu bai lwagu.
1: Ariyaga te ginye huriyo, buri hayen bayan lwagu inarini la sunle lariyagu bai teretelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba lariyagu pabolo.
2: Lau sun nugunda na dimureha nwegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani lwagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuago. Ao gufeset nabu, luagu neserebidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligibugye bungyu luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigie, naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein, nichagago. Hagie lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linha, dale lagambu bali le larinha gubay Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinyenge ina ligia.
3: Nagusera gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinha gufelisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luago Pablo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni ungu, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
3: Baibayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginye felisi lulichigu pabu lusensu luligira gadani. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businye la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabu ludanwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadirigu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, Ichiga liduru Pablo ligibuge fesito. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anige Pablo lu Jerusalem. Leti bu habuse rubei, lu ebe hafaru ni hilago be luago uma. Aba lona bu fesito luago seseria la la denru wa Pablo, ani harito go la lidin yehe madise. Aba laria guhon.
5: Ligia luts lubei hodi ha weiru gutimabanya hida ge seseria uara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai haria guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburu gu seseria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbu bai Jerusalem ye lo, aba hichi gu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufuduni loago inari ni nale heria gubai. Abati larinya go Pablo lida la dimre haluwege kuwa.
2: Madiga gidna ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwe sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lereneru buidu hama huriyu, aba larinya go lu Pablo.
5: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi munyin.
1: Aba launa wuni Pablo larinya ga.
2: Ligibu genyadna lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidna duru hong huriyu, ayan adigadna lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegnye, mebere segunti na nowe, ayan uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derega irunina hong huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gadana.
1: Lari giete, layanu hafesi tuhama lani gu kabalala duga, lou pabulu, aba larinya gulun,
5: Muria hadbo lubai gia luruwe la agusara gudabu, baibuga luruwe.
1: Atiriwe yu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiuwe yu nye, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusaro Pablo lu uruwe Agripa, larinya galo.
5: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, Dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadri gu hama wugiri ya huri uweiri gu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni. Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia diru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bai liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimura ha luwegi ya gu. Ligia, lida lubai haebi ya uwa numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gilei, Aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lidage leye bewagube naritagu. Leburi kate le haria gube luagu, luagu muara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira aria gati Pablo logu wimwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahibusinye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lun uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariya gu lun la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba ti lariya gu Agripa lu fesito.
6: Busen ti naginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu fesito lun.
5: Bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weiri gu tiyanyen uburu. Aba launa hafesi ti luago Pablo, aba larinya gu.
5: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu arinya ganu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gidei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauruwe Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru ha. Ladiga garabu watu nu lu nona haba adung ruti maria kugau kala liduru be.
4: Hechos Capítulo 26.
1: Aba ti larinya gu Agripa lu Pablo.
6: Gayara ti badimre ha buegi nya gua.
1: Aba linyuru ni Pablo lu hobu lu hagamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gajara la nadimuri hanwegi nyaguwa bigibugi. Uruwe ya Agripa. Lagusun kate learinye gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimaat na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubu dirunina, ani gajara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha laniyaguni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu kubay habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe inha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairi timeha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariyagu kata busana bureme aba lariyagu nu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu Lugefen ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagudun ni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hama muga nuagu, Ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungyu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamuga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unabugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere de balan. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimurha luegi egua. Aba larinya gufesitu.
5: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu pabulu, aba lariyagu.
2: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le nariyagu bai. Aniha uruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligue gayara lubai nadimuri ha ligibugi furango. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guargu. Afinye tibu san luago le harinya gubai profeta gu urwe agripa. Subudi numuti luago afinye ba.
1: Abalarinya gu agripa lu.
6: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago jesu kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rigu buago. Hau ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune pabu lukate ele. Aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yu banyanye. Aba hadim runye ingia luha dimreha luago kate ele. Harinye gati hama gwa.
6: Gugiri le. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu belue gine. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
6: Lunha muga. Mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tiha muga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adenruti labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon tido aba ogune yimbuito adramitio gian lo asion. Yenye gine arisitariko wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulu. Lida wafuridu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ye hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira long meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariya gahon.
2: Ariha numuti lagu den chabe la weya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Dubara ge ladugu habuti sudara gasu lawle lariya gube pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasgiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru do tabuge ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufude bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabale. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarege. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigha duwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
2: Vugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kireta gine. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune, chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto, launa ha bungyu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufude daba pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto, Ani buago ba lesefura nya bungyo suha tida ba yagune buma loi oweni. Gagura sun kuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungyo. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Bia di masu uo luagu waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luagu achilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba larengo pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
2: Bien dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehuagubai. Ayumura guati na hun lum hegi, lichuguba ere hun lum esefurum. Choru numuti hun lagu uabe in la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugo, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana hon, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachilirin muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliri sungubay muwar gu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbo watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. tanura hen lue lara watu, aba tadawara gu luagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luagu luhabu pabulu, aba harinya gu hamagwa.
7: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le, la usun le sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun, agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai lilu wagu hagura baha dale harihin luwagu masusare dula ni katalun aba hasansiru ni haritagu aba hagumesteru ariyaga luwagu aba la bungi upabulu yarafa lufu lasu lugia yenye lufu lasu aba wuguri le woritu mabu lida sun ubo ligia pubuli uliri bai resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo rong liati luguchu pubuli lo sandi Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesu. Larige irwa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatien huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
8: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banya nyingi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta gu. Hibiri, afiyate luago le larinya gu bai pabulu, hibiri, mafiyatea. Kaiti mura duha mahama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
2: Ligia larinya gu bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uga gun faranda huma tau hanige. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gu bai pablo itera. Aba houdi gua huriyu. Adi murehei na hama gua luagu kata ile. Rede te pablo bia irumu dayaru te tidamuna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago. Arufu da ligia luagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
9: Ligara da Paulo hon Romano. Capítulo Aba.
2: Anaha au, Pablo. Naburan yu gara da tohum hugu ya lani gubungyu ha ganauban yu burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu lau lo na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia uguya le umbe laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun uguya le agana ubai uburgu Roma hahinsi nye banyalu bungio waligia hun lun lumutu ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun, luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun saragu weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
10: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gayara be la subu dirunu wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungyu gayara ti la subu dirunu wa la uburi kate le la digu be. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. lumagin yehong hayawa dunuru anima lugu aduru harigu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi ulao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagu atinya wuginya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichu un liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagusera gada bungyo dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti bu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungyo. Odi mebere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa undagida lafayeha bifigun. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidubai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ain ti hon sunha adigubani le buidubai lichugba bungi ueiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bain huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum. Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. luma lau gayara la bichugun larugun ga honha ibugubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai lago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai lago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru dun bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilun bungiu. La umagunfli rubani. Tinaran lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
10: Kita kieti hedimera habai ha maombe ya huriu uri balogu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagunfli liluru du. Gama lumu ahen baha le chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du. La nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma liludu bungyu. Hagusera gdubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustarun. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu digneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hagia huriyu ha muna dagnyebai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
2: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
10: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega maricha tila bungiu dan le labaichuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungiu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidibai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
10: Uwot niaba grigia rishagoti ni ibini abali. Uwot niaba ahoti lugufurandala. Uwot niaba alwa hati bungiu. Juri kwa nyasungu bai. Nyigo nyaligo feriti. Uwot niyaba adugit le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi ilerhum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir ha hagia me sun. Grigia labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won idalinya la richara guagu duniwa ani gayara ti warihin ni lida lelurdu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigo, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la lichara guago duniva, la uferudu na lani wafigo. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lichara guago duniva. Ladiga itara kei richagua la, richagua gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu. Lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gadan baliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegi aba grigia le buiti, le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala, lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lunbe labirha hawagun gafigon ti, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choruti mati luagu la salba rubadiwa la sun sui nagubai. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowagu. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigu lausun mama la ladiga magamba di hama hafigu haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida likesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei lelan na oveni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya warichara gun, inaru ni luagu aruwe hala owe ni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha larichara guagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginya lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinya sungirige lu hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sungirige lu richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lu lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigye, lige labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichugu barun labu gye laguma di ha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma di ha liluru du Moisesi. Kaisi wuri to hilaru tumani, aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu le lichugubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba le yeira gunina lun na digni levuriba bay. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidan bay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo afaru balina. Lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebay nu, madigun numuti kate buitile na buserubay, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigun ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubay, sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbay na digu. Nasigida diga adigay uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. dari nu muti lubai ti luru dule dan le busen na nadig ni le bui dubai uri bati rigunya la nadiga lida nisamina hinsi ati li luru dun bongyo no gamalumo arigat na luagu inihi la abanya luru dun lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabai le gama balina dawanyo fugiabu au.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Busen gubaiti na hamuga lungine labugine na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni bilgu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyer gba isaku gaduga wagu ba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura hou banya lida ge furama se la diga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hou banya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se la liche gubay bungyu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
2: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kalaha digubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu lariyahare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unut nabusera, sandiyame ihirgu laule unut nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
2: Nadugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu? Laringa bufunage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawa ugrigia. Aransin ulinya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha maabay huriyu. Keisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bay numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
2: Mama nani guhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungyu le miwabay.
1: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gibe hama laduka wagu Israeli kaisagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubay buinyu lereru ligibu wagu sunu bou lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma gomora.
1: Kabati walinya

0: kalwagu hala mama ba injurillo, ha malu ahamba ña haricharagun, richagu waña gueto la hojafiña en lago Cristo, aja ti Israelina, ha afa gubaña lunjeresi biruniva, que isi grigue richagu watiña, laurugu hagunfluni lurdu bungio, merece birun watiña. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafiña. Hadige rigu lau kate le, guanarugu, hadigubay. Lige hachugera gumbay luagu duble, hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungio.
1: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudit grigi, le afinha rutu luagu masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, anile wagu bayna yumura gualu bungio hawagu israelina. Lung hasal barubala. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia, lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurudu larinya hare Moises.
1: Grige ha agunfulitatinya lurudu sunsuna gubay habaga ntaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenyehi habay hilanya,
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinye gubai bungi?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruga. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu keisi rige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
1: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungubay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
1: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habay apurichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wabureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sunflasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Namegde gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Nagengde gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha malwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon ha maangu kathaba ya mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luagu Eliasi, lemeha profeta. Luagu lichugu niduru hawagu Israelina lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabole me, afara kwa hama kwa fefa, gri kwa hama ipuri ibani latara, awa gali erede rahata gibani kwa, ani busi enti yagi hafa kwa nahila kwa.
0: Aba lani ya gubungi ulu?
1: Wano dirata na sefa ni mibu kukuli ya nubalu wako, hama abu kwa kukuli ya nubalu kukuli ya lewa kukuli ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadangi huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati girigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, kaisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mali huti hon. Ariga li gule magabas. Itra liyati chiliru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Taraba gulamu wa hatina ya rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya malihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaharu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamaharu bain huriyu buiti mambai lubai tile lungbai lanagni hasalbaru sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hun, Kuguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa bai ginya ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
1: Lebi ba asalbaru gili sionye. Apa melekita rumurimba ni hata ye lani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nekita rumi hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Isi ngiya lo bungyu logundu anua dira lumuti nya hagichagu. Logundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hama hairu huriyu hagambuni apa gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu li abi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyu lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gira guhungua sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichu guni wa ueri guni le lumbai hichu guni. Hebe ha bagari du keisi lirahanyu bau le, lubara gian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du, itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi humaisturun luago larei ni bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwenarigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenarigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu dahadi bai lun ti lichagun lungwa lun arufu dahani. Legichiga diti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahumi le buidubai. Lunti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hongua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera gu humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaya yuguda negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba duna hum. Itara luba badugun nulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu uribani. Lubara gen lira ganyen ben vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. kusenti bu babagari du manufu de galoi lurudu buidu la bauseru aba me buidu ba luma lurudu lugundu leseri bi dunya lubungi luagu bufulesei ahi buriba bauseru lunti hanufu de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ki leseri bi dunya la lubungi lun la faira gudani le adigu bai buribati luagu liduru lige lunti lubai uaragu awama luma le lurudu wageira mama rigilu mabiru hala sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai kumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamba li taba grige maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawa madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti buribati luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda danha li lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi ni luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bani larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi ni lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wago be laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, le egi bai furume guaru ikate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la degi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nani agu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria golderen un bungio.
1: Finuto na logo de bagari, ia laria por gorigo. Logo, hago drogo bala sum e nigipie, ani gufe se tei me sum e in bungio.
0: Cada lubei tiaba wadage, lago seru baluogo, luma bungio. Ligue mon lubei vichu gun hadunu vibirigo, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun humani kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la nikata le legi bai grigia, lun lavie da gduni ani choro numuti lira au kei si afinet lau Jesu Cristo lau sun lira ain harita golubai aba grigie lagu vie la abacate vie tilum ain ti bañaveri la fine biduhe lau kate le baigi bai mouser un hadibu lau insieni ma diga balu le feri di aba grigie le uegnie bai longue Cristo la diga rigu baigi itaga kate Michiga huma lubai ti luga ro la dimre hon vuriba luagu kate buiti le kajara bai hadigni keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai la rui ha bungiu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida I gabri le gunda ti bungiu lau ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lugayara la videre con wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungi lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandi ragu bai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama rig lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lao le buidu bai lung grigia ligia. Luma lao le gajara ti lagawon da gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le abiru hou bai ti da lereno bungyu lung.
1: Nungusu. Abre hati napa ha ha anak upan ibu wagu.
0: Sun leari wagu beti dalereno bungyu, luma ge binario, lun larufu dahon wong laburi hawa. Beriwa ti meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi dago lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bungyu. Bungi le ichu gu bai gurasu luma digi dago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
1: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lugu. Naremu baginye luagu uwairi.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha lugu, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha regia.
1: Sun necha lugu, sun furasu alawa humae ebori uli.
0: Lariha regia isaia tida lereru bungyu.
1: Lepa apa lebih bagus hasil lelu bagi lagu modernnya nacai bu, ani meni gini berwaga.
0: Bungyu, leh itu kembali meni gini wong, bungyu dalam lau ugunda ni luma darangi le lida hafinya ruluago, lum bungyu huma lau meni gini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyo, coro guatina nungu lagu bungyu hinya la lau areini luma subodi, lau ginya gichiga di huma di mure buiti hong hibirigo. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungi u luagu wasalbara gile, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungi u. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungi u. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida na seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu lali Kristu nerenu luma nafago, lau luena muburi seni luma buri milagro, lena digubai lau lubafu sifrisando nida, luna negni ha mama bai huriyu lumo, lau I gabri le hosta gdanali la pulicio uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobuagun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu li da fulasu lenyen lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniago ni lereno bungio.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma ge la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa genu bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wama guwa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Luntigine tihidara guninya afinyatinya ha maa bain huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childuba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildu humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago haya tideragun iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon ani mamarigu au. Sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu. Lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu sarago huagu. Huguya Romana, mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iganiya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganiya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte eru mesi faturo basi eru masi luma hongwa dugun ha hamabanya mabul gani agnya lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma honsun wadugunyo luegen kristu ha hamabanya busugwa huma hongwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme mabul gahanya sun tilana liliglisin kristu hun niduhanyo ayumra watna hun lun harihi niña katanya laha afari na guagu du banya grigia ruha gi achugira guagle lun hafinye muwara ti le hadugube luma le arufu da hobe hun disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri bidun ti lun bule me Jesu Kristu hongu guana rugu heseri bida heyeden ti grigia ha una bugutinya laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lo gagamba di huma Gunda atina luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, naganoye ti da luba, to ginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagume senu ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi le vima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara laha finin lagu gagamba di hageme lun bungi. Uweirigu ni lubungi le abarigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumi etu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libay hun lau la reini, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhuyeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu bay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weyu le lumbay lagiribudun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu? Da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badi seiha. Lona hanyadi na apuriche yuganu lago tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida ngela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalba no lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
6: Nagini chakubwa ilijuu hawa chuko nye hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katale.
0: Kati un hula le chubai au ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungi lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubo ilawo guruwa. Le aba ambai dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama dandu huriju kei griego kristu lubafu bai luma lichu lao bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lao sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lao ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lao sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
6: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu lela tibu bi Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun lagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dey. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungi hun malu hati na naganyi runu lagu buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le, aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu au le, darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme luma gie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile magambu wanya agiri, lebu ime peru gili titu nganiki grigia, ikie buri laranse ha boi bungyu, onhanise ha bubunya lungu.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei larita gu bungi. kahadang ge grigi gayara bela sub di unika lati da bela ni gaba grigi loi de gesifir leli da bai grigi ligia itara linya ginya lani ri gunye bongi usifiri asub di rei sun kate leli da bai bongi wagi afinya tinya mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongi lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongi won laularein adimore hativa lagu lareini bongi laubri dimore le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulende irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda walan. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lereno bungi.
6: Ka gufranda hamali beli sami na bungi. Ka gayara abu ilarufu ta halu bungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya anihe ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidutinya lu Kristo. Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du ni luagu gadina lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luwegin nobadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahi imihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata I bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibirigu bumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireo hinsi ya tinu. legun fliba ilde mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lun haje ikani, le meme luhujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le digba lin lanari me ivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabuleme Jesu Kristu, Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei feng, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei feng, gagana tu binadi lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa irube nariyagu hun, Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama li ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu? Mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya? Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera gedubai la Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha ban lida la ruhi ha bungyu meye da gwag da huma hungu ni ha gamari dubanya mamari itunga ni ha ahudura gubanya hungu ariyo ni ha agabara hatinya ha marigu ni magusi ni ha agamari dutinya buginya haledigu ni hiverutinya ni igadu atinya ni bacharu atinya ni ha nigbali hala guamu lao ibibuni Sunha adagu banya libe buri uriba nile siyaba ihebeluru lidon la ruwe habungi usielu anyahi hidange itara hinya meha ahingueto chibaba lihifigo haruma gudawadun richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu Gayarati nadig nile nabuserun gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gamalumon lagumu chaguagdu bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibide ati hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bongia.
7: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu, Aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani Buiti mati lun wugiri lun la gamaridun, lun ginye ta gamaridun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfliru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie ta gunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu, tumari labure me bai, mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu, lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, Hita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye rigubafu lunukala aba. Aba luwiye rihon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagudagun hongwa marie hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aban le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ainginye mafinya lubai tumari aba wuri to afinya tulagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Wuri ti toma finya tu barua tu kaisandu loige lobo na tumari le afinya bilago Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi toma finya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun ere.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gabri le meja gama balin dale laguna rubai bungyo lun lanigula. Ahi meja idamuni bubai dale laguna rubai bungyo bung. Madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adigabai. Le meja idamuni bai lun labure meja ubogu dale laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi don lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meja mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le lagu anu bai lun li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma li gibugye bungyu li dameme igabri le meja gadan balun dan le lagu anu bai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou. Ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ilgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lao. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun deree wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata berese go lanna ibagari le. Luma lun te seribi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahe buiti mati lubai lira. Lunti hadigu ni le wago bai haritagua lwago buidu la. Gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani nyahe lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigu ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabusa irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto, nadimo ni halua guegi ni le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ahi insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudirun, ibidi nye gili regulinya

0: l'on kaisi lobudu. Ain lehisi abube lu bungu, subudi lumuti bungu, grigia ligia kaisi lanigu. Laguti lubaiti legi egini le, adagara wagduti hong guariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungu ladiga subudi wamuti lagu abarigni la bungu. Gama lumu ibini hamuga, anyahi la bungu, hama abure megu, sielu hama yebe, o ubowagu yebe, ke anyahi lubai sarago bungu hama, sarago abure megu. Ahin won abarigin bungu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti loguwa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibugia bungyu. Inarin leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gajara agudu balin leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegin wegin, maribadun tima wagiyame luegin maigin wama. Kamalumu luntirigu linya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigni le nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi elu wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu? Lunginye wanugunu wama gwa lau wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nu wabuleme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai? Lung maigi bain la tidangi, kage unigi rubai mudun lung matu bain la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu, laria haretida le liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusabi logu li yumu pulu baga sotan le mwadu maridu ina lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinya bungyu lira hawaguri gu baga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagie garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragien lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai luei leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hon lida gien la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gien le luagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lana salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimanda. au mayusunu gidna ni apa lidange iricharle. Mamagien na burhanyan le hun lung hichugun somu kate nu. Himei numuti nowe lubarege na dugni. Mama kate lung ti napantaha lung na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na dugni. Fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya la wadagima no le lichigo bai bongi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adina nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kei labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie guaregu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sungha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudunni hahuderun. Ani hadigunni lung haganyeru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbay lichuguni bungyu nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwarei nabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitaniago ni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume serun adago wa maricha ragoni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wein. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu baiti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gine bungiu hun ida luba la hafritu lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yetinyanu, anura ahuma luei lahudura guniwa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya, samina huma hungwa ain widu lubai le nariya gubai hun lumo ma widu la dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu la diga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein
3: ari ha huma hon israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latar
0: mafunage hafani hanya lidage latar mama nalinya gunya lwago viva hama gwario manye gutina ginye lwago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi le nalinya gubai lwago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia no hadagara guda mama lubungyo ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia no sinyati ginye heigin lwago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga lwago hadabla mafia no odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funage lwai inari nile arinyo wagubai gajara tina digu nile nabusa erun gama lumu mama sunkate lubuju lala nugun Kajara ti na dig ni le nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti walo hani le buidubi wongwa, lunti walo hani le buidubi hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungi.
2: Lugundo lani wabure memua lao sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nyei la nyurugo hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha dig damichi lun le aninya gubalin hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo in lafaruni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo in ichu ete ili luni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wogo hatino le hanuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai ti eiga o ata o hadiga mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uweiri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri ligi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira kei si gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu li yawa bungyu ligia ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri mama ti dange wuri ladigai wuri ladigu bo li dange wuguri adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri mama wuguri tun wuri luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lun titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi nari ni la luagu lida nge la wuguri tadigo wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lung tafuri idun wuri lung bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabi le aube la dega I bungyu sunkate, arufu dhati won lwagu ni busi garidu na la lung migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lung migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lung tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwagu kate le, lung tila subudi uni lwagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hongu eto, luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon, lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihe la faringu hida. Ani afinyati na luago anihe la inarini lidan le aniewa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya Hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahe hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oko, nugu bule, lene terenge lukui luagu kufulese, adika memi humui kate ile, arita kwagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu di, adek humi lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigi nfain, guraho guya me diwe nito, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarigle egi tufain, tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Danle hondaragun luhaigin. Agurabagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chulamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu, Ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyere wagu wa Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyago.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagudu ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsung umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichu. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lung harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma hocha huma aginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginye grigi le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai le larinya gubai lidage sifiri larinya gai ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi ainti le iyum luginye bai ladimure ha bungyu adimure hati lau hererun ha gambu balin lun lawansera gudininya lida kate lani na bungyu lun lichigun dugu dago hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lun guariguinye le seribida ainti le iyum luginye bai ladimure ha bungyu awanse gida lumutu ligilis busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya lun hadimure ha dimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gajara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gajara la hawanserun tila na ligilisi lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbai lira hun lun nikata ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafaru bei ahin mibiru fidu aba imiru ni furanguti uriburu gu uwa bei niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai wa dimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubo wagu ani sun inyenye ligia richati honha gun faranda bali ai uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei weiri lubai habuse irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia aha na furia ida lida dimure terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu kata iti lumbai wadigani lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure terencha gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati gayara ti veremuka lida dimure terencha gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo luago luwe irigun grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis lugayara la hafurende irun numagia lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba niduhanyu masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati itara huguya mekei si waina muhanya lida ligaburi hasamine ru lariya hane tida liliburun lurudu
2: na dimure ba hau lila na fulasu le lida amul uye dimure numa hayumu ligugye terencha ani ni itara nebele sebanya nao
0: seribiti lubaiti ladimure honi wa aumya gwena rigu dimure saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginya gerigia seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon o grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon maharinya gubo luagu lulu hali la hau gamalumo ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugugini, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari ragu balungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, aninya galegini me lagu inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku duragun lu bungi, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le lo aguti bungi. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tigin anihin la aban lun lafuna agwa guduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba guri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahin manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo le wa salvar a gule. Le guiñe ida be le dera guagda hafiñe. Le guiñe ugano le ida guiñe be ha salvara. Ain hafalara le wago be napurci a hun. Ain guiñe lau lubei hinari hafiñela. Ain mitara lubei luago ni kata hafiñela. Furumie ticate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar a gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Heisi tariña guiñe le renu bungio, luago lunti lala su seredun. Larigie meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei bungi le numa bei lau lareni ligia nadagi men bei nidagi me bene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wa pulichi abai lwagu lasarun kristu lidagi oveni ananiha ginya le uagu bei hafinya Kesi wapuri jihan lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahan lupai hitagien aninya gatinya lagu masaeru hama hibiri hilanya. Ahi masaeru habai hilanya, masaeru ti lupai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaeru lupai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapuri jihabai lagu asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro niti bay. Sarati Kristu lidage oweni. Lege furumia ti bay asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilain. Itarake howe gu sungube la diga lidagen la adan hayabi. Itara lubaginye gabagaria hama sungu bai larigeme oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumye timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruiha ni lubungi uguchile. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letariengo lere lubungi ulagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile Rei de Halisun Kate Labugen Lubafu Kristu, Aba Melerederu Kristu, Leliro Bungu, Labugen Lubafu Bungu, Le Ichugubali Sun Kate Lun Kristu, Lubungu Rugubala Sun Kate Hada Sungubai, Ain Uwa Lubai Agu Yuguni Hada Ge Hilanya, Kagi Haganya Irunya Ha Abadi Seirubanya Hawago Hilanya, Ain Magu Yugu Habai Hilanya, Kage Wagu Habadi Seira Hawago, Kage Wagu Weba Hoa Sunada, Sagwe yirafa wa malun wongwe, inare ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigien oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owama, kulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma, anie waguwati.
2: Feri dikida hamuti, agubwe, umadago lukuitu mdago.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidia tibungi hong, nania gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. ani engine bulikata isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairi inihe la ubowaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weyu lui laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu nyagoinarigu haruni hawari waguwa itara luba ginye lida hasaro hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati lasarame aba le weiriguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gutasielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu Ibihi beginye wagu bulani na sielo. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adhan lefumbe tibuduri, apa meha buduri yibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mili luban fowe. Owe ni agaige bukofu luba ganye ni, agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragule bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye raguduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigiwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busen na neredira gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achildera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, manega humai keini kata, dame le gumula li lidani huma, hidera guayme lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha, awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong. Luma hon sunha ide habanya na dagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawandu ni asufuri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lo bongiyo. sarago ba echugo tien tengiru ni lubungiu luago fulese ilani ba lao edieve se ile veresi birubai lumagli. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagalidu, hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugubai bungiu wong lao lareini mama lao lichu wao, lidan le waburi habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lao bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lao funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Hei siya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weliti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubo ihon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa merezi birumba liu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gafarahati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuadro que marido haganagua. Abagara da to brunho tu tidawanigi, to gayara abo halihan sungrigi, a subdiragdei katawala. Furango ti larihiniwa, lago itarahinha la case abagara da to, laburha Cristo guanargo. Abagara da tuguya to, aburu hobon, laulani bungu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, la digi sifiri wadagimanurigia, mama luago dubu. Waniago vali le, la diga hemenigitiva, luago bungu lidangi wabureme Jesu Cristo. Mabafutiva luni kata lawani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungu leabi. Le meme ichugu iyare won kei eseri bitutinya, lida iseri daradu. Mama va darado le bruwa riguti, luma ginyeti sifiri darado ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungiu, lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyagu ni grigia, hagia ligibogu. Lugundu, weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uwerigu niliabi lurdu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weri lubai luwerigu meha lurdu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luwerigu lurdu ligibu ge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le halihan, tidange binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu, lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulumon dan le halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugwa tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hong rugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumari hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha. Lagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugu bali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wama sun luwiri lere nguga

0: madaru tibena wawai anihin da weri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa lenye lumuti wawdi barua mutilonwe kristu wa wogu wa sunga da lunginye larihiniwa libagari wadangi wagia sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegin hesusu lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibahi italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida larihari david italareno bungi
1: afinyati nijena tinu rehama
0: italaginyati afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi davidi ligie wadimu rehaba iluagu Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma hesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu Murusu murusu, iseri dei nawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai. Lung la sansi ragun wagu bule gagum chadibai furese lidon wagu bule magum chadibai. Mowe ga wagie. Bungi wa ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararamu baligibu ya Kristo lumu laguse ragidiniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe. Dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungrigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumo mitaran hali gueto. Le lubeiti lidan halibei aba luma Cristo, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dun aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungi la diga wafigon, aba lunha ni Cristo lun la cibuni wafigon, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda regdininya sun grigia luma. Ma bahu dun lumuti bungi hafigon grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Cristo. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda regdininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Cristo, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungi guanarig hun wadagi. A yumura guati wa lubaiti hun luegien lobadna Cristo, arandra humal luma bungi. Ma digunti Cristo ni aba figou, gamal lumon rulumuti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinha lida aluadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungiu tina lererun.
1: Chiluti ta lona rufuti ni nareini mu, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nitereguni.
0: Chiliga li lidani bungyu, lun la rufuti ni lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na la chugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufuti ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufuriruni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufudu ni lubahu sifiri sandu le wadabwe. La uwinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubahu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa. Anihen kei gudemetia, gamalumo risi gudatiwa sarago. Anihe nkei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu huma won kei si hisi ya habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Cristo. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uwara ni lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Cristo luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li tempo lubungi levima abayu wagia. Kei larinya gubungi guanarigi.
1: Naka na ubo hakana guwa, ebu ga ome hakana gu. Au gu habugi ute, hageme nmutini.
0: Furihu malubai ti hakana guwa ginye, hama finye banya.
1: Disi huma hawe, linya habure. Maguro huma nikata hiye. Aba me neresi irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye benerangu nyu, linya larinya gu habure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Anihaburi farama seile la digubai bungi uon. lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri ibijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu waigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigi lau lachilinu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, Baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburha barun luge fein kuma ligibuge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma li sun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawama li bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wawama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhama li lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariyege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
1: Migira gotu luma le kibe bai abudu malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuse irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luagu inaru ni la lubuidu vererun huagu. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insia habuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe agai Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. lunti lubeite aran senyo huma, nyendu dugu hanye hadange Macedonia na numa, hadari rong me maran serunga. Litu gunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, lali gen ruwa ma lila sarago wafinya huagu. Ligia narita kumbay, namuri ha hama idukanyo, ha lung hodi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, oustara gedei idewesei le farama se hubay. Itara, aransenyo luba idewesei le, honda rubay lung harufuduni hareini. Mama kei apa kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidagin, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lung hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lung nyen la le habuse rubai huma sun wadan lung habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lung hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerun bungyu.
1: Edewe hedi sarago hun kutemekinya.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Woyi bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege luba hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lung wa dimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lung hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lung abarik umari. Lung narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lung Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lung heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lung rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabu nasigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lung ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie, hagie ichugubali le nemege iru bainu. Itara linya nafago lung mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. itara kei choru nani luagu subudi nani linano in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara, ladiga funasa hisi nyanu, subudi ti luweiri hisi nyanu lu bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la halinya guluago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweyo lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu na diga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mihesu Kristu, le umbai lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lawi narini la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, luaguburi lubeneri fulasu ligia lun, hanigunina adoira. Gamalumu aba narayira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforu hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: magagne ruti grighe nicata lau la dimore ha buido luogo, lau sun lira, nabaghe da guajun gueto, lau buricata il lemeha la rufu dove Gesù sono. Catoro si rumo gueto, luegi, nanuguniva lidon luru a cielo, au le affinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidi, lumo mama la lau, bunglio e subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon luru a cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu, bunglio rigunye a subudirei. Nien cielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bunglio kate nu leburi, uago bei signala na dimoreha, nika un la diga aramu da guati buricate ligia luei a subudin grigie. Gayera tiamuga napanta luago narihini buricate lira, gamalumu signati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luago luenri mabafuna, numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri ha buido nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubei. Gamalumu, madigun nubei, lungwa la niaba anigatina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bei narinyagun. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi no cielo, dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya me Kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Ano kuiti witi lira rumba wato ni son asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun la rufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia gua tau, lau nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, aposto lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu hagana gua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai, luago aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya. Luago abrigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigia ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe luma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu Kristu. Sun le arinyaga wa mali bei niduhanyu, hisi nya tinyanu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukenyo, lau panto, luma lida, chagaguo. ni dihe ritina lue lida alame nidi ya bisidam. La nega gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue dine na yahu hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuruwa gefeintinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun lagu adimuri hala Kristu nida gye. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilni kama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lwagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Lwaidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburhan yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Uwairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu lwagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamaalibai inyara waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salva roni hun loele resibi humalibe reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funagia nerede nubuidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha, mama lahada nge grigia liabi, mama luma gen niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lu napulichihani ugano lan na salbaruni honha mamabayin huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligie nidi Jerusalem. Ligie ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabayin huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira gwagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la ladiga, masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luhujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la na dagime hada huriyo. Amuri hari gutinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le na uchubay na digun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyo. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bay huriyo, aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bay luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu luago tia salbaruni, aba narinyagu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bay huriyo, idali nyati babusa irumba iba fosu luninya ha mama bay huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bay huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bay lani aba arichara guti, luago la digu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa digu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay miyaba a richaraguti luago rugu la digu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubay ti, ahin walu hanya lubay verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Haritagwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gubai.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, aricha ragu ti luagu lagunfli runi lurudu. lugundu tarin har lelenu bungiu
6: hari chago banya logo hafinye habagaridu
0: ahin lurudu mama luago afinyeni la nyura la diga la niña hari
6: le agufliru tisun lurudu le la bagaridu
0: seful muti wa kristu loy linyara gun lurudu aba la nigni inyara waguni luo gun bebenya gua lida le longi bay luago guruwa lugundu tarin har lelenu bungiu
6: inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa
0: La suze redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama abay kuriyu abini runi le faramase lubay bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bay bungi yu. Niduhanyo, nitiga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seyni runi, uwatini aba luka jara la La gululuduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluru dun lumu ises lu lafuna guagu dun ni hon grigi ligia daradu le meha la digu bay bungi luma Abrahamu sinyati la gululu duniwa lau aba luru du le nyumbu bay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la Agun fulurini luma liluru du Moisesi le framase luboy bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boy bungiu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi liluru du kon angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago muwara dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won. Gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le luboyube iluru du ligia. Gamalumu keisi larinya gubungi utida lereru.
6: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubay afinyani mama adi wa labu ginye louni ginon lurudu. Lirahun yubungi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4
0: Aniha le nabuse lumbay naniyagu. Isani nirugiri le lumbay le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. La usun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma dihabay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan aba lona ni bungyu liru le agura hobay titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru doligia, lun leresi biruniwa bungiu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ayin tilirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan mejale y bidia gili bungyu hun.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Ajen.

0: wo resig dalanu murusun lebini sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemenigit na luago wa bureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresibir ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilongwe kristu luago guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibir ni seini luago ugubu, gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhanyo, agua ati bungu yuhun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse irubay jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminira grigia luogwa, lago weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungwa buidunyu, gayara ti lanangu lungwa lago le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la faringa ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu gubasifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate ile buidubay, lugundu ahawa itara meme waluba hababuiti dame lela chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebayi meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbu iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme dase iti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nye lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung lichugun subudi inyu ginyati hun, lung gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subdiragduni hun ida linya lan luenri lubaf le mebe habay le nadagi meinbei wada wagia le afinya bay luago. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegin lonwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bay luma logie sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, anitidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubeiti lagulareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigu balin lida lun larufuduni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe ha balin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiyu. Adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungiyo lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungu kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide hasifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungubai, abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarigla emenigini le idon bai haguarua, aba aburemei, aba afinyeni, aba badisei, abarigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai, nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tenyu baru na la nyada yuruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali vai, ladiga hayuma ha le geyera guadi vai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga vai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiriagun lungua lungnye gayara la lideragunina ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai hisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Keilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igadu. mavie la hiyuma, maniengu huwie me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma hiyuma lunghichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ivieti, o la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Aga kutuwa ba buku yale arungu bai. Saraba kata agi ginani. Aba me larugonga da kutu nkrisu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate li daliri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani da gda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigu danle ariye guhanya la hun lun heride no buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada kei eseribi dutinya lun Kristu. Adige ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adige humay huwadig mari lau ugundani. Kamaha muga lun wabude me hadige mama hun gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya la fai rubay la wabune me segun buitile ladigubay. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, ani aba la lau lanugni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungyo hon, sun lani gulun, direg dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su kuma. Afuri ida kuma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dhuru wa gweto. Afuri ida kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigulegilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuagu itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago lau luweiri insi nyehabuni le lichugubai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulubungyu huwago luntima la weiri du hinsi nyehabu lida subudi luma gun farande lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sun ada lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suserebai nu, nyumbu in halilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la lueginye napulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi hagia luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nung. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata, lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu, nuago gueto kei suada. Viwanyu aoyebe, hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu, abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu, lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani keichoru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luagu. Gayarati ginye hasuferinu luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida aba meme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun ti malungwa. Ani ladiga lagamba di Aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bongyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le uweirigu timabe ilida age sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweirigu bongyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisi nya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubu diruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi ucho gubali lubuidu arita guni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni ke labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadage datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari gwanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungi lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asamina rutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni. Keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu, lari gon humo. Kehasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahinti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu Barun mutikai mi kata lu gayara bai la nasigiruni Kristu. Segu lau lia, sun kata le gayara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikai mi kata le gibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumun lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo? Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibugu tinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegi Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun biderago ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagi ya lida la pulichi ugano lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri haa idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gigi arida tinya la diga madisa liliabi Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata. Anyaga de gohuma y sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilue sun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni dukanyo. Samina huma lagu sun le inaru nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga haritagun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule, ani ha la yebe dari lun ligiragun o uala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lungu bayrigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lumbe hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lumbay neresi biruni. Lau le hona habay nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le le resi birubai la ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungye te sun lehe mege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bay lagu le arei duwanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sungu bo dayar gubai lumagua. Dandu buri kate le ubo gubai kei buri le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia laulombe Cristo lago gurua. Terencha burimeja huguya lubungyu. Laga nigumeja huguya tida hanige, la diga kate uriba tileja digbe. Ahin tigueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua laulombe Cristo lung larufudunun sandunyu. Madase irunga animadurunga ligibungyu. Gama lumon lung tijerederun, diregda gulida hafinye. Migirunga humei, emenigin le huagubei, le lichugubei ugano lan na salaberone le hagambubei. Lege ugano le apurichi hobei lida sungu bo, leginye na apurichi abei au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubei huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi lebei lasufri uni Cristo tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Cristo luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Cristo wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tian ligibuge Cristo. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Cristo nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubeiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sung afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insin habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabe le luagu ti Cristo guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Cristo kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Cristo lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo, leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Cristo. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Cristo bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo, aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate ile lumbai heigini ole la lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu de huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: In lagine aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Yusu humay hidan lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu niña grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lungine litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie baywon. Lehupaisanu. Hagia baabahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun ruguhun. Mabu igalinya ginye marukosu. Le liduhe beru navehun. Aninye wagua lehun luagu marukosu. Ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu. Le ginye giri bay justu. Hun. Hagia erignyanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu. Hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusiyan le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiyan ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, Hona hume lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesucristo. Recibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesucristo. Niduhanyu, Lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bay hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubay lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubay luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubay hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubay itara kei wagia. Lida meweyu le lunbay lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada abadun la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duño, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Cristo, lun wonderagun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnetu la. To harinya gubo luagu chiluhari lan luwe yuri lagiribudun wabuneme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lida mbolia igu lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinya ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le rua maliba hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ihun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadigu hita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikurigni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wa muri ha huma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempul hun lung hafalarni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya hon buri grigi hagia. Lau luguma din wabule me Jesu Kristu. Lun hawadi gi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga fein. Niduhenyu mabucha da la huagu adega buiti. Ahi ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hiberi. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi me mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun. Ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihan ugarda to hon sun waduhanyu luege Jesucristo. Binilo wabureme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Abba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baiwe menigida. Naburhanyo garda to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gung hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lumbungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweiriguni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya luma mafia, luma furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungi hawago sungerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangi lati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lungi hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungi. Abar ginye ginye gayara la dimureka wa wai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbi lungu wa lun longwe. Lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lwago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbi luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lum lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye lanugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. na buri hanyo garda to bun aguda baina niri arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buri hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luago weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi howati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luago mabuidu la lung hagama lidun grigia, anyaga hagia luago anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun luni kata lidagia, lunti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu haruma gada lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfuli ilun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya, lun tiha furende ilun irahan hagia lun heteni ilun furumie lun lekemege ilu bai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe ilu bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutumuti temeni gin lagu bungiu, nerede tiginye tafuri idun ariyebu weyu agu. Ahun tito edere giragubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinye lung kate ilwagu tibungiu la usun wiwa agiru la. Aninye gabayiburi ginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon lwagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sunkate, adimure akate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanganyi hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lung tihafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
5: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lida lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugin bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugin angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye murusu divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lung tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lung tiheseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lumu. ganigi ti lasigene ha luagu buri dimure, lida agnieti sigene leliami buri gimugo, ganiguo, anabahani, mafinyani hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inari ni luagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogu, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun, lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luwuja rivunibani. Anenyaen sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun dan meka le, barufu dun balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi ulagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme ligia rigini mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugu ni hemenigi luago bungiu, le viwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabakon lun risi hama lidan le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine baria ha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Pavlu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun luagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina luagu afinyani inari niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubai won. Mabuzi garida ba lubaiti lumba pulichani le la rufu da bai Kristu. Mabuzi garida ba ginya nau au le adai rubai luai ginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lun basufri nguwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luai ginya anihi la kate ibuiti wadiga. La diga itara linya la laranse runi lubaregen la digni ubo lun la rufuduni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Ligia na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suinagu bai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben lagayenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungyu aba ebu derebuguti. Lesinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weli tu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri agei ayusuruni anihe lunti furumi ya gwaragu jusu gamalumu ahi aruma da guaga da grigi ya lungua ababa iweru lani na uweiri guni lederege guati lungua lung bungio huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sung grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inari nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, nyundu ha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha alija barungara da to itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, e serbi duti lu bungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaruni won, abati launa hanina bungu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wahaduru. Labunginye lariyahan alidihati luwadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me igaadua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwan da lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay. Lige lubai ti badenga hong here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hongha haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, radiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega dagula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adim rehei na lau aba I Gabri harumati le uaguti la sinyarua la darirun megeiti. Itar loba hanagun baga ni nyubusiganu ani sinyamba I hadim reha uriba wa wagu. Veri di banya ubuwe igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la ha Gabri le.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La origen iba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itigi na gurasu, ererehei na lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mikata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimuriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru. Areida hagie me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lun halan afinye bain lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba lwe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu lwe gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Ideraga bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
1: Au Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu.

0: Dan meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun bumabwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu, lunti hinsi nyati ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagu de nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dhigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu jinungu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuko huma sunani angeli gunungu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahe ti lu liru arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na lichagu. Hisi ya tile buiku buikun. Yere go ligile buiba buikun. Lige niti bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, laubuwa bubadega isiebe. Lagumu chubasiegu, lumo bo. Ahi buguya, berege rupa nusunda. Laweye tukubike idengu, babari chobuboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibahga.
2: Maria kutibuingi uniaba woyasu, lu niaba angeli.
3: Nyurupa lege nomere. Dari nichibu niye baga ni labu ni ubugudi.
2: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wamali boy. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chowru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu boy hada age angelegu lida meha amuda. Ani ha adira gubali madigu hagi gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gie ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Chorugu dalali gie buingi uganu ligie won lao burisaini luma saragu milagro luma lao sifiri sandu le lichugu bengwon lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi le meme wagu boy wadimure ha labu haguma diha angali lubare gelira lariye henti dan lereru
3: kata yanusa ubiri lubasan nirvala hawagu kata yanusa giri gelu beberes vala hawagu adiga umuti ya kanda buba hawai ahili gamalumu daigu gata umuti lau wairi bune luma inabese rubu muti ya lau jesun kata
2: dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lun le mama boy lan labu gi lau sun lira ariha wa muti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai boy wuguri gamalumu ariha wa muti Jesus le adigu boy unna bugu hawai angeli daugu lao wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri boy lau lueri lisi ya bubungi wong aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi sun kate anihe ilu buingi ani lida gieti ginye ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyo lida lueri gu ligia lun ti luboi buga lasufu iru lira buingi le Jesu Kristu kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu arinya gaini
3: na dimu ya papawagu hundi ibirigu neremo kolwagu kweri hundina adamu ni
2: arinya gati ginye
3: nemeni kitupa lwagu buingi
2: arinya gati ginye
3: anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno
2: itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo itara liyengye wugiri la meha ginye gara wuguti Jesusu lumeha gayara boy la longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hongrigi itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano boy kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba mela fadri inyutimati le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi ya lachibu ni hafigo hongrigia lau ledere geragun lungwa logu guruwa ani kaiti sufri luboi ani hauche gwalei mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kouni wama siyan tu lien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligie na afinye luhoi, lida niganyi, luago mebelu kwa yelaha, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luago lisedu nweju.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
3: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera guagari.
2: laudimure burile subudi wa muti logo aran sirua lan fulasu lani na emera aguni haba agrigia ha wagichago ha frumia tibanya agamba yuganu lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu lige laran sirubu ingyu amudan lunga yara bailan hebeluru isi grigia lidun emera agu lugundu adimure hati bu ingyu lida gen le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyu
3: Ugunyi, ani hagaan bale lariyan uwe bungyu, madara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu israeli na madimure hayati hamuga bungyu logo amuweyu. Itara liyan lubayi ti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu bungyu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma bungyu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha bungyu luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafagun lunwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig liyan liyan aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, minwa tulereru bungyu ani gabafu tugoya. Hamana tusigu tau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tidabay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagun loy larihi buingiyo. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse lagaduniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebayin le timat. Ligye lunti lubay derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara atikudeme heblan Hesu Kristo le wafadi ewon logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagiya. Gama lumu mafiko nghati. Ligye lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube nwon. Lugudeme habula nwon idarego walawa me lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligye bala wachigiduna ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igye Hauba dina grigi. Luma adakara gudun ilua gufigo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon gafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luogu lifigon guanarigu kai gubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladara gun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro ile lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
3: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri gugwe ya, lusunda, itra kei melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Lau la sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haun sun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, haigi nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
4: Hebreos capítulo 6
2: Wabaru ogon wama lubai ti lidna wasubu diyo tuagu lerenu buingyo. Igira wama amgay arufu dahani le mene gubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kayiburi li giru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise li chuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hila anya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu wengyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbwengyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abriha, hene gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu heheriha grigi ya lao, ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma gebuingi gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata labri haba labu linya rago buingi aba melagudu lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu afinyati wa logo itara huba la kaimua le ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu hibai wawu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lu lau hidira gunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara abai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busia ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagon.
2: Agura bahati, Abraham la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyuru luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbuingi lu hasal baron kayarati harigdun kurasu wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri nginye buingyo le inyu timabwe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuridu Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubwe lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sunkate लाउसू हदु हेयु हमा लदग वगु अब्रामु हालदि आहे ति मेल के से देख लाउसू मामा ला लदग वगु लेवि अगुबुर हलुमु ति लिदि सिफारे ति लुए अब्रामु अब लबिनि लुनि मेल के से देख अब्राम ले मे मे बुगा एरे से बिरुबाले फ्रामा से लुम गे बुइंगि अनि सियते ला सिगे ने रुनि नि आबा लुगु वेरि गुति माला ले अबिनि हबे सुगे लावले अबिनि रुबे जावादा फादरि गु हरे से बिरुबाले का लिदि सिफारे ति वगुरिन गोवेदितिन आहे ति लोग मेल के से देख तदिमुर हलेरे बुइंगि लोग कई लोग आबा ले विवांगेली अनि गयराते लरिय वगु लोग लेवी हाउसुन फादरि गु हा लदग वगु हा अकबर हबाले का लिदि सिफारे ति गुएतो लोग फाजे हमानि गिने लु मेल के से देख लिदा औरले लफये रुबरि अब्राहम लु लुगुंदु लिदा आबा ओब बरुनु मुतिया बुगा अब्राहम लदग वगु हमागुर होंगिया बण्या लिदा लुगु बुदाले लाफुरि दुंबे मेलकिसेदेक लुबरु हादांगे फादरि गुहा लदगु वगु लेबि हेरेसि बिरे इस्राएलि ना लिलुरु दु मोइसेस लुं हमुगा बुइदुला अवदग मरिकै फादरि गु मेमेगे रु वाले हमुगा लचिला गु आमु फादरि मामा लिबे आरों लिबे मेलकिसेदेक लुगुंदु दाले लसा सिरु फादरि हनी सास तिगिन लुरुद तरि हेलेरे रु बुइंगु लोगु लिदा गेला आमु त्रिबु इस्राएल न लेबि क्रिस्ट अबा दग वगु निले उवगि लिबे नि अबा हादागे अफदरी हत लुगुंदु सुबुदि वति बुइदु लोगु हादागे ला लदग वगु हुदा लेबि वबुरे मे येशु क्रिस्ट अनि मरिया गु ति मोइसेस नि काता हवगु दाले लदिमु रे हा बुइ लोगु अफदरी हनी अनि फ्रांगु ति माते दाले लेबि येशु क्रिस्ट लु लफदरी हबा कैसे मेलकिसेदेक मामा ला वा बालुरु दुले अरिया गु बुइ गबला इदागे अदग वगु लेबि लेबि लु लफदरि हबई ला लुगुंदु गबफुला लु लबगरि दुलु सुंदा अनि हा ले लरिया गु बुइंगियो लोगु येशु क्रिस्त
3: अबा फादरि बुगुया लु सुंदा इतर एमेलु कि सेदेको
2: कुमुगु ति लुबई ति बिना दुगुमादि ले लिलुरु दु मोइसेस ला दग देबिलिति अनि मेसरि मीत मबाफु ति लुरु दुलिगी लु ला सालबरु निया ग्रीगे लिदागे अफिगु लेमे गोति अनि आबा इसेरी एमेनिगिनी ले बुइति माति ले इदांगे बे गयरा ला वयरा फदुलु बुइंगियो अनि ला आबा फिन्यु ला चोरे बुइंगियो एमेनिगिनी ले लु हेसुस बला वफदिरी हा हिबिर फदिरिगु माफिन्युरु वते दाले लिचुगु बुइ हबार हौ आहे ति लोगु हेसुस ले लाउ बुइ फिन्यु लिचुगु वलुबार लु लरी हे ति दाले रेरु बुइंगियो
3: फिन्यु बलि बुइंगियो ले अबुरे मे अनि मसांसि रगो लुबोइ ललितमु अबा फादिर बुगुया लुसु मादा
2: लिगी हेसुस लुबोइ अचोरु रुबोइ अबा दरादु बुइति माते लुइले फ्रुमियत हामे हिबिरि फादिरिगु चिलुतिया अगिबे दगुआ लुगुंदु कई अबा लाबुरि होवेगु सियति हसिगिरु आहिति हेसुसु कैमी वाला लुसुंदा मास गिरु बैलिफिसु ते कैसि फादिरि लुमुआमु लिगे गयरा लुबोइ लसालबरु निया हा अयरा फदुबाय लुबुइंगियु लिदांगेले तीमा तीमा ति लुसुआंदा लुगुंदु गबगरि ति सुआंदा लुलयुमा गो लुबुइंगियो आवागु हेसुस लुबई ति फादरि बई इन्यु तुमा ति ले वसुबु दि रुबई हरु मलिगिया उवति उरिबनी लीना नि फिगो मीतरांति कई गफिगो ति इन्यु रु अलिगिया इन्यु तुमा लुई सुंका ते सेलु मीतरांति कई हिबिरि फादरि गु इन्यु तुमा तिया हगासु बई हदगर गदु सागवेजु फ्रुमिया लोगु हफिगो गोनरगु लारी गे लोगु हफिगो हिबिरि ग्रीगी लुबारे गेलीरा अदगलुमुति हेसुसु अदगरगदुनी आबानग वैया लुसुंदा दाले लिचागु बैलुंगुआ लुलोवे लोगु हफिगु ग्रीगी उगरी हा देबली बन्या हागे लिचुगु बन्या लिलुरुदु मोइसेस कैसि फादरि आहे तिलारी गे लिदानी लुरुदु आबा लाफि रुबुइंगु लोगु लिरे लु लादगनि फादरि में ले उओ बै मेगे ति लोगु लु सुंदा
4: हेब्रेओस कैपिटुलो 8
2: ले सुदिन तिमा बेलिदा गे सुन ले वरिया गुबे लोगनी हेला मा फादरी इन्यु तुमाति वा माले इतरत अनि न्युरु हले लुए गे लोवे रे लालाना लारुई हबुइंगु सियलु अनि ले सर्वि दुन्य कैसि फादरी लिदा फ्लसुले सांदु तिमा बे तिदा सांदु आरियो तिमा तिमा तो तो लदग बों वबुरे मे बुइंगु मामा तो हदग ग्रीगी सुन फादरी इन्यु तुमाति लिचुगु निवा लु लिचुगु इदेवे से लुमा दगर गदनि लु बुइंगु लिगे गासु लुबोई गिने अनी ला सोम काते लुंते ला दगर गदुनी येशु क्रिस्तु लुबुइंगियो लु हमग न्यानी ला येशु क्रिस्तु बोवगु मामा यी हमग फादरी लुगुंदु Añigo Fadirigu atacaragadutinya según Liru du Moisés. Fadirigu Hagia, Hadugni Hawadigrimi, Lumburi Kate Liawaguti, Leburi Sialubi. Subuti Wamuti Logu, Iawula, Lugundu, Lubaba il Ladugnu Moisés y Luba Buingio, Aba Larinha Gum Buingio Lum.
3: Adugu Boitia, Sunkate, Isi Iawa Tota Lufu Gumbu, Lagugu.
2: Gamalumu, Wairiguti la Fadiriha Jesu Cristo, Segala hafadiri han fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye i haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun na gube. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu la furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Abati larinya gutida lereru.
3: La mia menare habule me bungio. La chile gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israel. Mita abaiti darada lena dedu we hama habuchegu, le veyu le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada, le yeti ligi rubali e hongua, ni yelaliebu abule me.
2: Aniha darada le lumbe na duguni hama, Linasin Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
3: Nichi kubwe niluludu, litong hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu da honi wa nuwaku. Maria mboi wakuri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaa jibi boi. Dari rumu le wedi timabui, adari. Feludu na nukoi, guriba nile hedekubui. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingyo logo haba iseri daradu. Rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, yarafa le rugu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luda agen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinyalubwe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubwe Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubwe ubo wagun.
3: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu awa ungu gunu. Maguna atibu langwe adagaragudu ni udawaribote. Niburi lau adaga yudini lwaku fiko. Aba di darinya bu, niubi hedina upo wago, luna duguri bugunda mbungi yute. Itara kesi guru yunia la mwago tita beleno.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungi yu, magunda aligia lau adaga yuduni ni hao anima alugu ichukutin lu, ni adaga yuduni hudawa yuduti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga mbungi yu, Lida nge Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari nge.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
2: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuri yu. Saguweyu haduguni abameme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Laula adagara gudun abarugu weyasun, Aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsu ina guboi lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. tale lariyagu
5: anha dara to le nu be na tudni sa ma lari ke pri me lai u lagi dia lariyagu apore ne chu be ni lu lu ti to khani gi aba be na pure ni li da hasami na
2: lari gi ye lariyag
5: mari to gudi ki adin me logo afiko ni logo pri uri ba tle hatu gi
2: dan lubai le ferudi na wali figo lu sunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tini tuhinu la ulome kristu logo guruwa kayara haliwe belu rulidu mfulasu le santu timaboy kuhige belu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri ima wongu lumu mbuingyo aba ima le anikibaliwa lidu ibagari magumu chaditi hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingyo lige lunti lubai wayara fadun lubu ingyo tau taruma wanigi luma lau sun wafinye deregu dagu luagu haruma gada laru wanigi luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo larige lachibu nwa lau duna harumati itara meme wama deregu dagu lida wafinye masansiragunga lida wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu lunti ginye wafagu viteregu ninye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubui wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu lubarage lira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lila lueyuru wabure mehesu kristu lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere senhagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Yesu Kristu lige achouru bali lidara dubungi wama le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila bai chabiduni yegrigi. Aulalubu ila fayere yeduni yelabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse rebituba yanumutu nye.
2: Fugia bugrigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwaboy. Harita go huma logo buriwe yule sigu haliboy da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugo. Laduga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamata go hama hama ha uriba banya ouseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubany. Igira guagadatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay. Subudin humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubayti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichukuni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
5: Maani hali, ahi hibi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche rabadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi leferi dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Laduga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adugu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli, Lichiga ba dagara gaduni bui timati sugala ule la dagara gadu bai kai lu buingiu. Lige le resibiru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resibiru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aveli aniya gua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasie lu mwing. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he le reru buingiu logo lubara ke boi la. Meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubowogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingiu gasu wafinye luagu anihe la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihin gili la gura aba ladugu ni le lubaibu buingiu. Aba lata ragun aba unye buguni lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale laguwa rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nye, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le liru luma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, luguidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladiga ba buingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le framase lubai. Lau sun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudu. Hila kwa tiyan sungurige haa, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Gurige haa rita kumanyaita, arufu ta hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la anle nyingi lubai hafuri da hagaira boi, le halu haboi, Gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai. Agaire ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio. Lu habugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingio Abrahamu. La ularia gulun lulafaru nilire ule isaku. Hila gubailun la dagara guduni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa. Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausu ariya galila abuga, buingi ulu unluago, saragu mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula buingi ulu, lasara guti ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladiga ni buingi ula ulichugu ni isaka, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilumutika aba hadage lirahun yose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubarege boi lowe, ariyangati luagu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale laguri ya hobi, Aba haramu duni luogu iru wahati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye Moisesi dale wuguri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni Luigi Kristu le lumbui liabui. Sigulau laganon, lida sun lirisi Egipto. lugundu loga fayeru ho le lumbe lichuni bwingi ulu lichi gai larita gu la ulafinye Moises logo bwingi aba ligiru ne Egiptu manufu de galua iliga nyurue redeti derek da gulida larita gu kama hamuga ari angulinya lumbu ingi ule mari himbe la ulafinye Moises la de fedu le giri be lue yiru esefuruni aba lona ha aba hichagwe tu beneri haba Israelina lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagiri ma Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu veyu. Aba leigu adu loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyu. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariak logu beidanu lun na buruha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetaku. La hafinye Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng rede itinya eibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ke buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsuina gube.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubinyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruhanya ubara hong angelego lau hadugni kateile ibidion hong. Harita ko huma hawagun adurutnya kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawago ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hong sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
6: Nabule mabungi witele kubale ne, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diga nalu.
2: Harita kwa huma, hawagu, ha adunte habalu, Hapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi. Logut egini. Echu ni ligia miyabu iti lun la digibala bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu a eseri vidu banya tida hatin pulu huriyu lida gye ada garagdu nile ichugu beluago wa nilatar belugu dalumuti hafadin huriyu le inyu tumabe ata ani malugu lidon flasu sandu timat barulei ada garagdu ni logo figo ahenti hagubu ani malu hagia bogu ditu ikian pagai lagudu italinya gye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wa figon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiampo agai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gien ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange hesu kristo etengi uni ligia Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi mwingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara mwingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Hesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo, lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimure le aburha naalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingyu sun huguya itrala.
4: Santiago capítulo 2.
7: Ni duhen yu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Hesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogira gubuidu lunharien gulun.
8: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
7: Harien galule gudeme bay.
8: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
7: Hanugu nyaba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
9: Hisi ya lakirige bile dibu, kebisi yango bungwa.
7: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
7: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
7: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha, agabri da hugeme kai silunti hagusira gudu lau luru dule seferu baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afin la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hida gelu.
8: Buidu la lidi bu, darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
7: En michu lumuti lele megi rubailu, kage hula lira. Itera lien la susire du luma fieni, ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
8: Buguya afieni, au waduga numuti le buidu bai.
7: Au warinya gatina lui duhe iligia.
8: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
7: Afieni ti blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga, gamalumun afiente gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahati bu bafienu, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafine grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate le la digbe. Aninyibuiti lafinye luda yari baila lau kate ile la digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida aliriru bungiu.
9: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
7: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti ile la digbe. Animama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
4: Santiago capítulo 3.
7: Niduhenyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyeri nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi ilumu inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la kate ile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be lumage bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagago unye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Gallumatia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Y darangil.

0: higon. Ige gu fese humai lubai hi figo huni wagwa, ani afuri da hugue me hoogwa lu haraidagu. Wairi ti lubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Lale lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humui lagu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
1: Furumietul ligarea da Fedor. Capitolul Aba.
2: Au Fedor, Aba lani Jesu Cristo apostolu, nambura yung gara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubei ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubei ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladugga afinya wama luagu. Luginyana bei la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun humanihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu belarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubo uhun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. baragin lira, abagar de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun, lun lanig huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
2: Aha guara lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigya, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubay habagari dunin ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubay hama gien haguchagu. Eni subudi humunti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagar gudua bei ke aba mundun le uwati megi tiluagu. Luma gie, lubara gie buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asar gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Hesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Taria hare lerenu bungyu.
4: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufumiri.
2: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
5: Primera Pedro, capítulo 2.
2: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu. Buidu be lili hon.
2: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
4: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
2: Ariega tiginye.
4: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
2: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahin ti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri bidu tien lu uruwe le bungiu. necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikate buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gueto, gudemeha buhali bungiu hun. Idunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara kudun. Keisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubaibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinha. Gamalu momosera kumei livrei luha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufrira lueginye hadugin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, bui itilira ligibu ge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba wayasu. Aleha nabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
5: Primera Pedro, capítulo 3.
2: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa, lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, uriña ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. afinha tinha meja logo bungio, gagamba di hagia hong hamariku, itara tinha meja sara, gagamba di tulu Abraham. Abatagua rulung na bureme, hiabi balu tirahinyo huma ahing hadigale buiduwei. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya bugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku, ruha meja fula sunhon. Mamar gilwei ginye, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini hon. Aduga humai itara ualamga nikata lularedarunung lida hafuridu. Abagri duhama sunhuguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua Kesi iduhenyu luegi Jesus Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tarihan lerenu bungiu.
4: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani lan kundun. Lunti luni giri nungi nyenye. Wila dimuri abribani. Maria galigiye me iyeni. Disela lui uribani. Aduga lele buidu bui. Almu halai terangiru abame la falabani. Ladiga gongi rumonti ya wabore me bubiu haru chago bani. Agambalai hafori idundu. Anganya ha adugu bani buribati. Magunda ti bubiu ha.
2: Kapagi ganyana la digu buribati hun, ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba, madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun, kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralia lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigi ameha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bonhasal bara vidirigi girigi lau duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu daragulumuti, luagu haruma rutaa wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
5: 1 Pedro capítulo 4.
2: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidir gali dale abakari di hamali bay. Adige meha luri bakate lehisien bay hong ha ibidi habu banya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luri baharitagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Cuento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Igi ya. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduha yuhise tianu. Maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahanganabu luegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
5: Primera Pedro, capítulo 5.
2: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. lehoni ni mudun le timati mati. Ibihu ba abaridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limirin. Uguya ni buritinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara walumuti ha. Una bugu banya.
2: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agaguduwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von. Luga fara wama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu. Sun wandan. Itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai keisi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tibai. Derege dago meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
2: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia le afinha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudunen Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadagon. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guarugu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubei tiniduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na guduti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humalila, ani heibu nyala lida inaru niligia. au sun lira, sun viva gidina la, afin tina logo buidu la lu narita guagdunum, logo luuyeri i bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali vabure me Jesu Cristo nu, logo yarafa li la veju lu noe. I taralia lo beiti, na dugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sun andan la haritagun logo buricate ile. Arufu dahani levichi gubei hun, logo la giributu vabure me Jesu Cristo ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan le lichi gubei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
6: Ariha direi, lehisi ebeni, le aube ume bulano bunda.
2: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
5: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaru tiñan lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburiga nyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigia. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tida lanigi. Lularihini iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kobanya hongu wa lun luei ochavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebese hon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya keisi anima lugu, ua tigunfaranda hama, hagura hon luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaranda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. a sufri reina, luege a sufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba aburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuribabai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yuma ha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hiya lida ge iviye leilanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lunya largu duninya, vuribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
7: Hoya hamuti only hevereha.
2: Lumale ariña gubai.
7: Agara boha tu buir hu swampru gulari getagun le harumati.
5: Segunda Pedro, capítulo 3.
2: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. kay siti lagini cha oguba la sunkate itara luntil beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai agura banyo humai la chiliru luwei lubungiu adiga nyu humai le huara te luhofu dahanin nida mebeyu ligia lagini cha oguba sielu la watu gemeti aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai ahinti wagia agora ba muti seri sielu lume seri ubou le furama se lalibe bungi won. Uara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egi alubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agora ba iburi kate le. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibukie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habadu ke Pablo le hisi en habube bon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da balan. Hati bide ogabanya au ha mahalogo banya hafinye. Carabogo tilanichugu la burja Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Konigi guahuma hungua, loi heyedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
8: Niranguñu. Naburi hanyi burikateri le huu, luma figo nga huma. Gama lumo, ahi nga figo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buengyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buengyo. Aheria gaba grigia subudi numuti buingio ani magufuli ruti lao lugumadi jeti grigia ligia ani uati naru nilida ani tigrigia le adigbali le lubai bai buingio hinsi ele buingio lu buidu buidu itralinya wasubudi runi logo lida nyadi wala aban luma le aria guti logo lida nyila aban luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu niduhe yunu Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugiraina linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lun halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, La diga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. misinya dala aliga buri ubon hu ni buri kata ile lida mo ubo ai hisinya ubon hu misinya ti bungiru ugu chilin hu lugundu uwa ti ni kata lida ange kata ile lichu gu ubo nyumbu iti luma ge buingi luma ge guana rugu ubo liabu ani anihabi buri kata ile lichu gu ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha grigi ahi tile adigiti lugunda buingio la bagari duba lun sunda nirahunyu chulu hali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni kristu kai chulu guanya lubo isarago laga ni kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu hon hali laburi danle wada agin hafrida lau sun li danla linarukate mama me hawani guhagia. Lugundu lun hamuga me hawani guhama. Ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liya bui ni murusu ye ni lida ge inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bui. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubu diruni irahu. Ibidi engili ugu chili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu. Subudi tiginye buingi ugu chili hon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, anihi sifiri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
5: 1 Juan, capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lubuingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundo ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logo dame lale lagiri budu Kristu itara waba la kailigia lugundu warihu bwe itara kailubwe ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu ahiti sun le afiko hoboi dirigu walumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gidaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidu bwe o misi ha bula lun lidu heluigin Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagan bu iluma ge furumi etida lu hinsi ego wama wama wo mau lumuti itra wama kai kai le me halani gu buima fuye abalafaru ni lamule kage woi ge lafare lugun duuri bala me halle la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni duwe yunu mawari da ta hani ge ahun ayere gu da hun lani gu bo sigu hadi walida ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu Insi ya tiyawaduhe nyuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidangieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukube ila sunle wamuri haba iluma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
5: Primera Juan, capítulo 4.
8: Ni duheinu, hinsi eti nganu. Mafinyera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu i grigia ligi. Agamba ten logu liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubwenye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiu mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi yate unu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma ge buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubai wong. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara, lunti ginye hinsi ya gowama wama wu. Uwe gili niyaba arihiti buingi, lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Buingiu,

0: gucci luma funati luma gie sun luieri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti canella kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma trigu baruti agia animalu guhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu kari ibini musu o grigi elu halugura hon harinya gubalu buru guligia
1: uaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi feri di bali lu sundan
0: hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu delwe habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
1: fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finutu tuma dugu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha saragu irisini
0: sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sun hana dagi meibanya banana ha aba herede rundisa dati le harihini lugumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
1: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki habulu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
2: fukiangu babilongi lewe wengi disi nyaye besun ha kakune bwenye wapolu banana laulirisi anilidara dumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susir duboi du babiloni bubuye siyele huma hukui apostolu ama profetebu ama sunani bubungi la dedu aduda libungi iriche hun laula siye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dudule itarabike aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
3: itara luba la radi de gudini wa babiloni uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriru. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata sumha afara wagubanya ubowa. Dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
4: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
5: Aleluya. Lani wa mungi te salva ni.
6: Wewe ni mungu wa mbafu.
5: Kadiga abasira kudati lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali na po la utaralu kuri. Hagu ya kitalali hapara wa mungu lani kutu aku.
0: Abaya, hagua raha.
7: Aleluya.
5: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mchu chili muwa rugu hudugu watia lubungi le nyubai luagu lala aba harinyagu
2: itara la, aleluya
0: aba tilaga bu lariye kwa aba umala li yarafa luige lala bungi
8: rukuma uweiri kuni lubungi sunhuguja le esezi kubali ani inebe la kum weyanya nyubri gini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuli saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
2: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe. Gunda kukoma. Buingu wa malau gundani. Ruwe kie mewele kune ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladai. Tauta daura gungu lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abadilaria kuangia linu.
9: Baburika, fulesi ibatinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba la niña gunu
9: dimuri puri inar niti le la niña gungi ule.
0: Aba nahu durangun ligib gyanghele ligia aba la niña gunu
9: madruga baile lubu embungi au kei bubuya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lun la bungi bahu duragu uganu lela nugubai Jesusu lido larubunga ligia uganu lelichu kubai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhureño aba la sali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu liti lumainarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendago amiri hati luagu kama ligia meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruanyo luagu ani ligia rigunye asubu direi fendi otodogu oto luagu mo lau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu harutu haruma warinyo hagi hawagu gabayu haruti nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribisho golome baiba ilida lagai lanari meligai bungi Beruwa yulia hiri ile, tuwagu lida luma luwagu liyadi.
10: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida aveju. Le aguwa ragubai, lau ere hon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyaga.
11: Higo ugu, ondara kwa huma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau huma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagri do gabayu hausun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ruku girigia. Dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyuguri dinya kai waina muni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lulua ite gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu luma lewarinyo be lau gabayu haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwa kita bayi hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia, aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bayi luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanas. Aba lagira guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie laa ya laa nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudura gumbaya lu monsturu. Ni tun liyawa migi nuhagia lu lichugun liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa harun lida gya uweni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa harunti ya lida gya uweni darime lari gya milu irumu aniha afurumi ya tibai asa haruni lida gya uweni fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya asa haruni lida gya uweni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, luleyeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani kibe banyakai lisako ntibarani. itra linha lubaiti aba hafuri dun su darago hagia lidange sun ubu aba hege do guni flash lenye habai lumutu ne bungi luma uburgule hise bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemet sielugi aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dile ye do bania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebubeyo gulo sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilagu wanya logu brikate ileme hadugu bai segu uleburi wanyu bai tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha wako bai alita derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagu wanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya alido lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
4: Apokalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo gue, numa ge bungi. Arasa em linha, que aba adari, dagunho, lubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo gue.
10: Ariha ba, agana o te bungi o hada grigue gueto. Lagana o Bahama, ani hagia ba lumutinia. Bungi o meme Bahama, luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate
0: abati larinya go bungiyo
11: arinya ba adega dumuti sunkate iserime
0: arinya gatigiye
11: baburiga la dega inare dumuti dimuri brile ariganyara ti lafie nunu walwa
0: larigye aba larinya go nu
11: sunha la dega ni sunkate le au alfume dumo omene lagune seha Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichugu balun, lulatu lida gen lise seduna le ichugu bai ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubayi sunne lubayi habihini, kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
3: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu nalwagu waba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lanufu dini, ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau, larungu nga bungi. Itara liya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu israeli buruwanyo lagu buri bena. Uruwanyo bena luege ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norute, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu buruwa yuluwagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misuru hani bariyeru uruwa wei gadri meturu Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubule hasupe la duguwa bariru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariru ligia la usunu uyeri dubu biduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, kada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ariye bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata viye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida libru to lanina ibagari to lumabu mudun hagiye rigubo nye belu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi luma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogun lani gulu. Agagi budaguba Luma bungu Nye begiye liri herebelu Uwalime harie bunye Haga nauti ya nye Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wey Ladiga larungo nga dagaduba Wabune mebungi yu hao Aba me haruwe ha sunda Lari gie Aba lariye kungangheli ligia nu
12: Inari niti dimuri brile Ani gayara ti lafinye runi waduago Ani wabure mebungi memele ichigubay dimure hon profeta gu Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise
13: Ariha huma, anate madise Fulese watile dugu bay kasu lau lugando te bungi yu Le buru yubay tida libru to
0: Au huwa, agamba numuti Ariha neiburi kate ile Ani lari gen arihi ni luma nagambu ni Aba nahu duragun Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
14: Madiga paile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyi baiti da liburu to. Lun la bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
14: Maramu da pae lugano te bungi le borimu nyi baiti da liburu to la diga ya rafali da nun la gufliru. Igira banya ha uriba banya lun ha sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
13: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afai ruahu le lubi lichu ni nuka aba, segumbu ikati le la dugube. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma zeha luma laguma chegule sunkate.
15: Fulesi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi, lindagie lintin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege, lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
13: Au Jesusu, ona hanali nani anheli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aulia walugu mabon tolani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu tuma adari.
16: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariyaga la.
16: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye hanga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru bai ginye, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati,
13: Aha, madise liniabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
10: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haula mulenu lida danle hanawa gubai Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagriya hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, पतरों से लुमा गे दान लिगी आलुमा लगरी हों वसाल बरे गले इतर लिया लिगाबरी लगरी हों येसु क्रिस्तु मारिया तो लुगुचु गादारा दुन्यों लुमा होसे लु तमारी एदु लुमा लुबारे गे ती लगामारी दुनु आबा तदारी रगुतुंगो लो दगैना यों लां लो लुबाफो सी फ्रिसांदु के आबा लुबई उगरी गुदेमे हबुती होसे महाति लसुबुदिरुनु वल्ले असुसरे दुबई तु मारिया बुसेर गुत लीगिरुनु मिचु गुगतिदुरु दाले अनिह लुबई अरित गोलवागो कातेले लिगे लरुफु दगो आबा लानी वबुरे में बुंगियो आहे लिलुंग वलुं लिदा लुएने दी आबा लरिया गोलुं
18: उसे लगुगा वगुं दाबीजी मनुफु दे दबालु बरेसु बिनुनु मारिया कैसी बुमने अदुगे इरानु ले लुबई तगारा जुनी नुमो नियसी फिरिसानु लियागा Agari di baba irahi, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugla salva rupanya la lumutu ni rida ki hafigo.
17: La susa re duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi li umu luge profeta.
18: Babagi na dupa aba ni buru e tutoka ni niri. Aba me tagari di aba irahi, Emmanuel ni gia baliri. Mini la iri ni gia,
17: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
4: San Mateo capítulo 2
17: Lida fulasu le giri bai belen, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame helle Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubai labau chaweyo. Aba haliga daha hariaga.
19: Hageisa harue te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau chaweyo. Wayabi en luwahu drogulun.
17: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
20: Belen, lelumu aruguba y judea. Ladiga itara linya laburida ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge oburu gueri gutimati lida muole. La usun binyere la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
17: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguagu le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen larinya ga hon.
21: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragua lu.
17: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo, aba tidi haba, dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung hose lida luenedi. Aba larinya gulun.
18: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula hapa hau ehiki. Aba meherede lunyen, darime namisa lunyu. Ladiga lalu ahai erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
17: Aba ti lasaru hose, Aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes.
10: La susere dubai sunle, lu lagunfulirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
18: Sagala mutimirul Egiptu gi.
10: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afaraguanya sunirahin ha biyamati irumu haulu unabu. Ha aganobai belen luma sunfulasu geyegu lo. Segu danle hariengu bai chuto. Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liyan lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
18: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igayi. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi ikiraki. Mabuse runtu lutama li kongu, laduga hilagu wa hamana.
10: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungi ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
18: Saraba. Barubari iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagwa ha abuse rube ya meha afarumi iragu le.
10: Aba lasaru hose. Aba lanigani iragu tausun lumuchu ha geyo Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufudedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La chilrenyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argo bay Galilea. La susere dubay sun kateile lu lagunfuliru le harinyago bay profeta go luago Nazarete na la Jesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida la puriti ha.
1: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li larui ha buingi.
10: Juan le ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
18: Agam uwati lumala li aba giriia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri bei horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itia lu habadi serun. Aba larinya guhon.
1: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun lu hanura halue laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
1: Au lu bai babadi seirunenu. Bugu ya lu bai nyubu inu lu nabadi seiruni.
10: Aba la riengu Jesusu lu.
6: Itara lu bagwento. La diga lu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
10: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
18: Anihaliru nehisi ebo inu.
5: le awi ome bula nugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nugani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
7: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gita bai dubule feime.
17: Aba lona bu Jesusu.
22: Tarihare lenenu bungiu, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau se um tumor ele larinha go baibungue.
17: Abati la niga ni mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba la wari ragadoni tabulu gu templo, aba larinha go lun.
7: A hendirubu baibungue, chuba baiaga luhana bo. La diga tarinha lereru bungue, larinha go babugue hon lani angeli gu lun huni girunibu. A niga batipu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagu du.
17: Aba luna buni Jesusu larinha galun.
22: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
17: Aba la niga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun arua ihani le ubowo go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinha galun.
7: Nichi go boi sun le bun ahabu ahudura huanu.
17: Aba ti larinha go Jesusu lun.
22: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
17: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinha gu bai.
23: La geira sabulon luma nefetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ogo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kuriyu. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bai lamunyunga, lani na oveni, arugunga gida malikau.
17: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
22: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari bei haguri eti aba larinha gu Jesusu hon
22: falahu mana aba me meseni hadun la udro ana harugado me guriki anu lunani kume
17: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida burihaligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
17: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu danhon itara.
22: Fulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lun hebelurun lidon la ruin habungi yo cielo. Fulese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yo kuras hon. Fulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubay mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lun ha digni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu ha digni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga godem ha bubay bungi yo hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik mari do banya luago darangi la. La diga lagua rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba ho ni luago ha digni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruin ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia. Eipa ha hamao, arinya kahagia son luweyari yeni huwago, luwegia nani go huma. Gunda nyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
22: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. O alume hula ni ka un loidi ge lu la guruni aba me hadigre go ni gurigi itara hin ke lampu hon lilo no bole aba uburu go le luago te aba ubu sinya te la ramu dogon furango te la rihinu me be dun te gin aba lampu lun lichu go no atabu gin aba gafu luago dabu la lichu go walun loro go ga dagu dun hau sun ha muna da banya itara homa gin durung go da homa hi lampu hata gurigi Londa me la harihi ni buiti le hadigu bai, aba megi ni hadimu ni habuiti luagu wagu chi bungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu luma ubau, magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gien li luru du Moisesi, darime lagun flirun sun katei. Ligia lelubay ishigu ti me bereseni, luagu furume warga gumadi lida gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hongurigia lunha dugu ni libe le la dugu bay. Nyura bay la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bay lau sunburi gumadi lida luara gong. Itara gien la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago warinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narin hare hon luago furme warga la le gain de tiluma gurigi lile di lagusera guduba. Le anego tilu gurigi lile di bidio watao luago inye o malum mafio gati. Eta relia lubaite ahem bananga bidebe se luago lani bungi latare ba unyen ababarite guni luago anihi la kate lida furme warga gurigi buba. Igira bay le lubay bedebe hani inye ligibugin latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latare ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri duba di gulay nyingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia warga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma tidas lanik. Abun lubaiti la figo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubay le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubay. fui bei buariwa. Buiti mate lu le feri deronia aba lida ge omega guni le buago bei sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinho agua ti mehe ginye luago furime guarga na le igiru to lumari lu ti lichi gun gara dalani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furime guarga na uguri igiru to lumari ahi mama lu bei la diga tagamre don ligi buagun abatagano luma amu uguri adiga da lumutu furumi yete uguri aga barahane. Leginye agamari ditu uguri igire guarga la diginye ginye aga barahane. Agam bad nagin ye luago ania wagu wala me a hon a gucha go lun a gun fliron lau lel hania go bay lau afin yon ni ligibugi a bungi. Ao narinha hane hon luago mulu mutila hafin yon ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luguru te bay warue te bungi yo le wairi go bay. Ni luago hishego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinha gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate harinha gun, lue lira, lumaginyati mafia. Agan bandun luago arinha wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi agufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ahin simisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohu mai lu, misi ka hu mai gini hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun gini luagu arinya wagu alame ha. Hinsi labu ma dobu, liye regu dame baga ni bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inya regu balu. Adiga huma buiti hon ha iye reha buba ni hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balu. A uriba bai auseruno. Itara luba liraha yin huma hugu chin bungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gina salufriti ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
17: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu ogu ginya, larinya ga?
22: Gonige huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunrugu hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hum. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, bela huma hirumu rugun, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishi kuba hafa yiruaha. Lidale hafuri idu, magu yu wagda huma dimure ile malati kei hadiga haipiti habubanya lu bungiyo. Harita kwatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lu bungiyo subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wauchi bungi lesi elubi. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wa mali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur ha lido wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugele sunti bai gabafu. Bugele wiri kubai lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhaguchi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani huguchi bungi hifigo.
3: Aba larinha gu Jesusu.
22: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa. Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi yak ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ka bai gin yalau sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra kwa bai luma aba hada gin lisi ka meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tak dawgu. Ariha huma hontu nuruha ahama abanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gon bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena modun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi ya halani gubo le, luaguri gnyumbri kati le harita go. Ahin huguya, anihin hugushi bungi yu sielu le subuti hebuba li kati lehe megi rubai. Alwa hahumai laruwa iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun lehe megi rubai hon. Madihere da hauma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginye.
22: Michiga huma haduno amu. Michigo walamu aginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichigo haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha umbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida belago.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: La lida bejago.

0: itafin ye ni hadanu mutini Israeli na ke wugurile. Nani hane hon, luago sarago habala nyubitin luwege obole nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obole nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacob, lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudi, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahuwa ha, aba melakiri hahari le luweri hagarigo.
1: Aba larinya gu Jesus luguma da ligia.
0: Beba bobion, la deguba le wagu beba finye rabon.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubie Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifirugu uriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifirugu uriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
2: Barulu kutiba sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
3: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilu muti bidi.
1: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na nafalamni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalamni.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya ga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
3: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
4: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Dale la chileru bai Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama ugirinya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara haharinyaga.
5: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirayu gungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lun.
6: Aha basagara, ikira balu beluru hadum biruga.
7: Aha bure me fule sei bawa.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hey ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bali buiruhu. Aba hei bagu, dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
8: San Mateo Capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la chiliru lagayron. aba hanugu aba wuguri mai bugutilu ronti da lubare dan le lari bali Jesus luweri hafie aba lari golu sandi tiligia
0: ragu bagurasu ni rau ferud nawati bifigon
1: yenye nuti hada gerufu de tel luru do Moises arinya guti hongo rugu
9: anaba gunyengu wuguri le bungi lo de mure le lari ngube
1: keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara aba larinya guhon
0: kansa wagu le deba be hisamina itara katima samene go be larinya guniwa ferun wati bifigo o di saraba baibu naru da liti hon lagu ga bafuna aule wuguri kara wurguti lu ferud na na figo
1: aba larinya go lu sandi tiligia
0: saraba udabu bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichu guweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hon wugirinya aba lidi Jesusu nyengia aba larihinina au le giribe Mateo le aburiba luon libruto agubur hatina meha lisensu na gumadi yunia lida nubara lanina agubur hani weyo ligia dale lasigribe Jesusu nyengia aba larinya gunu
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yulia Jesusu eiga, saragu haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu,
10: Idalinha salegri bai kumaestru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigontinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
0: Amagatinha banha, me megirutin surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Furende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usentine lugu demeha buhuma, mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siru ni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kaera tifunagi ya hiru ya hama misur huwa tialido aba maria dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyu ragun to deregiru ubon aba me tahayri da gun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teserunu diwen to isergiru li dun uweru le binaduhali. Ahen ya digu itara Aba me la fonchi ugueru dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teserunu diwen iseri lidon ugueru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Da nyenyen lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
12: Sun le tome nisani. Gama lumo habu nyendulu bishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulugu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru ladeiragu. Darinya gatungwa rugu.
13: Lahurugu laguhuru. Tagu ladeiragu. Narei da guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arei da guadibu laduga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatinya aransenya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha. Aba larinha guhon.
0: Urih mayagi mau engiru irahu to tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahu tuguya. aba tasaro aba laburu chagulu wago le asustare dubo elida sun fulaso ligia dan lafri dubo Jesus unyengia aba hodi biama wugiria mari hitia larigi agura heina itere
14: gudeme wa mabu bugu yelela duga wagu davidi
1: dan lebele rubo Jesus umunadon aba hachilere mari hitia hagia lumo aba larinha guhon
0: afinton san logo kayara lan narita wagduno
1: aba harinha gun
11: aha afinto wabureme
6: aha nabureme afinto
1: aba laguru ni Jesus hago aba larinha guhon
0: itarala ke ligaburi hafinha
1: aba lefege chu hago aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligiela agara ni bai hon Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesus lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu Jesus. Lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba la weiri du hanigi grigia, aba harinya gun.
4: Marihi nyahagi di valipele, hageira Israelina.
1: Harinya gati fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guribati ya ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
0: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
8: San Mateo, capítulo 12.
1: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heigi nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
10: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidu san lagu leme ha la digu bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu notidan luba bungiyo. Aba leigi tida ge finto sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bei Davidi ligi buga bungio. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungio li dan luwei re mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le la rinya gu bei bungio tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun anima lugu no. Luhamuga kufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil, lunanye guni kabalaga yara la dugu ni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus unyengia, aba lebele rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufu da hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
9: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara tilube ila dugun bui tilida luwe ire emera gu ni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. aba hafalaru ni sarago grigia, aba larei da guaga de ni sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru lem halerinha gubei profeta Isaías.
15: Aniha, ni bu en lena nua dirubei, lula seri bidun nu, le hisinha beilu, le au beinagunda, linha bungi. Nichi gubei nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibuli. Magain da gubei, maguwara du, marain chubei umada. Gudeme ya gubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memele. Itra meme luba darime adiga lali larume hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun,
3: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyagun.
16: Wugiri le, laulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri wulibati en lasaga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyagun hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin yafani ragu walila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani ragu bay anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon ha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le mondara guagudu bainuma, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sin abe ferudna wala figo uligia. Furumi guariga ginya le harinya guti furumi guariga kati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyati hadumre hakati buiti uribati nga, kati le buibay tida anigi ligia le niya gubay iyumaw. Grigele buidubay kate buiti lariya gubay ladiga tida yin la lanigi wu buiduni. Grigele uribabay kate uribati lariya gubay ladiga tida yin lanigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun grigege febanya luagu sun dimuri malati le hariya gubay. Ladiga luagu ba le bariya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu,
10: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigi uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea suser dube lumu profeta honasi. Ladiga keile rederu honasi uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurigi halani na danle. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini ve na, dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. ani anaha aba wiri guti sugo lau honas ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi en luru ite suru lida luweiri aguseru ni damele hagusere gudunu aguriki halani natale. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu ito lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba wiri guti sugo lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dale lafri doaba sifri uri bati lida gie aba guriki ya. Aba ibuganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu rugu na girbu da tidon nuba tonyengi lubai nafurida. Dalela girbu don abaladari ro negurigi bugaligi kaisi abamuna to malato abuita hoaro aranseru. Abati lidi abaliabi hau sedu sifir guriba tinha segulau abahebelo rusun hagi yagana guali da gurigi ligi. Uriba ti mahaliti legada abali segulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati ha lani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
4: anuha mbuguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga na mule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago.
0: Nyeni aba abunago ti illa, aba lafrido abunago, lida afur haina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu le nyi lumuti uwa lan saragu mo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lomu. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalumu, aba lafarumu. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
3: Kasa wagu badimune ha, hongrigi ya lau hempu?
1: Aba lariyangu hong.
0: Huguya, subudi gudalali bungi yuson kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichugu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibini murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hong kala lila bai le harihubai. Laduga dele ruha nige gurigi ya ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha ligin ya hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi ya hamuga lau harigai. Ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi ti hugi ya le nani gubai. Ulaisi watuwa ladoga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigirigo. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, itrahanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. ila le abura bai lidon dubu italiya kai gari ke hagambu bali ugano aba resi gurin lau ugondani gamalu mun kai malag lela madura te hada dati lela chiru no dan lu hocho wagun lu mahai ba hon luai gier ugano ligia aba hachu gerego ila le abura bai lidon hiyo italiya kai gari ke hagambu bali ugano gamalu mun weri te mati hafu dun lu agukate lela ni na ibagari le aba le yedu ni irisini Sunle abalafaru ni ugano tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abruho bai lidon mua buiti, itara linya kai gurige ha gambu bali ugan, abakufona da hamani, abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ishugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ishugu bai uruwa wen, hibiri ke le ishugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itera linya ruwa ihani le lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahin bui ti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le abalarinya go yubu diri hon ladiga aba aga ni le abati hanya go musulun usenti bulu wahu la hani hidru uribati le abalina go hon wa ladiga dame hahu la hani hidru uribati ulah ya ligi ya turigu uwar luma igir go bai hume lun la wina mudu uwar dari me lidani ya lubahni aba me narinya go hon na dagi me tinya lo hahu la hani hidru uribati furumi Aba me hagura go ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
1: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, lari aga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia. Mariya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
15: Na tindri haba lau hempli kun. Na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba ikun. Luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
17: Furangu agu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba lerenya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagumu chun ubao. Aule uguri garo warugati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ha meti dugba lile lubay bi bungiyo. Aba me hami lidun keyweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyei meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le wiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganyha ni peru la ligie. Itra linya gen ruwe ni lelan na sielo ke ya baseni to agru bombarana ha. Abatanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, abahachawa rono eseni ya tinyo laron beya. Abahanyuru nye ya nuwa dahanya udra. Abaharidu ni ha buidu banya. Abahachagaru ni ha uriba banya. Itra loba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya li gulu ha fani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahuwa ha akuni ha mehari.
1: Aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
18: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danyila aba ruhu dati li luludu Moisese lukufura ndalani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaga hatikate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempu liburile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
11: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile aduga.
13: Biroga sarafu angile, Maria lugu shubon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo Capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon ha luma banha.
19: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodas loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodas gasi lao. Businyati yebeti Herodas lafore ni Juan hilagubai. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lo finyu, luagu lichigu baila furume guarigu kate le tamure haluma tun, aba titarinha gutugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
18: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei aringa lali la lo fio. Agamba hamaya misra houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banha hada, keiti agui endei na lilubei, aba haria gulani Jesusu discípulo gulon.
3: Dar galitia, aniwote grigi agano te lida flasule, ona baia grigi ha, nidu hamam galido bulirahi flasu yarafa agaiha, eigi ni nu heigi.
1: Aba larei gu Jesusu hon,
0: midi banha, ruhuma eigi ni hon.
1: Aba haria gulon,
17: sangue de vinhão fei o amaya, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maununya hon.
1: Aba larinha go hungridia, lo hanyuro lo ago hidro. Aba lanigo no sangue fein, hama biema udre hagia luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein, aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hautia kimule, larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrego. Sengi ya no milo uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanya. Aba launahan ya Jesus ulani disipulu gu loba tida ugune ituguya lu hahin urogun lobafu rogun sun aniha la onahan ya grigia agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, yenye in Jesus ulabu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
3: Ufio!
1: Aba ladimri ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
20: Gavura suma oi! Aule, manute tuma oi!
1: Aba larinya gu fedro lo.
21: Abure me, ahim buku ya lubai, ebu kagadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
20: Higabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebu galenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
21: Se, fubana na abure me.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
20: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
17: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichigu bai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
8: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
20: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, amuri hatinha sei ni lunha fiano lago aula anugu bai asalbaru ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
20: Goningi gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumesaru disipulu garinha gahama gua.
3: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon.
20: Ka uago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha hafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rebon rada sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Leguado vunasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadro milu uguri luma atrien la fania tau igre gutu. Idelinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha rubei hon, lun haun igre gum hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
1: Abagun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweridiha. Danle hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
20: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
17: Añaje en ariña gutiña luego Juan Lale Meja Abadise Jabay Buguya. Hibiri ariña galuago Elías ba. Añaje en guiña ariña gutiña luego Jeremías y ba o amo la profeta.
2: Abati lariña guhon.
20: Ati huguya. Katana ti lida harita gon.
2: Aba lariña gu Simón Pedro lo.
21: Cristo le lirau buguyu le viva bay buguya.
2: Aba lariña gu Jesús lo.
20: Fulesi watibu Simón lirau Jonás. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati le bon. La subu dirag du nugu chi bungi le sielwe bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
2: Aba tilerinha com Jesus o rolane discípulo, o lumarinha com Ramane nica um doago ligia lá Cristo, bem. Luma gedan ligia, aba lagume ser o Jesus o arinha com rolane discípulo com furango, doago lunti lá lidi Jerusalém, doago guiné, a sufrir a gaduba e lá o gurinha oeiro com te lida rafinha furio, ama rabutigo, a fadironinha com furio, ama rufo da tela lura do Moisés. Arinha gatiguinha hon, luago la faruba la hilago bay, gama lumon, la saruba la, luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro, lo Jesus unyenge murusun, aba larinha go lun, tosun lanigi.
21: Mabusera lei bung yulira, nabureme, siati la suser ducati lei bung.
2: Aba la garara go Jesus, aba larinha go lu Pedro.
20: Disse banoi mafia, babuserunye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
2: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
20: Le busenti la fala runina, bule le katinye la, awanda le son luwuyer ya sufri runi le lumbi liabi lun nuegien, keisi la nungu ni aba wugur il luguruan, falalan. Lezega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rube ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuegien, Ibihu bay ibagre le magumu cha ditisielo. Kagye ho la lungu rigye la ganyeru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganye ha gurigye li bagay. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Nyabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigye segun le hadugu bay. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigutu.
8: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riguinya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya go Pedro lu Jesuso.
21: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
5: Aniha nirele hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha guhon.
20: Sarahuma, manuvu de dahuma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
20: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridun.
2: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
17: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay. Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Enaro ni luago liabi bala Elias, aba milishi kun son kate lidon lubudugu. Kamalumon, narinha harehon luago nyubu inhalila Elias, masubu dirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo rigote.
2: Abati hasubu diruni disipulu gu luago huang la leme abadi se hebe, ligie la Elias ibe le wago be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri benye hii habai dirigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahku durogu ligibudu, aba larie gulu.
7: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti watu rugu, aninda duna rugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, senha muterida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larie ga.
20: Ligia mafinyati, gurigia uribatia. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafin ronuago. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Abati la denha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harien galun.
3: Kasa wau siyamu bali sifiri buribati ligia sagara.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: La diga li logwa hafinye, ni nari hau luago ahin la ibiha hubaya hafinye ni ibi ni nyira gara ila kei aba atagu mausutasa. Aniya gu balu wugu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wugu ligi. Uwabay ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya hafinye ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri gu ha, lauri gu nyen afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
2: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu Galilea. Aba larinya gu Jesusu hon luwago le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwago liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempolo to Jerusalembo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
12: Mafai ha tisa humoistru tisensu na tempolo?
2: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalga duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya gulun.
20: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun.
3: Haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mounlu muti nafaye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
8: San Mateo, Capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harien galu.
17: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi?
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gu.
20: Inari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebeluba don lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia weiriti mabai lidan arue hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati amuga lun lagurunu obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo anihye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigia soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. ahim bagu lubai afigo gudubadi bo sagabai fui bai disse buariwa buiti mate lubebelo no cielo maguga sigalau badaron lau biangu bai bagu mafio gatin manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata nani hane hun luago harie guñilla hani angelu guligi bunugu chinle cielo bai somada la dega salbari le feri di halibe niabi aule uguri garo urguti idalin hari hilu anya hilu bai samudu luma ba uguri te feri dira ba hada gi maligru bai hibri luago wubu aba meli di alu hon to ayuru de gubon ahun ti la darira choru ti luago gunda bai la tau sugu hausun ha mayuru de gubon idalin gi ati mabusa ruti hugu si bungi le selu bai lu le feri de runia ba hada gi una bugutin ha Ahin adiga bidu he uriban nubun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu dirag dini lidun ulu. Ahin adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau, abame banugu aba obiyan gurigi haun lun son lalariya waguti, anyahin hamamoga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hau, abame bariyangu nilun hadamuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri, abame badungu nike yaba mafinyati lagu bungi, Okay, la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lagu, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
4: Nabure me, atri baisa wayo sola digi nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
20: Marinya gutina bun darila sedu wayasu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wendisi wayasu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi le nyubi beiluwa laransa ya luago sensu hama lumusuni. Da lagome sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibuge uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gagura su banu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayru ni la duwenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri rigudun ni musu ligia dari la fayru ni son la duwenha.
2: Aba lasuru Jesus oriengen na.
20: Itar lubagin la diga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
8: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
9: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
20: Mali hagindu santi dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan le la digu bali ya bungiyo gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gati ginye, ligia ligru bai lubai uguri lugu chin, toma lugu chun lu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gurigia. mama nya lubai ti biama abarganya lega mon lubai la fani ragoni wugure le la dona wagu dubai bungi
2: abati halga duni harin galu
9: kati wagu la renga le luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
2: aba la riengu hesusu ho
20: la dega ti dere hani ge la haru bi bungi lo higira go hama humari kamalumo mama liya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: La ley y grutul.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Baja nigu niwa iranhu yelu Jesus lu lichigu ni luho buhawago luma lu la furia idu lu bungi hawago aba hagume seru discípulo wa tenha honha na habalia aba laria gu Jesus hon
2: igre huma lu hayabi iranhu nyono mama hara huma la dega ha haruma banya afinya ke iranhu nyu agya lela na banya aruwe hani lesia lugwe
1: aba lichigu ni luho buhawago iranhu nyu hagia lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
3: Maestro buit, kasa kata I buit lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chadit.
1: Aba larinha gul Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buit, aba arganha buit, bungiyo. Ahe busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gul ni bure gili digi lun.
3: Kata iburi.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Abalarinha gu nibure yile ligye lun.
3: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
2: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
2: Ninarun hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinya ga.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesuso, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinha gu Fedro lun.
5: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninarin hao, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luwagu nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuwayrikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresibi rubasa uwey asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinha gu Jesusu.
2: Italinha arui hani le lani na sielu ke abalabure meishari le afritu bay binafigwa alu hanadagi mentinha lu taluba honu le nadur. Abaladugun daradu hama nadagi mentinha lu la fayru niya lu agu veyu. Abalona haniya nadagi me licharurugu. Lariginha, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarinu, Amo wuguri mafisto tinya magi durugo. Aba lania gu hon, hei bagiye nadagi me nishari rugo. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umagi hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisto tinya nyeng. Aba lania gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania gu hon, hei bagi na dagi me ni chari rugu, aba me na fayru ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania gu labure me chari lun habuti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganyan. Bagumasara me hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumacha me hama ha atatiru banya furu.

0: Umi, abati hayabi ha atati rubanya na dagi min kaiburi la dana sangu rabon weyu, abahibi ni fayeti lo agwa ba weyu. Lariginya, dalila chiri rubai hadani ha atati rubanya furumi, abaharito kon lo agu gibeti mabi lan hibihi, abagin hibihi ni kara aba ha fayeti lo agu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda ha ma luma halabure meichari. Abahaniya kon, hanyumbi banyagu muhoni, abarigin ya ura hawadi gumari. Aba labu bafairu ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bale wadagma ni luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulu aba hada gia. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu. Mafu na gia luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagu mohon ni kei na fayiru nu laduga itara ni ala nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nuboidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagu mahoni banyagwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agu mahoni. Laduga gibetia agu arutia. Gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luagu banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem. Le nyembe lubai na dere gerua. Au le uguri garuwa rguti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya li luru do Moisese. Ha lun banya hasia durunina lun nome. Aba mehe dere gurunina. Hon ha mama banya huriyo lu henhera hanau. Afara ha maname. Aba mehadara gunina. Luagu gurua. Gama lumu nasa rubalidange oveni. Luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi hagucu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
2: Rinya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bonvene, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara tesa hawandu ni lueri agai igari gule lube ina wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesevri duni ya hibiri. Furumi warga hidagia lea busa ruti lun ligia bala furumi yati, lun ti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duniwa, niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasal baron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
4: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigi hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
4: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe nadugu hon.
1: Aba harinya gulun.
5: Wapureme, buseti wawarihi.
6: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu gefulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
0: Hei ba li na li rau rau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba li rau rau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyin adumura ti hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luaku busen lani ya Jesus. Gamalumun, lagu yugu duba nya lan.
1: La sustere dubai lira lu lagun filiru leme halarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
8: Ariega fuma lun kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba huri. Wariyo lo aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesus uhon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
9: Uweri guni.
10: Tuga wagu uruwe darit. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
9: Uweri guni lupungi.
10: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu saragu.
11: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
12: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
13: Larinya hare bungi yotita lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempo lurugo. Aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iraha yu tempul rugo.
14: Uwari gini lula diga wagu uruwa yu Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
15: Agambu bunti tale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwari gu yagunu umeme loi sielo. Ani iraha yu nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
16: Ida liyasa tasagri bitidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugu bitontidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin dabu babarana hon. Aba me lasusere dun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
15: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kati. Ahin houna ba, aba menaniya gu hon kala au bafu na duge burikate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di wugunia.
1: Aba hagumeser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
15: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wugunia, hausere gu wadi wagrige wulibala duge afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
15: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Na bagda wa aba kate hon. Harinha go imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba wuguri biam yanu lisani. Aba larinha go lo aba hada ye. Nirao bai bana dag mi ugunya lidan talu ba hon nindadur bai bai. Aba larinha go lisani lo. Mabuse rutina nidi. Larigien abala sans regularita un abalidi na dagime. Larigien abalidi uchileri hile aba, arinye gaina le ile meme larinye go baibuga lun le furumi atilo. Abalona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kamalumu miditi. Arinye go humaiti no, kagi hadage biango bayadugu balile labuse robe uchile.
1: Aba harinye go,
5: le furumi ati.
1: Aba ti larinye go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyumbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga har gudunia na dag mitinya musu hagiya bulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa hagiya dubu luagule aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sego hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon dale harinyi bali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bireya laga Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba laligu daha Jesusu lariyaga.
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
1: Aba hariyagu lu.
5: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luwago lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niwa afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. abalarinha com rolo moço nia. Aranze lição cate lo marie, a nia misera houtinha hagura, maduna matinha lo ha misera houniwa. Heba lubeiti logo brilariga yoma, aba meha misera nia son hauma banha hadunragua. Aba houdin moço uma darugua, aba hondaro nia son hauma banha hadunragua. Bui tinha hama guribatinha, aba tabuin chumuna hau gurigia. Aba tile belo no uruwei ariha ya misera houtinha. Abalarihin aba wugurile masan siraguti kei luba aba mariye nyei. Abalarihin gulun, numada. Idali nyagi abe belu nubi nyaho masan siraguga kei luba aba mariye. Abalarihin gu uruwe hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhub. Fui humui lidun luburiga le bogu dibay. Le nyemba lubay la yahu waha akini hamelari.
17: Abalarihin gu resusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinha agua rutinha lunhe belo ron lidon la ruin habungiu. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
1: Aba houdi fariseugo. Aba houara do aria kabala gayara la hadiga. Lu haniaga gaduni resusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria galu resusu.
18: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nikata la luerigu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin, aba lalga dunia.
0: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
18: Liava luma liri uruwa iroman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwa ilun uruwa. Ruhu meimi lani bungi ilu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
11: Maestro, harinha gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gulei guatan, da diga le bidinha tau ti lereno bungu in hon ni luago ti lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanari gu hon, larinha hare, au lu bungu yu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lidage son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri gu ni le nege le. Itra linha, hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubun gua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: sun anyaha la fariseo go ondere go aba larinha go Jesus hon
0: kasa harita go beli buguri Cristo lela nua diro bi bungi lula salba ronia go rigia kasa adiga wagu
1: aba harinha go lun
18: la diga wagu Davidi
1: aba ti larinha go Jesus hon
0: idalinha ti lagua rubali Davidi keia bura me lau lubafu si firisando arinha gatiga Davidi larinha hare bungi luna bura me nyuruba luege nowere dari nichigo ni abaga ni labu guyon bugode idalo bati la duga wagula David Kristo ahin walu bali David wanari Kristo na bureme
1: uwati ni aba lona boni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe
7: San Mateo capítulo 23
1: Aba ti larinha go Jesus hon lani discípulo go hama hibiri grigi hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyan go bain hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga anya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon grigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadagini son kata ilon harihi ni gurigia. Hinseti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusura gong gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugo. Ayin huguya, migra humalu laninya wagunu wa hon maisturugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligi ya weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya ni le sielu bay loi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo go biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo go biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahin la afiron luagu kate lea dagara gudua boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihin kagi weri gutimabai kate lea luagu boi lataru odi lataru lea digu balin kate ligia lun sagra boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi lataru. Leginye afinro bay tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bay luagu halo ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da ni le weri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ele, as hiatun aba minimi ni ani hulutun aba kameyo. Fugia bugu huguya arufu tatia liluru do Moises hama fariseo ko biyangu watigibu. Adiga tunlo harita kungurigi ya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo ko marihitia. Aruma guda humei uweru luma siya doloragiru kugin furumie aba megin ya laruma du bogu digine libiti. Fugia bugu hugi arufu tatia liluru do Moises hama fariseo ko biyangu watigibu. Itra hinya kayo moa ho lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hinya, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu huwia rufu tahatinya li lurudu mwesesi hama farisogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta ko, wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu mwenye. Abati harinya ko, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha ko, midera ku wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara kubali ya profeta ko hagee. Kumuhu maiti hadugu ni le meha hakume sarubai haguchaku. Hebe kuhugia le, arasa hebe peisi nitia. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetako, hama hachuba ya au, hama arufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya haa afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon Sakarias le lirau berekia si le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu haba laduru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
7: San Mateo, Capítulo 25.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habudin lau gasi baugu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, aniti adari furihu mairesi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidan ge higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Hei bago bai lenyelu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ru luma lido mariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tono.
17: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, abalaganyero ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resi birube bia milu ganyiti bia milu laun. Ahite le resi birube milu abalidi abalashigin abahuyu abalaramu duni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari yen abalagiri budun iubudiri abalagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie abaliabi le resi birube sengu milu fiadri abaledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyero be ligi bogun. Abalarinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibu agun. Abalarinha gun, yubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi gagibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubay bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yubudiri, bian nye milu fiadru bichi gunu, ani ha bia milu na ganyiru ligi bogon. Abalarinha gon li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi gagibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resi birubay milu fiadru. Abalarinha gon lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligi ananufu tadumbay, aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubayti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu naguna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita humi sensu le luma bay luay, ruhu mi lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chukuba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa bay luay. Musu ti mouni ti le, fui humi lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, awle uguri garo wargati ubo wagun, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunawo aba men na nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sunguri ge aba me haundara go guri ge halile na sun fulaso ni gibugi aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudun mudun hata gi e kabar aba men ni chi guni hari chagwa ba ni gibuge bungi lo ge no wene hauri ba ba ni gibuge bungi lo ge banya nubona nariya ga me hon halwe ge banya no wene Igogo, uge le bini la lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no, dale ibuga nyaha nubai kai chiludugati, runtun muna no, dagati madagra guni nuagun, runtun dargu no, dale nasandiru bai, nyututu arihana, dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kai chiludu gote aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nuay, ugi le lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchati bay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnu bay, michuntun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michuguntun muna no. Megit na dagwa michuguntun no. Sangiti na, Dawa au miditun arihana. Aba meharinya guguriba tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bulau ilawmo o magrabu keichiludu gati o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniyaga mehon, ninare hau, lagu furumi warigilna kate ile madugun hubay hongurigia kala luna bubay madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nyen lun sundan. Hameti rishago banyelegibu gebungi yo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
7: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriya wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri guluma hon gugiri ya wairi gutia, aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadini, lau nedere gano aba ugiri madunu tilulonwe.
1: Aba harinya gulon,
15: kami ya gele wama, bugie lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
15: Fianti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi, la diga la begi oweni.
1: Aba hawara du, lo laganyen hon lo fula so aba wugiri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula su hita lubay liri fulaso ligia chile lumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
8: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legiji po Israel na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lo fula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligi bugion gomadimati. Le alig da gubali, larinya gahon.
20: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
21: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiriya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lun.
20: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyengyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
20: Kahabusa rube nigira gudun hi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
22: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habu tigu fadiru gu hama wugiri ya wairi gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri tu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia. Aba lariya guhon.
20: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hu?
1: Aba hariya guhon.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu Pilato hon.
20: Kabati na diga lao Jesus leungu bai lariwa guwa Kristu?
1: Aba honda bu sungu bai, aba harinya guwa.
24: Dagwa bai lagu guruwa.
25: Aha, dagwa bai, dagwa bai lagu, dagwa bai.
1: Aba lariwa gu Pilato hon.
20: Kati uribati na digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
24: Dagwa bai lagu guruwa.
25: Aha, dagwa bai lagu guruwa.
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariya gaina.
20: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tile, hukui ya lu harihi lau.
1: Aba hariya gusun gridia.
24: Wagi hama warahi, wanegubo frumi ya ruguari guduru wa wugu luago lawe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gayegu lo. aba hadere aba dago funato luago aba hichigo aba rigi louti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le lowere aba tihahu drogo ligibugo aba hehera halao aba haria golo
19: kabaga ila haruwe te huri
1: aba gie haswere goni anige he maburu ligia hichago labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yein hichika diwei Migi siyo, lou kate gifiti lu hesusu lu lato. Hou chorigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhada agu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
8: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hada gerede la kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubei laringa kala li durubei. Itere liya aburi honi ligia.
19: Esusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
19: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu aba e barara magudulu li dauru weyu salba go babungua ahin li rubu bai bungi la riba lo ye guru
1: itere li agi hehera ha habuti go fadiru go hama rufu de tele luru do moises fariseo go hama wo guri e weiri go telao aba ha haria go hama gwa
11: salba ti am ahin lungua siati la salba ragu ahin li gie lubai haru e tebe israelina Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula la finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lido la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
21: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
24: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, Tau diwen gari hito, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu no lun lu lato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
25: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
23: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan murusu, inyugian lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali hesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagu.
15: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya. Ha afala rubali hesusu luma ge galilea gya idaragu hamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada gie tiginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leye be lachiga gudubay lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
15: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
20: Baruhuma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bayi umuahu. Aba higiruni ya sudarago lung honigiruni.
7: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimaso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obu iladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
8: Anufude da bumana. Se você tiver um lugar para o menino Jesus sulegue, abra o grupo e logo durua. O outro dia, será a literaria do mundo. E dou o marido em frasso legido no doelite do mundo. Aba me grita em força. Aba me maria do molano de si fio. Logo será lá. Logo a nígra lá do banco a Galileu. Ninguém vai carir. Aninhava do gado na lumba e nítio bonito.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagwena, lau anufu deiluma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin hau disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
21: Manufu dada huma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama uugiriye weirigu telida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sainsu hon sudara, aba hariyagu hon.
18: Hariyaga me logo dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesus disciplu gu, aba hiberu hani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikata ile, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lou sun anyahe ilan hadagyan, lou gwati hafinye luwago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gulhon.
21: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowak, heba lubayti habugur grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugu shili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei Luagwanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
2: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha ugano buiti luagu ti Hesu Kristu lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
4: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
3: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakuri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
6: Nite baya ba le gaba fatimati nui dari lu madina na ni lu nele mochu afara ga de tagirga le kidi au lau duna na bad seran ahi ligia la bad ser bad lau sefri sand
3: lido bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazareth gie fula sule lida bilimu ha Galilea aban la bad seruni wan lida duna le giri boi hordan dan le lafri dumbo Jesus duna ruguginye aba la dara gun cielo aba larihi lareiru sifiri sandu luagu ke hamuga aba unhu aba lagambu nwa larihu aba umalale cielo gi
4: ubi niro le kisi bini le ombe ombe bulanu bunda
3: larigi aba lanuguni sifiri sandu Jesus lidon fulasu magaira wat aba lere derun Jesus bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti loucha guni mafu ya nye lari nye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun lari nye ladaru nwa huwa aba lidi Jesus Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi aba lari nye gun
21: siluha lidan jarafa lilarue habungi yo asakri ga huma afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
21: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
3: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesus. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyin aba wuguri tidan ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
9: Kame sabe mehtera wamo Jesus Nazareth bia bia san luba giri shibuniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lirau pungyu le sandubay
3: aba ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia larinyaga lun
21: maniba furiba lida agiya gurigia le
3: Aban lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
11: Kate isale? Kate isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Hinya hagi di wakati yitra buriti kaile.
1: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Laguburu hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
2: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Laduga sarago hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufuda hatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
1: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufulirun luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
1: Haba launa bunia Jesusu.
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misra hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haygi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hayrit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiru aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
5: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
1: aba larinya gu hon
2: malay hagi dun luagu leme la dugbi David luagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi gu aba lebelu nun lubi umbungi dan le aviatar la fadir wile inyu timabay. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo gurigi hawedigia fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurigi haluma banya.
1: Aba ginye, larinha gun, Jesusu hon.
2: Lun uguri la dugu a lueyuri emera guni. Mama uguri a dugu be lun weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye, aule uguri garo wargoti, luago lueyuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
1: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba lareidagu. aba ti hafri dun fariseu gu aba hagume serun adimure hahama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulu gu larun duna aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudhe gie, Jerusalem gie, idu me gie, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gie, luma sidon gie, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luboy larida guwa gudun, sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun laraida guagutuni. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya aba hahudura gun ligibu ginye aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
7: Liro upungi upuguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya, aba lanua dirun duusu hada ginye, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lirahu Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Ladiga harinya go grige logo. Lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya lilulu do Moisesi ha achiluru banya Jerusalem gini aba harinyangu.
4: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi ya gwari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama guwa laguni chakupa. Anisinyabe iginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagainda wame luma guwa sinyabe iladurano lagumu chakwagu le rigube ilira. Uwa tiniyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanuguni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia fulmi. Itara riginye ngayara la libero hani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien, lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambay. Lari gien aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun on.
2: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nugu chun.
6: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda rogun saragu grige lenyi luboy. Ke gibe nya luboy grige nyi. Aba ladinu Jesus tidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati nagu ondubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati nagu hiyu. Aba la weina mudun hiyu uwa luma. Aba la nyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Anehinti lida agen, abra te lida umu abuiti. Aba la bochon, aba la weina mudu, malu buido a luba houti lida agen. Anehin lida agen, ishigo te darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
1: Aba te larinha gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gu hon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu kufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo nuferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia. Itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiyo. Larige hagambuni aba liabi mafia. Aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nubi bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwege lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nubi lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
1: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya laluwa nha bungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar du. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega be laruan habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufuduni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri utimabai ubogo. Gama lumo, dan le labunu, aba la weiridun, ligia weiritimabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weinamuti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labugen la munyunga le lichigubai.
1: Itra linya ha, larufudan Jesus logo laruin habungiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusruga hempulu. Aba la furan guagudu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
2: Keimon lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
2: Maniba, derega da guaba.
1: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba halgidagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
6: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni, aba liabu aba grigia, kawagute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nowa, ani uwati ni abanga yarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariyabu vejuagu, agwara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leiba gu lubarun aba lahuduragun ligi bugi aba laguaragun lun
10: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungu lenyu timabe
1: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
2: sifri uribat igre bai grigi le
1: Aba lalig duni Jesus.
2: Kabir.
1: Aba lona bun lariñaga.
10: Lehio niña. Diga ki petio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyen nyenu lubo isaragu buirhu. Eiga nyen logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nyen hagia lun. Hariñaga lun.
10: Una bawahado buiru hara. Rupa umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu Jesusu umahon. Aba hafuridun luwe grigye ligia. Aba hebelurun hadon buiru. Nyeye nuhawara biyan milu buiru. Aba haguragun buiru huhagia hongu wa luwe gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyaratagun. Aba tihanufude dagun ha onigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahirabu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. abati hayumara gulu Jesusu lu lafri dun lidan ge hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni abala yumara gu guri le buga kawagu boy sifiri uribatia lu lidi lu mahati Jesusu arinya ge regti lu
2: bai babu bi hamon bidun hin aba me baba hu daguni sun le ladugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun le ladugu bi Jesus lugu lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri bu dubu Jesus ti na uguni lu ba furu gu gi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali bugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyag
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hadan ti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen ha hito ti dagi sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat marei dagunt gaon goineru ligia ti sandi abata gambo la dumure hon logo Jesusu abati abwe la naga agen hadan saragu grige abata gunrunu la dairu la diga tarinha gutun guarugu
12: Lauru kumehna guru nu la dahira ku Nareita guba
1: Lida ora ligia Aba lerede nun lesen ha hito utuei Aba tasandira gutungua Luogo areita gua ulan Aba te Lasandirun Jesusu Luogo areita gua gudali lan grige lau lubafu Aba lagara ragun hawagu grige ha La naga gien banya Aba lalik da ha larinya
2: Kaguru bitu na dahira guan
1: Aba Arinya gu lani disiplu gunu.
9: Arinya gu pinya te luki be grige ya alwa gu muru gu tanya la. Algu da hagi di bu kala aguru bi wa.
1: Aba lariya gu Jesusu ke ye gu lao. Alu haka la aguru bi lua gu. Aba tiya bi uri tugu ya. Adada garena lao anufu di. Subuti yun te ile ya susere du bai tu. Aba tahu duro gu ligi bu gen. Aba tarinya gu ni sun inaru ni lu. Aba, larinya gun Jesus utun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egen, wuguri lebuga nyumbu iboy, ougay, logo tisandi lirau. Aba harian gun lun tuguchi, irahu tuguya.
0: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento?
1: Agamba lumuti Jesus ule harian gubay. Aba larinya gulung wigiri ligi.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mboye lubi yon wigiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinya gun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itera. Mwenye tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
1: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda ora ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oheru du sirumu tau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun
6: San Marcos capítulo 6
1: aba lidi Jesusu nyengye Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubayi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
7: había funasa la frente de griega le sunle casa luye el lichu au le luago bay y dalia sa gayara lubay la dago milagro sara fanga y galle tiro maria le libre en santiago josé judas y luma simón ani wama yano guía litun
1: abahichu guma bauduni luago abalarinho com Jesus o Rão.
2: Gunta tinha som guriga lá o Abba profeta. Mama regali ligia, lida a quem hageira, o haduhe lá o tila na la haba.
1: Ligia lá se anuba ila duga amu milagro nhei, loidiga lichu com luha buhawago, biyanaro sanditi. Abalarei da guagudani. Wairi tuti, lanigi lá o mafinhe hama. Lari gen aba leibuguni lirahu inflaso, arufu da haina. Abalona ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ona hanyan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
2: Namele rebelo ruti don abamuna pusura. Rei de Romanya inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui Roma lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, ui Romanya inge, aba me hafuri don ni kaliki lue gen hukudi, li seini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igi re Romanya kei hadari ragu honwa, ni nara hau, lagu dame lala chilo no luwai rubungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi birumbalu.
1: Abati hafridun, aba hapuri chinha hongrigia logo lunti la hasan sironi ikaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
13: Saraya huwa le abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
7: Elia silemeha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta keiha binat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
13: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luo Herodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumo. Siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumbo Herodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha galileva. Aba tebelurun tiro Herodiasi nyihi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodiasi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebabuse runuma, nichukuku.
1: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furumi gwayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
15: Kapasa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
15: Amuri habi lichu guhuwa le bati sayhabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubayi uruwe aba tarinya gun lum.
15: Busena lu bichu ni lichu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigu ni lichu huwale. aba liki sudara ligi afurisu lugu, aba ladiru ni lichugu huwa, aba lanugu ni lida aba asiyev. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba lilani huwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi, itara linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boy luma le harufu da boy lu aba lariya gun hesusu hon
2: igogo kemo we mera walida ma fulasu le darangilati
1: lariya go bali lira la de ganyenye no la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu gung. Ladiga itara hanya la kaimu gung hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ingon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
9: Tarikali tia, eni uo tia gana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa tinikata ya lu peji.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu.
8: Bayara tifunagi uo di agai hafeng hon. Você é o que lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um feio no sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
2: Atrinhong é feio hum, rei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
3: Sengu feio hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri gia sagadio. Aba hanyuru sa luma dimi sa. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohunu, lu lichu unu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi akimule. Larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere kuhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina mjibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufi de dagu, aba ladimure ya hon, aba lariyan.
2: Ganiku huma ei, manute da huma, aule.
1: Aba ladinu ibon uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu buita ufein, logo gabafulan lu sun kate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu diruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu, ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luago taru ladagiragu sunti ha aguru banya luago araidaguati.
6: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi outi ya machibu gu hama ihaha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihahap anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi yoru boulu asie abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
3: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lao nibiye hahap
1: aba launa bunia Jesus
2: linaru profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahon tuhaniki tise tonoi mala te hauduragun no ladega leanu gunye hakumati wuguri ya harufu daha
16: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungi yo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungi yo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri go bon, le anaba gutin lagubri go hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo bungi lagu furu me guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ni la go buri go laulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lera
1: aba ya lagu no Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti tanga la niga gurigia ligia vya da gudubali ligibu gya pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gung hong.
2: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa tisangu fora da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Loraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afrido be lidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agia hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyak.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hago bon isa niko
1: Aba ti larinha gun Jesus utun.
2: Adimo rehade bubuid. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba ti ti daginya birag.
1: Tale ta chini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba ti ti dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiro. Aba lasigun sidon oginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai dridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
2: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tahigi chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinha gu Jesus honlu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinha gu honlu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinho.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba de tinha, ma gamba de tinha. Adimure gita lanha, maria gita tinha.
6: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru awe yu hau no ma ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, di se ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulu.
2: Sede.
1: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari ngragudunia. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
8: Lada te mandu goma fein, larinha go baitara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
2: Kawago harinha galuago manu gu hama fein. Ua galigufuna da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fein habudun.
1: Aba harinha gu.
3: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha bui habudu.
1: Aba harinyagu.
3: Sedu.
1: Aba larinyagu hon.
2: Ua meme gilisa agufuna da huma.
1: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarago lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariengu.
7: Ariha no mute o gani. Gama lumo. Narihi ni akai titi bu bebe. Ei bagoi.
1: Aba elitu ni Jesus luhabu logo lago. Aba larihi ngirigi elikia lau koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunka te furam. Aba lona ni Jesus agu yu. Arinya gai na lumo.
2: Ebelu rabati uburu mo. Marinha gumpei meluni abanyi.
1: Larigi abaliti Jesus haulani discípulo go lito ngui lero hinfla sule gayego boy lao uburu go Cesarea ne Filipo umada abalali go dini lani discípulo go larinya ga hom
2: kata na saharinya go gorege
1: aba hauna bu harinya ga lu
3: anya harinya go tinya logo ko an lale abadi sei haboy buguye kibi harinya ga luago profeta ba Elias anya harinya go tinya logo amula profeta buguye
1: Aba larinha gun hon.
2: Ante huguya, katana ti lida harita gon.
1: Aba larinha gun fedru lum.
9: Buguya Cristo bai.
1: Aba te larinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hon, larinha.
2: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itra lubagi en hauserun ina habuti gu fadri gu hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu na farua balahi lagu bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagu lani disipulu. Abalebe chuni feduru, abalarinha gu lumo.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi yo. Basami na runkei wugurinya.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la. Baru le iluguru wa falala na. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feriti rubai ainti le feriti uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu ni gurige luagu te sefuru luwani le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwa ratia anikafigo ti haa na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya
6: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesus hon
2: ni naru hao la guanya hela hata ge haya banya weto mawi banya dari hari ni la chulo no la ruwe habungi lao ubafo
1: Sisi we yulari gien aba lanugu ni Jesusu Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Pedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avahala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinha gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Pedro kala larinha gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinha gubai.
17: Alihani lule isi ya boine, adiga humuine nuboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwe dige Jesus. Da le arere ina hama lwe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu lu, mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai du bali kata ile hada gwa, alga da guru gutinya hama gwa, kata in lafuna asa rubai lida ge uweni. Aba te haligu dini Jesusu harinya galu.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungi nuagu awle uguri garu warguti. Arinya ga tulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi sarago grige geye gu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugi duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ne hahama.
1: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari. Lada bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tileluai siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rukungu, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
2: Ati ritan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
11: Luma genyiro gili, gipe luwaya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rukungu oduno rukungu la yebelu lafaru ni hilagubai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate, Udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate I gayara te lulen afinye boi.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idre go bana lutima lagongu dun afinye.
1: Dale larinya be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi ya balidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya aria gutien logu hilala, aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelu rung Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, Aba harinya gulung.
16: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gung on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
16: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gwe na huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure heni na hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gu hua lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Meveri dire homai. Ladugu watini aba le adugu ti milagro le dan niri lula timbre ha uriba no ago. Le mama be wagani, wama ginyen. Ninaru hau, lagu furumi guarga na le ishi kuti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya no ago, buiti mati ha.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Olwegin la ugano le lani na salbaroni. Le resi biruba san wei aso sigo la ugwen to li dan obole. Mona, amule no, ibu wenye no, itu no, ugu churo, isani go, luma fulaso lauson leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Sarago hanyi hafurumi ya tinya banya gwen to, agia bagumu honi, ane sarago hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu yuma lumu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi, haba lagume serun arinya gaile lumu baila susere du lumu, haba larinya gun hon.
0: Kelau bai harihe, wa muderi nyalu Jerusalem, Lenyemba lugbei nedere geruwa au le wuguri geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un huri yo luma hon aruda atinga le lurdu Moisese. Ha lugo nye hasia do runina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bo nye huri yo lun hehera han nao. Ha boi chubadina, asu eragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oweni.
1: Aba ati hayabu in Santiago luma hua, Alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
2: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwan.
1: Aba tilarinya gung hon.
0: Kagi habusen robo iluna dugan ni hon.
1: Aba harinya gung lung.
2: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinya gung Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera befuna ge hatuni uni engivi tere lube natuni odi habati se iron lau badise le lube ni bihini
1: aba hauna bun harinyag
2: gayera wabai
1: aba larinyagun hon
0: lonti hatuni uni engivi tere lube natuni badise wahugia me lau badise le lube ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari guhita agen le abunsa eruti luligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulu gu ama sarago gurigi ya, nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
3: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabu.
1: Saragu hanya adaihati ya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara.
3: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
4: Rage bagurasu, saraba, lagua hayabun.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudun Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
3: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun lijibuge flasubori le beti fahe luma betani le unabubai libidi wibu olivu. abalaria ku Jesus hon bia hada angelani discípulo go
0: ebali dan lerere adule wagi bugi ebe tamele hachilu runye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi lini aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho ahon alugutu wakala wago hadugi ile haria game lagu busen lani Jesus lagu lagu jikudu bila furesa
1: aba hodi aba hadari runi burigu ligi ya guranyu lubadu aba mbena baugudi luwe umu aba hafara ga duni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hon
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanu ni burigu lu Jesus aba hichu gu hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hatu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gu Jesus ligi bogugi Aubaru banya hamaha ariji banya aba hagume serung aguara.
6: Weri guni lubungiu, biniwati wuguri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu, biniwati arue hene le nyimbi be, le lubo itrala keisi meha larue ha waguchi Davidi, weri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, ladiga, Taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubai. Kamalumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
0: Maginda digi aba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia templu rugu nye lao anugu. Aba lariyangu lida larufu na hahon.
0: Larinha rebungi utida leneru, luba na afure iduni, ligia batiri nuba honson neshani, ayin huguya, baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu datin liluru du Moisesi, logu le larinha gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia, weiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dumbai, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama duu sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinha huma logo bungio. Ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gutelu, wobule, gedaba yaginha, dabuba barana hong. Ahi ua lube li logo afinha nitida la nigi ani afinha ligia logo lagunfli ruba lale larinha gubei, itara loba. Ligia narinha gubei hong, logo son lale hamuri haluma bungio, ahi afinha hube logo recibi huma lila, itara loba. Tamele hafuri edunya la, Anyanihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sielubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugi na lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datin liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa weiri butinya lida hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
3: Ka ubafu badagwe isunle, o ka ichugwe ubafu bulu badagni.
1: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha waniega. Lagu bungi la on habali, La rinya ku bongo ka la wago ma finya wabay luhuan. Aha waniya ga. Lagu hau na hala wuginya, fugia bugu wagi.
1: Luhamu ga, hau na bong itara, anufu de tinya hawai grigia. La diga subuti hamani sun grigia logu profeta la huan. Aba ti harinya ku lung Jesus.
7: Ibidiye ti won.
1: Aba ti gien la rinya ku Jesus hon.
0: Maria gu nubay gien hon kala au gu bafu na diga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús a timore ha hon grigia ha nye baña la un ejemplo abalariña gun hon.
0: Nye nye me ha aba uguri abu na gutititi bu bebe ili chari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age di na lularibi cha wakun tira bebe li don tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha ya hani li chari hona dagmi tinye. Aba li diga weyason. Dale la chilu rubi talo wa luba hani, abalona ha abalu musu amuri helufara hama gie na tagi mitie. Abariga harga dini musu ligia, abahabole seruni, abahona hani larigon, michu tia ni katalo. Aba yalona ha labure mechari abanya musu. Aba hachamu rogon dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari abaya, abahafaru ni hilagube, larigin abalona ha sarago, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
1: Abati lalig da ha Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Liabiba, abame la faragonia na dagi mentinha hilago bai, abame lichiguni ichari hon amo. Malinha humagilisa, letarin ubeleren ubungiu. Dubule mea au bai, me beresen hama abu na gutinha, legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gu gudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoini abala diga ni katala lueri gu grigie bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya gula hagip. Abala rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma abalida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni abalali gu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lung.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi yo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lu.
2: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guato la diga le bini tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi con hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés luago le dumre habungi lulida gen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya aburamo. Lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagua nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yete la niya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
1: Nye nye yaba hada angi arufu dantian liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus subuidu. Aba liyabui lubarun aba lali guduni larinya galun.
4: Kate salida ke liluru do bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesus sulun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani leli bia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
4: Buit baninya guni, maestro. Binari luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wishi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lausun wadaka rikudun, luun, lumasun kata ile agudubai luago latara.
1: Dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu daha yati Jesus u templo gu larinya.
0: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya li luru don Moisese luago la dugo wagun la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahi walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gon tau dawu wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Ariego hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
0: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go manha senso tido um gafo to. La duga son hagia, lida gele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada age lani disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede beti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
7: Businti valu barinya gunivon, idame la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseni luago chiluha lila danu lagufri rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. anisarago haba heyedun. Uguya, dame le hagambuni, layano hon luagu uribu yarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huey, manu de dagua huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumuchon, ubau lir. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri buhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida sarago fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisi hurio. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gengu madi matinya luma hakibu gengu ruwe igu nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagumu chumubou la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugo. Magibe da la harita gon luagu kaba la haniyaga. Masami nera go bai humei. Aniyaga humei le la riyaga bai bungi hon lida ole ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agu ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lun nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hameti Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusara dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusara dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba eseforuti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Hadiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyuhuma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti narihinua, aule uguri garuwerguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubau. Luma gea lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba la bochi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi. Ni naran hao. La gula susa du balan sun le lubana gen hongwe gong gurigi e halani na dan le. La sigri ba sielo luma ubou. Ahi nereron, merede bay magunfu lironga. Ahi ti weju luma oure len lubi la susa du sun kate le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le uguti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungiyo. La diga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubinye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la diga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
5: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliveyu luba alueyiru esefurini, lidangi fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida lubala harigudini Hesusu, lun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
9: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betania nying Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubai luagu dabula. Abati abi aba wuri lao aba budeni bui lao ibini le emet, le seruti, abatadara uni budeni, aba teseruni ibini labulugun Hesus. Aba haganyu dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamagu.
4: Kame sale feri diruo ibini hemeti le, gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidera ugugu demeti.
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Hesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gunia da le abusero. Ahi au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Hesusu disciplu adimure hama habuti ufadiri gulun ladigun daradu hama luledere geruni Hesusu hon. Dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Abalagume serun Judasi aluha idalubala ledere geruni Hesusu hon. Efrumieti weyu lida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru esefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Hesus.
7: Halia sabobusera lubau di arensera wabarua. Lue gine egini le lanina lue yeru esefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Larinya hare maestro, aga unnege rumu to lubu nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wa muna to aranse nyutin. Aba meti haranseruni eigine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Hesusu hon. Aba harain seruni eigi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Hesusu hau duusu disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinyagun hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyag.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Aba hidagin duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo uargu ti, lau le teinye gu bilereru bungi inu agu. Gama lomun, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
1: Dan le anyaha lu bai iga, aba lanugunu Hesusu fein luha burugu, Aba leten giruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Ohuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, leten giruni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Hesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebule, ladiga tarinya harelerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. larigi me nasaron lida ge oveni ni di bagali lea hubaragi
1: abati larinya gun fedurulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya gun Jesus ulu
0: ni naru bau ari bu memele lubaraga la yugur hagayu pia weya so uru ali me weya so beyete gunao
1: abalarinya gun
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Abate hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gung sarago. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, Kaira bomuti sun kate sefo bano lwe uni gifitile kamalumo mama la keina buseron keila papuseron
1: abalidi abaladari runia disciplu go arumo abalarinya gun lunfedu
0: simon barumo gunyasa siati sabu ga berederu ni aba ora kago duwenyo agago duwenyo homa afuri de huguye meloi heigwa don lidon ocha waguni Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya gunhon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirugali, shiluhali ora luna derege runwa awle wugir garu warguti aha burgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube le derege runina.
1: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha u saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna ha habu ti gufadrigu, arugu da atien liluru du moisesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafinye huriya. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
10: Leugiri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
1: Itara linya lubayi ti dan le lachini rubayi aba layara fadun huda silu hususu aba lariya gulu.
10: Maestro.
1: Aba lachuru ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigini adoyu. Kamalumu aba lalu kuchunu aba hada agen anyeibe elefente. Aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inu kumabe. Aba tilarinya ku Jesusu hon grigi ya hagi.
0: Ka uwao bihiyabi tau efein luma webe lunha nubini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larudurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya ariyaka.
10: Agamba tuwa lariyaku, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugari. Apame narana magudu, aba templo lida iru weyo to mama haduga uguni
1: ni itara muara dunti alau le harinya gupe aba ti lasa arufadire le inyutuma bai hada agi sun hagia aba larinya gun lun Jesus
3: muna butibusa ni kata idalia sale harinya gupe buaku
1: aba lere deru Jesus maninyo muna buga ni kata aba elalgu dini fadire inyutuma
3: Bukia sa Kristu bile li rubungiu, le lupa ila salbaru niya grigi li dage hafigo?
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu baduna au le wuguri garo warugute, nyun luwe gen longwe ni sunti kabafo, ariha humime niyabi li na duweri siyalu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagra gun, le liganyu, aba larinya gun.
3: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti la nabago ni bungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu la farunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa lauli gibu, abule serei, harinya kati.
11: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo wa sudara ligibu wago. Nye inye ifeduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharogo la rigurigo watu abataria guni abataria gulu
12: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareth na
1: abaleye da gun Pedro larinya
11: ibidi atigrige ligeno ibidi ngubaiti no kalawagu batimra
1: abaladire run lida ke flaso le nyi luboye la bacharogo lu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
12: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogu, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
13: Inarini, duwe aba hada gien, latiga gali lene na buguya, itara linye badimure akeha gien.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
11: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya kubuibuga Jesus ulun.
0: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
11: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda rago habu tigufadiri guhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hami liluru do. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
14: Uguya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lu.
14: Mwona bu tiku sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Hini itiaba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
14: Buse tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom Pilato.
14: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
13: Dago bay lagu guru.
15: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
1: Aba larinya gom Pilato hon.
14: Pati huri batu la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
13: Dago bay lagu guru.
1: Feiti businha lá Pilato, lerederon cuido hama, grigia, aba ligira gudini bara wasi lari jeti launa ha aboji Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanuguni sudara lidun kuduru luma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadira gwa gudini tawa aba dugu funat aba hadudu na barigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
13: Gapagarila, Harue te Huriu.
1: Aba Hagayoha, Labulugun, La Aba Vive. Aba Hasu Raguni. Aba Hahu Dragun, Abusuranu. Lari Gin, Eher Halau Itara. Aba Haraga Junodago Funatuto, Adurubun Luago. Aba Hadurunu Ladurugun, Luago. Aba Hasagaruni, Lun Hadaraguni, Luago Guru. Yeni Aba Uguri Sirena, Giri Tisimon. Lugu ci Alejandro Lumarufu yebunya arabu gi tanle lasu gri bunyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu bu diwe mi gi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni Luhari hingga balang hada agen eredera tau ladawiran. Ladawiran nefu bina afu hada ragun Yesus logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
0: Haru ite huriyu.
1: Tau kwa tiangi ya bina hiveru tiang logu guru wa uara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
8: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
2: Sefu tiamo, ani sinyati le sefu rego lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
16: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
13: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
0: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyeye nuginye urinya ariya kutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena Salome tuma Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu uoga ni murusu anufu de lida aba tawiri dun laniki pilatu danle lagambu bai logo hilala Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala danle larinya gubai lun logo inaru ni la aba liku ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule ni lubei labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe lue yemera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
12: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
1: da harinybe uwali la unwe budubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
14: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoveni. Ariha huma isa flos la nyelubeli chugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago imalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinyagu tiinyati, ni kata ni kaun ladiga anufu de. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa. Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amudi mure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layuru luegen longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
9: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serum, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serum, ani afinyati luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile harufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tia ligibuge bungiu, gumfuli tia luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuoda kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templurugun, aguda ha kupali ligi buge bongiu, aba labri ha lagu sakariasi, sunti anya la kupali aguda hoa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere la tari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun,
17: Manufu de Daba Sakarias, Ladiga, Gamba Lani, Windy Bayumaru, Tagari de Babumari Abaira, Abamabichu, Huma Lirimi, the Quinch of Banigila, Bunda Nilwago, and the Sarabu Hapagina, Bunda Rutina, Lau Lago, Ladiga, waiting to be buried in the Gibu, Matu de Duin, Nibin, and the Queen Luba Lau Sifri Sandu Luma de Baraka Lago, Ladiga Balum, Giri to Sarabu Hata, the Israel and Lukabunta. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubni ha gubni muhammad salami lu gine fune de lu ha mabuchi habanya lu gama di banya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni ha kureme
9: abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia
18: itala pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
9: abalaniya gu angeli ligia lu
17: Gabriel yao, lubuwa yungu, ligeuna habole na adimura habuwa ulo nichibu yungano kuitilebo. Kweto, kimafia rungu kwa yungu wale na rie guibungu. Bereda raa mereluga, darime lagu rahu birewe, lagufu lebakate lea lidane dana.
9: Sundanle, hanya hati buga girige bongu di agura bahisakari yasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadihali la. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
12: La diga nye bungi ulubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gye gregi.
9: Sisi hati lari gye, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
17: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
9: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu dagutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laniya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunju. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere me bwenyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
9: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
12: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
9: Abati lariagu angeli ligia tun.
17: Liabi pasifiri santu guago. Aba me lubara bunibu lupafa bwenyu le inyu utinabi. Ligia santo bai lubai irah lelubai pagadu dini. Nirang punju lupa laguaru. Tiadi bitu heto isaveli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuago. Naduga uwa tini kata lasa rubungi.
9: Abati tariengu Maria.
12: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniyengu beinau.
9: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
12: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rube luagu lagumfili ruba la kata ile larinya gube wabure mebu.
9: Abatitanya gu Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Mugi ya guwele, harinya guba sungirigi ya lagu fulesi.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagufliru dan lo tagaru dun isabeli, abatagaru du abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tu beshinagu hamati duhanyu, luagu lubui du kate lela digubai bungi utun. Abahagun daragu uaratuma, luagu lividu veyu, abalerese biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakarias iluagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
2: Ua, baleri.
1: Abalarinha gutun.
3: Kagi ewaku, ua tini abahada ge bidunhanyu giri tihuan.
1: Abahalig dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiha abamurusun fulansu, abalaburiha luagu, huan liribai. Abatawiri duhanigi sungubai laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawiri duhanigi besinagu laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa harinyaga.
3: Kata ibeifunasa irahule, adigarufu dolumutu bungi ulubafu lida.
1: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagumeseru harinyaga.
4: Alawa wamei wabureme lehabungi te israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora glei le gabafu ti won hadange la diga wagu David le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadange lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yo itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lidabaya luburiga luma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, Ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigirah manyi, abatoburugu ni tida lagay, abataronugu du ni nyi lida flasu le hegegile ibinyanigu. Ladiga uwati la ubarung hu tida haba chiludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowlaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungiu angeli sielu gienhon. Abala rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
6: Manufu de dagun. Ladiga alihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu.

0: Ziggy. Luego, otro juego de la Abba Salvador de Ley, un puñe, la tenga David, Cristo le reponeme. Que el Señor le daría un buen juego, tal el veirá que le guía, cubro que quita la que, ron le da jeque que le guía.
1: Y da hora le guía, Abba Salira gustarago ángeligo, luruga bufurumeti ángeli, Abba Hichugo uerigo ni lubongiu, harinaga.
2: Uerigo ni lubongiu y da lima misiana.
1: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoniri mudun hamagua.
3: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wago bila subudira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi fresha goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da rega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi laule harinha gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkatei le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu lousterun. Aba lichugun Jesusu luagu, iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai li dani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
0: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
1: Aba lubai ti houdi adagaragdei le wagu bai larinaga liluru dubongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mongwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu, ariengena ligia.
4: Nabure me, gayara halibigiru ni na lun nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
4: Irahule, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina, lebuna begin asal baruni hon hibiri, itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subudiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu, ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagien ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimu rehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagun fliru bai Jesus du su irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigie, lagun muchu fedu, abalerederu Jesus u Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halohan, ibidi yeti sahun, luagu lunti lanateni lulu kata ile lani nuguji.
1: Woti gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes I gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirag Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, Lagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu watiaba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi serago girigi e luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gu hon.
9: Arasan hebe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefru nroi, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
10: Kata iti lumbay wadigani.
1: Aba larinye gu huan hon.
9: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbi.
1: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
11: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniega huan hon.
9: Magubur ha huma, loge le lumbi hagubur hani.
1: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
3: Agia wagia, kagia lube wadigani?
1: Laniega hon.
9: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
9: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristubai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidu. Anu ingharu chobu li luhaburu, lunu laruma da gudu ni trigu. Aba ame lanua diru ni lida age ife. Aba ame laraidu ni trigu tidon lagay. Aba ame lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luego lagano tuma Herodías y tolumari Felipe le libiri. Luma luego amo bricate y buribatile la dugubay. Lubara que la dugu Herodes y gasu lao, a dugar galguía abacate y buribati, la duru ni Juan furisurugun. Lubara que bay la duru no a Juan, dan le labadi se jabani en grigia, badise guatiguin en Jesusu. Dantile anian lube Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo. Aba larihini wa larari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
8: Ukuya nirelde le hisie vainu le auwi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luago lirel la Jose. Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
7: São Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
12: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
13: Tarinhare lerenu bongiyu. Mama rigo batau foi em Habagari da Gurigia. Habagari do Baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
1: Larigia bala nagani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
12: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayara tu nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugu baguinha peseri vida.
1: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
12: Ahindirugu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
1: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
14: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladine lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri daga dunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure haluago lidani lo fule sei bungi yu hongurigi.
1: Aba ladoru no Jesus u liburu, aba lichugon ulule ida habai templurugu, aba lanyuru, keiti hasigiru sunhani banya ariyagwe, aba lagume seru adimure ha lariyaga.
14: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
15: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Subuse te nun luago harinya gu balan nu. Sorusia agari nugu wa ba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri kate le duka balu bai kafari na umu. Aduka bai ginye ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure la niega.
14: Nienaren hau, luaguwa la niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anye umarigo hagia, Aga nobun Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
1: Da leha gambu bali sunha nyibu ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon girigia nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagire legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
16: Higira baba, tamisabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, dia besadri shawawa. Subudi no mutim, ani subudi no mutim lau bubuya la lirau bui pungiu le sandu bui.
1: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
13: Maniba, furibali dagnya uguri le.
1: Abati lahu churuni sifiri buribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungu bui. Abalafuri du li dagnya, mabule seruga lei. Abata weri du hanigi sungu bui, abaharinha gun hamago.
15: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, aba hafridun.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadinye. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gu furume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
16: Buguya lirabui bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
14: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
1: Italalien lidi apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi saragu girigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, rariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, lula dise du murusu luwe la rubeya, aba tila nyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha aba larinya gulu simom
14: heiba meme anago aba me haguru no hiseni nyen
1: larinya ga simon lu
17: muistru na dagme hadi vasunariye eni manyungu tivani kata amalumu ke buguye lubeyaringu bali wagura
1: aba haguru dan le hinyoro gubanu seni nyenu sarago udurutida daria belu taheri dagun Abatiha dugu seni hong hibiriha tida banyeto aba ugunin luhayabi idereguanya abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin daria beluta dibiragun dan lelarihi bali simon fedru kata ile abalahu duragun digibuge jesusu abalarinya gulun
17: Dise banuai abureme laduga aba vugiri gafigo tiau
1: larinya gubali simon lira laduga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma lagu anyuguni le hadugubai Weritigie la nigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu. Haluma banya Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
14: Manuvu de daba. Luma ge kweto. Gurigi hanyame badiyaha.
1: Larigeti hatiru. Abahigiru nisun katei. Abahodi luma Jesus. Logaba veju. Lidanyin abafulasu Jesusu. Lenyin lubay abawaguri. Gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu. Abalahu dragun dariru ladagaru lerebe muargun abalayumunogulun itere.
11: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
14: Busentina, arei dagwaba.
1: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wugiri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
14: Nyuduru guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubi me idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu geigurigi ya lwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Lwagaba veju, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitin lida gelirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belahbelura la dugaki be grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenyin lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tidalubarari ligi bugion dan lelarihi bali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
14: nirau ferud nawali bifigon
1: abati laria gu arufu dati lilur du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
9: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
14: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
14: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
10: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
14: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama aruf datin liluru du Moisesi adimun helago Jesusu hama lani discípulo abaharinha gohom.
4: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figotin.
1: Laniya ga Jesusu hom.
14: Hama gadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa ya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu. Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
14: Abalaniya gu Jesusu hon. Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaro.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
14: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guwero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwein iseri tidon guwero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba refer reni lau habo aba regni lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
9: kasa uago hadiga wadago le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni
1: larinha ga Jesus hon
14: mali hagid sa luago le ladiga be David luago abada dan le lama chube house on hawara ban luma aba le belo no ti don luma bongio aba la nego ti dagin fento sa greu bon o ligia ti dagin ru ligia hon hawara ban luma La usun fadri gurugunya no laye belumba ya hegi titagin feintu guya.
1: Ariye gatiginye hon.
14: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingi aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, ariya hi Jesusu, Ahin lagara ni haba lubay lu, di daluwe yu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita gubay, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
14: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba lasaru, abalarara mu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
14: Nalaga dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluwe yu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
14: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bay luha wanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
14: Fulese watu hugi ele gudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu huge le afogu be ilamo weto la duga hakimu le duba pulesi watu huge le ayahu be weto la duga hehera haba pulesi watu dale yere go mahonguri ge noigi dale habuga gunu hawariwa dale hanabugunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noigi aule uguri gore wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la duga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bai. Laduga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya. Laduga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya kwento. Laduga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Aduga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi. Insi ha buba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga ibi ni ga figa utiya. Itra linyagi ya haduga. O ahun la adaga buiti honugu ha adaga banya buiti hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga itra linyagi ya haduga ga figa utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figa utiya hama gwa. Agura banyu hagi ya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Aduga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yo sarago hon, la duga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
15: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
14: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibriya riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lwagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya ke yaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun suina gubay.
7: San Lucas, Capítulo 7
15: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusun, Weiri ti lisi lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu,
1: aba hagumeseru ayumuno gulu tausun hanigi hariya galu
15: gadunati lu bidragun ofisile ladiga hinsiyati walu ani ligie gwanarugu abuna gwag dubarun wali gelisi
1: abati lidi Jesus uhama dan leje rafali tu luba ofisiligia abalona ha ofisiligia hadage lumandago ariyaga lu Jesusu
18: napureme madil na lu bebeluru nubiu ligie midi nubai aluga bunungu rugu bai dimure aba melarei da gunumusu ladiga u ginye labu enya na gumhadi inyo timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadiha dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti dale nariye gulu numusu lu ladiga furme gwerig katai adiga lumuts
1: dale lagambu bali Jesusu katai le weriti la nigi lau gari ligia aba larihi hawagu grige hafala rubali aba lariye guhon
19: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
19: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
19: Irahu, buna niyaga saraba.
1: Abati lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
5: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Ariega tinya ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agambati huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
11: Lone he diwa huan le abadi sehabay, aligde bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida gwagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
19: Heiba, hariye ga imele harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ga yala maibu gutia, arida gwa yala lautia lepura, agamba yala, Amagambo nya habanya, agu jikwanya la hilanya, luma lwagu lichigun uganu lwagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, lwagu huang hongirigia lariega.
19: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Linali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugu lau profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria go nihon, uwa gili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ulariyagun liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
19: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಹ ಹಾಗಾಬಿರು ಗಿರಿಗೆ ಹಾ ಲಾನಿನ ತಾಳೆ ಕಾಸಾಲೆನೆಗೆ ಬೈ ಈ ತರಹ ಕೈ ಇರಹಿಯ ಹಾ ನ್ಯೂರು ಬಯ ಪಾರ ಕರುಗ ಆಹುರೆರ ಅಬ ಹಗುವರ ಹಾ ಹಾಮಗುವ ಇಂಯ ಹತಿ ವಫಿ ದು ಹೋಂ ಮಬಿನ ಹಾತ ಎರೆ ಮೋತಿ ವರೆ ಮೋಹಿರಿ ತು ಹೋಂ ಅನಿ ಮಯ ಹುವ ಹಾತ ಲದ್ಗನ್ಯು ಬಿತಿ ಹುವಾನ್ ಲೆ ಅಬಾದಿ ಸೆ ಹಬೈ ಲೆ ಮೆಹ ಮೈಗಿ ಬೈ ಫೆಂ ಮಾತು ಲಿಗಿ ದಿವೈ ಅನಿ ಅಗ ತು ಲಾಗು ಗವಾಗು ಲಾ ಸಿಫಿರಿ ಉರಿಬತಿ ಲಾರಿ ಗಿಯ ಅಬ ನಿಯಾ ಬಿ ಅವಲೆ ಉಗರಿ ಗರ ಉರ್ಗತಿ ಲೆ ಏಗಿ ಬೈ ಅನಿ ಗುರಾ ಲಿಗಿ ಅನಿಯ ಗಲ್ವಾಗು ಗೈ ಗತಿನಾ ಕಾತಾ ದಿ ನುಗುಯ ಅನಿ ಲಾಗು ಹಮಾ ದಲಾ ಗಫಿ ಗೋತಿಯಾ ಹಮಾ ಅಗುಬರ ಹತಿಯ ಲಿಸೆನ್ಸ್ ನೋ ಗುಮಾದಿ ಆಉ ಗಮಲುಮು ಅಶುಬಯ ಆಉ ಸುಬುದಿ ಹಮುತಿ ಲಾಗು ಬುಯಿ ದುಲಾ ಲೇಲ ದಗು ಬುಯಿ ಬುಂಗಿ ಲಾವು ಲಿಚು ಲಾವು
1: ಅಬಲಾ ಮಿಸುರ ಹನಿ ಅಬಹಾದ ಗೆ ಫಾರಿಸೇವು ಗು ಹೆಸುಸು ಲುಲಿದಿ ಏಗ ಲುಬಿಯೆ ಅಬಲಿದಿ ಹೆಸುಸು ಲುಬಿಯೆ ಫಾರಿಸೇವು ಲಿಗಿಯ ಅಬಲಾ ನ್ಯೂರು ಏಗ ಲಾಗು ಲಿದಾಬುಲಾ ನಿನ್ಯುಂತಿ ಅಬ ಊರಿ ಗಫಿ ಗೋ ತುಲಿದ ಉಬುರು ಗು ಲಿಗಿಯ ದಲೆತ ಗಾಂಬು ಬೈ ಲಾಗು ಲಿದಿ ಹೆಸುಸು ಏಗ ಲುಬಿಯೆ ಫಾರಿಸೇವು ಲಿಗಿಯ ಅಬತಿದಿ ಲೋ ಅಬ ಲಾಗೆ ಇಬಿಯೆ ಹೆಮತಿ ಅಬತಾರಾರ ಮುಲಾನಾಗ ಗೆ ಹೆಸುಸು ಲೋ ಇಗಿಯೆ ಲುಗುದಿ ಅಬತ ದದರ್ ಗ ದಿನಿ ಲುಗುದಿ ಲೌ ತಾಗುಯಿರ ಅನುಹಾ ಅಯಾಹುಹಾ ಅನುಹಾ ಅರಗಹೈ ಲೌ ತಿದುಬುರಿ ಅನುಹಾ ಅಚೂಹೈ ಲುಗುದಿ ಅಬತೇಸರುನಿ ಇಬಿಯೆ ಲುಗು ದಲೆ ಲರಿಹಿ ಬಾಲಿ ಫಾರಿಸೇವು ಲೇ ಅಮಿಸುರ ಬಾಲಿ ಹೆಸುಸು ಕಾತೈಲೆ ಲರಿಯಗ ಲುಂಗು ರುಗ
2: ಲು ಹಮುಗ ಇನ್ನಾರೆ ನಿಲ ಲಾಗು ಪ್ರೊಫೆಟ ಲಾ ಉಗ್ರಿಲೆ ಲಸುಬುದ್ರಿ ಹಮುಗ ಕಾಲಾ ತಿವಿಯರಿ ಊರಿ ತೋ ಅಗುರು ಬೋಲು ಆಗು ಲಾಗು ಆ ಬಾಲಾ ಗಫಿ ಗೌತ್
1: ಅಬತಿ ಲನಿಯಗು ಹೆಸುಸು ಲು ಫಾರಿ ಸೇವು ಲಿಗಿಯ
19: ಸಿಮೋ ಅನಿ ಅಬ ಕಾತೆ ಲು ನರಿಯಗು ನಿಪೋ
1: ಲನಿಯಗ ಫಾರಿ ಸೇವು
2: ಅರಿಯಗ ಬೈನು ಮೈಸ್ತರು
1: ಲನಿಯಗ ಹೆಸುಸು ಲು
19: ನ್ಯಾಯ ನುಬಿಯಾ ಉಗ್ರಿಯ ದೋ ಇತಿಯ ಸೈನ್ಸು ಲು ಅಬ ಫುರಿ ದೇಹತಿ ಅಬಹಾದ ನಾಗಿಯ ದೋ ಇತಿ ಸೈಂಗ ಸಾಂತೆ ನಾರಿಯು ಲೆ ಅಬ ದಿಮಿಸಾ ಕೈ ತಿ ಸಿಂಹ ಲುಬೈ ಹಫಾಯಿರುನಿ ಅಬ ಫೆರುದ್ ನಲಾನಿ ಅಫುರಿ ದೇಹತಿ ಲಿಗೆ ಹತು ಹಬಿಯಾ ಗುಬೈ ಅನಿಯ ಗಬೈ ತಿನ್ನು ಕಬಗೆ ಹಾದ ಆಗಿಯ ಹಿ ಸಿಂಹ ಬೂತಿ ಮಲು ಅಫುರಿ ದೇಹತಿ ಲಿಗೆ
1: ಲನಿಯ ಗ ಸಿಮೊ ಲು
2: ದಿದ ನರಿ ತಗು ಲೆ ಗಿ ಬೆತಿ ಮಾ ಬೈ ಲದು ಹ
1: ಲನಿಯ ಗ ಹೆಸುಸು ಲು
19: ರಿಶಾತಿ ಲೆ ಬರಿಯ ಗುಬೈ
1: ಅಬ ಲರಿ ಹಿ ಹೆಸುಸು ತ್ವಾಗು ಉರಿ ತುಗುಯ ಅಬ ಲರಿಯ ಗು ಲು ಸಿಮೊ
19: ಅರಿಯ ಗುಬಿಯ ಸಾಂತು ಉರಿ ತೊ ದೆಲುತಿ ನ ಬುಬಿಯು ಮಿಚು ತಿ ಬುದು ನನ್ನು ಲು ನಶಿಬು ನಿ ನುಗುದಿ ಆಹು ತಿ ಊರಿ ತೊ ಆಗುವಾಗ ದತ್ತು ಮೂತಿ ನುಗುದಿ ಲೌ ತಾಗುಯಿರ ಅಬ ತಾಮ ಬೈದ ಗದ ನಿ ಲೌ ತಿದಿಬಿರಿ ಮಶೂಬು ಮೂತಿನ ಆಹು ತುಗುಯ ಲುಮಗೆ ನೆಬ್ಬೆಲುರು ಮೆರೆದೆಗಿಲಿ ತಶೂಹ ನಿ ನುಗುದಿ ಮಿಚು ತಿಬು ಗರಾಬ ನಾಬ್ಲುಗು ಆಹು ತುಗುಯ ತೂಗು ತು ಇಬಿಯಿ ಹೇಮೆತಿ ಲುವಾಗು ನುಗುದಿ ಲಿಗೆ ನನಿಯ ಗುಬೈ ಬೂನ್ ಲುವಾಗು ಅರ್ಹು ದಲ್ಲಾನಿ ಲುವೈನಿ ತೀಸಿ ಹೆಬು ಲುವಾಗು ಫೆರುದ್ ನವಲ ತ್ರಿಬೆತಿ ಫಿಗೊಂ ಆಹಿ ತಿಗರಿಗೆಲೆ ಮಿ ಬೆತಿ ಫೆರುದ್ ನವಲ ಮಿ ಬೆತಿ ಇನ್ಸಿಯನಿ ಲರುಫುದೊಂ
1: ಅಬತಿ ಲನಿಯ ಗು ಹೆಸುಸು ತು ಊರಿ ತುಗುಯ
19: ಫೆರುದ್ ನವಾಲಿ ಬಿ ಫಿಗೊಂ
1: ಅಬತಿ ಹಗುಂಬೆ ಸೆರು ಅಮಿಸುರ ಹೌತಿಯ ಹಾನ್ಯು ಬಯ ಲುಮನಿ ಅರಿಯ ಗ ಹಾ ಮಗುವ
10: ಕತೆ ಇಸಾ ಉಗರಿ ಲೆ ಇಬಿನ ಲುಬೈ ಫಿಗೊ ಫೆರುದ್ ನತಿ
1: ಅಬ ಲರಿಯ ಗು ಹೆಸುಸು ತು ಊರಿ ತುಗುಯ
19: ಸರ್ಬ ವಾದಿ ಬುಲಿದಾಗಿಯ ಬಿ ಫಿಗೊಂ ಲದುಗ ಬಫಿಯ ರೋನುವಾಗು ಬೈ ಬಾ ದಾರಾಂಗಿಲನ್ಯ
7: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigue kateile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichige uganu buiti luagu larui habungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, larida guagu dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo Maria, togiribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo guinhe Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
19: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragunia asugritinye. ಅಬ ಹೇಗಿ ನಿದ್ದು ನೂರು ಲಿಬಿರಿ ಅಬ ಲಾಬ್ರ ಲಬ್ಬದ್ ನಗೊಂದುಬ್ ದಾಂತಿಲೆ ಲಬ್ಬೌಚು ಅಬ ಲಾಸರು ಲದುಗ ಲುಮಾ ಬೈ ಫುಲಾಸು ಅಬ ಲಾಬ್ರ ಲಿಬಿರಿ ಲಬ್ಬದ್ ನಗೊಂ ಹೀಯು ಅಬ ಲಾಫರುನಿ ಹೀಯು ಲೆ ಅಹುಚು ಬೈ ಊವರ ಲುಮ ಕಮಲುಮು ನೆ ಗಿ ಲಿದಾಗೆ ಆಬ್ರ ತಿಲಿದು ಮುಲೆ ಬುಯ್ತ್ ತಾನೆ ಲವೈ ನಮು ದುಬೈ ಗಿ ಲಿಗಿಯ ಬುಯ್ತಿ ಲಲು ಬಹೋಂ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ರೂತಿ ಸಾ ಆಗು
1: ಲಾರಿಗಿಯೆ ಲನಿಯ ಗುನಿ ಹೆಸುಸು ಕಾತೈಲೆ ಅಬ ಲಾರಿಯ ಗು ಹೋಂ ಲವ್ ಉಮಾಲ ಲಿಹೇರೆತಿ
19: ಅಗರಿಗೆರಿ ಗುತ್ನಿ ಲು ಹಗಾಂಬು ಅಗಾಂಬ ಹುಮಾನ
1: ಅಬತಿ ಹಾಲ್ ಗದ್ದು ನಿ ಲಾನಿ ದಿಸಿ ಪುಲುಗು kala lila boy hempulu le lania gahon
19: huguya subuti gada lali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon aha ya hama bere se banya lau lerero lau hempulu lariyo wago wakati lagu ti larue ha bungi yuhon lui bidia bailan lila kati le harihi bai hon lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai
1: aba lariyo gu Jesus hon
19: aniha lila hempulu ligia lila nadu lerero bungi ila utile abru hobi lidan uma agia gari ki hagambu bali lerero bungi abalia bi mafia abalagida runiti da ge hanige luma finro hama masal baro hagiye me ila le abro be lagano gondubu agia gurge ha gambu bali le nero bungi abahere si biruni la ugundani gamalumo malag le te hada buidu afinya tin lago murun sunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ila nadule abro be lidun hiyu agia gurge ha gambu bali le nero bungi gamalumo muruso muruso apa bule dena hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la luba hon hadagin ainti lela nadle abur hobe lido mu abuiti agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit adeg hagia kasu law lereru ebu hagia kei lubudu aluba ho ti kate buiti hadagin
1: aba la niga con Jesusu
19: uate gurige ebe du tilampo abaladora gun lau lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun,
11: anuhate buguchu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon,
19: hagambu balin lenen ubungiyo, aniyadaga hama ile lubai bai, hagia nuguchu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
19: Kemo lo bafuru gon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun aguni, gerafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
15: Maestro, maestro, wadibi ragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
19: Hagai sahafinye
1: Abahalu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga
17: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: Abahachiliru lobo wugu gerasa Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
16: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri le gudu banina.
1: Larinya gubai itara, la daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawai yasu, laraga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Kabir.
1: Aba larinya gu.
16: Lehiyo, liri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La daga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. dan le harihi bali ha onigiru bani ya buiru hukate ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kate ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugirile gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugirile idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
19: Giribu babo bion. Aba me babahu daguni sonle la duga bay bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni la duga bay hesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bay hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la duga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubien, la dega abar gunyon lira, kebri dosu irumutau, tonwe, dan le liabi bay hesusu, aba hafalaro ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dosu irumutau, lao lesen hahita ti dagi, vesi tali sun ti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba tayara fadu lun hesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu hesusu.
19: Ka guru benu ago.
1: Keisun la hagia arien galago maguru no la luagun abalarien gu fedru hama libirigu.
17: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago.
1: Abalarien gu hesusu.
19: Guru alu no ago. La diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu hesusu tun.
19: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilengi.
1: Nyingili hesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lu hairo.
15: Hila abira. Mabereze digie balu maestu.
1: Dan le lagambu bali hesusu le, aba larinye gulun.
19: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili riboy hesusu lubi unhairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinye gu hesusu hon.
19: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni hesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
19: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu hesusu hon, lumabahu dagu hamani lesusia dubai nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
19: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nhin dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nha kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luagu sun kata ilela digubai hesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariye ngutia lwagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tia, lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba lariyanga gun erodesi.
18: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan. Katifunati le wagu bay naga aba la baha da wagu sara gu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hijini Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harinya galung.
2: Segeri gyo fe wama hama bia udre. Awa guberi gyo da gai hai gini hon su gri gya ha.
1: Hawana ya no sengu min lu gri ya. Abalarenya go Jesus hon lani disipulu gu.
3: Nyuru gu da homanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fe in tuku ya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Hau tiye sungu bai kimule, da leha buda habaru igira gutun, buingi da tiye duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri diya lboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lwe, aba larinye gu hon.
3: Italiya saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Aba harinya gulun.
4: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinya gu hon.
3: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
1: Larinya ga Fedoru lun.
5: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
3: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri nya weri gu ten lita hafinya huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
3: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaru hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi.
1: Kibri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kate ile aba la muda iru luagu aba vubu afuri dalu bungi. Baru lumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, luma ogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida aba lamu ye dagu ligibu aba taharu du ladaragu aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu Fedoru lun.
5: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
6: Aniha nilu, lehisye bainu. Agamba kumei lelo bende.
1: Larige la dimure ha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
7: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadina hon bani disipulugu. Luhasaga ru disifiri uriba ti le luai.

0: ya senso ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Harinye galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati laniye guhun.
0: Le lani uruwe ruhume lun uruwe. Le lani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamu ti abri gida tidon hasadara. Lau lebri laniye gubay. Hagibu gye grigye. Wairigu ti haningi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Harinye hanyare sadu seugu. Lagu masarubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinye gulu Jesusu.
3: Maestro, larinye hane Moises iwon tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nu lumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari ginye maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria ti ugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni. Lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra anyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni. Lidan le laburu habay li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinye hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
2: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawaya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamayi ubaru leha bara wirigu tiya templurugu, luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawayi, lunti hadora gon lau luriba hadagu, aba hadanga furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadagu bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti haluwa ha, hafadiri gu huriyu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladaga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu le ida beitengu fein magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Damele hebelu nu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba aga idino lau duna. Asigari mechilu tido muna tonyehi ilumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larinha de maestro, hagon rumo tonyimba lubai gayara la neigini eigine lanina luwei resefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumo weiri tu hon taugin e kuwa mona, aranse nyutinha, aranse reme eigini nyen.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinha gu Jesus hon, aba haranse ru ni eigini lan na fedu nyen. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinha gu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara genowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo wagua tiha wagu lagu uguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Larinye ga Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Larinye ga Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinye gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain ha le fente. Nani hane hon, lagu lagun flirubala le tariyangu belerenu bungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinyagun eto.
1: Aba ti harinyagun.
5: Wabure me, nuha bia e fengya.
1: Aba larinyagun hon.
0: Buidurigali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, maabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinye ga.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefu bana loi unie ngifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliyabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietima la furidu lau ere. Lede dehati laruga, lui kama hamuga onwe bulede de hahitu muorugu dale lasaru baili dage la furidu abaladare runia disipulu arumuga laruma gudun iruni abati larie guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida maburha humamuga lidon ocha waguni
1: nyingili hesusu adimuneha ligie hayabi sarago grigia hudasi le abahada ge dusu disipulu gu haba haba abalayara fadulu hesusu lula churuni abatilania gu hesusu lu
0: hudasi lausa apa chuti balungrana aule wagiri garo wargati
1: dantile harihi bali halumo boye hesusu kabala susereda abaharia gulu
6: mapure me afra gu amanya sato efen
1: abalibu guni abahada ge lani gu hesusu larige lungusu fadiri inyo tumati le lomene abalaria gu hesusu
0: igir humanya buidirugal
1: abati la guru ni hesusu larige musu ligia abalarei dagu abalaria gu hon habuti gu fadiri gu hon hon vuguni ya wairi gu tinya lida hafinye huriu luma hon habuti gu tisudara ningu tempulu hanyembi banya anugai
0: hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina daleme ya huma na templu rugu sagu weyu marigudu humutina gamalumon anihan hidani luha duguni hugunda nao oura lilun laguma diha le labure me bai luburiga.
1: Abati harigu duni hesusu abahanugini lumi umfadiri le inyu tumabai abati lafalaro ni fedru disegi abahafurugu watu nyi lamida go bururu abahanyuru geyegu lao abagien la nyuru fedru hada kititarihini abamusu nyu larugurugu watu abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
7: Luma nyebuga ginye hesusu girigi ya le.
1: Abala yeda gu fedru, lariyaga.
6: Ibidi ya tibu giri ligiano.
1: Maluti loe gie, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariyagu fedru.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gie, aba ya lariyagu aba.
8: Inaru ni logu luma nyahanyay la, ugiri le laduga galilea na gie.
1: Abati lariyagu fedru.
6: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia, dale aniyogo la fedru adimreha. Abala juguru haba gayu, abala dikiregu wabure me hesusu arihe lago fedru, abala ritogu fedru lago lebu galariye gubo y hesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali hesusu lau bulesei hamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, ariyega inahagia.
8: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi ge kalaga yo boi bogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu saragu amu kate. Danelaruga du boi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugini hesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
2: Arinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
1: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Abati halugu duni sungu bay.
2: Bugie luboy tilirayo bay bungiyo.
1: Abal arinya gu hesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinya gu humali lago awla.
1: Abati harinya gu.
2: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Abahanugini hesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichi galidunu harinya gu.
2: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lu.
9: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga hesusu lu.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gufadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu ugiri le.
1: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali lea gya, aniha meme gua adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalga daha ahin Galilee na lubai ugadilgi danti lehania gu bilu Galilee na la aba launa hanilu Herodesi legumada Galilee la daganyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi aba lagunda ragu Herodesi dan la larihini Jesusu la daga agamba nya halila luagu aniluha la buseru larihini agura batiti larihin la daga milagru aba lalga duni luagu saragu katai mona batuti Jesusu nikata Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehe rehagie lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaniya gu hum.
9: Kukuya, nugu bali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugu dalani ya grigi. Alga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita ge le harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudala mong. Ariha humali luagu madugi la, ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nuhu ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
10: Afara bai le,
11: afara bai
10: barawasi.
11: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragu.
12: That will be a good one.
1: Abati ligira gudini ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaniya gu hon.
13: Uriya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha, marahi ihanyabu. Hama ha, mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu abaha wawu, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidigu webe le dudu gili, kabagia madiga hama, lau le mabu ihali.
1: Bariti yeginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biya gafara hati ya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
13: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
2: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati yaginhe su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
9: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nhi ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
14: Aniha, harueta huri.
1: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gu ben lagu guruwa Jesus ularinya.
15: Ahi mbuge lubai Kristu bu. Salba gua ba bungua, salba bawa me.
1: Abaladenha leaba lulouba larinya galun.
12: manufu de tibu salve bungiu bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri luma uagia gadine tua lum wa sufuri ru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahi ti ugri le madigi ti ni kata uribate
1: abati la niegu
12: Jesus ari tugo bati no agu dame le lagu meseru baru wa ya
1: la niega Jesus ulum
13: Ninaru bau, lagu numa batu pula, selu, ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru waraban veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tami datu magua, abati lagu oragu Jesusu.
13: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe, dan lelarihi bali. Abu tisu daragu Romana le Yesuser Dubai abalichu ueri gune lubongiu laniega
16: inarani maduron tiboga ugari le
1: sungirigi ha nyimbanya ha arihi balile Yesuser Dubai aba hodi nyingi afara haina hamai hani gogo ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye uri ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba bugiri giri ti Jose Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, dida nyilinyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugu bu Jesusu luma, larigia larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, Achigiti lwaga ba dubu lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dane hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
17: Kawangu halwa hile liwa baihata hilain, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logu le meha lariya gu yuhun dale gali le mri meha. Logu le rugu la susa hizugu, ligie le wugiri gari wadibuti. Luot na ledarega rungu haka hudu kafigu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rulita ge oveni logu yuruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habauda gu nisun kate ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate lelesuser dubai, Sunti adimurein hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gumeseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gu.
12: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Bugu ya gubairi gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lariye guhon.
13: Kagi ya susere dubai.
1: Hariye galun.
18: Logo ti Jesus le Nazaret na, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hamawani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, luagu grua. Rua mutiyebe we menigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luegen la suseredu katile. Gama lumo, wiri gudu hamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage, vibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniye gu Jesusu hon.
13: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga da isung le tarinya gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerede run hama, harinye galun.
18: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede run hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
18: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudani umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
13: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
13: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magrigo ti panto, mabu ligia, anati ao.
1: Dan lariye gu bali lira, aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, aba lariye gu Jesusu hon.
13: Anihisa egi ni humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
13: Le asusne rudu baino, ligie le mehe wagu bain nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bain nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
13: Buruwa nyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigye ubowogu lunha sakri hana lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Aba ti la nugu ni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo weirigu ni lu bungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
19: Dale, lagume serube isunkatei. ani halime ha dimure ani lumai bungi le dimure be ani bungi meme dimure dida lubait lagume seru bai sunkate lumai bungi ugu chili dimure lida gi nadugi bungi sunkate uti ni kata adugu tile mama ladugu lige ichi gu bai bagari lu sunkate ani ligia arungu gandag du bai hau gri arungu gandag da tilampu ligia lida luburi ani sian lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubu ibei lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungirigia li dagi. Mama huan le lubei larungonga dagudu ha ugerigia. Aba ugeri ligia le ona hubei lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigi au bo lida hali me hau bo ani lau sung lida gela ladege bungi u bo masubu dinu hamuti u bo lagai ro yebe liabi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagai ahi ti hong ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti u bafu hong unirahi yebaya la bungi nirahi yebungi u hage mama luago agora hou hama kei furume guari gurige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le aba arugati. Le bumbai lau insya ni luma inarani. Adimure tihua luagu, abalani agu.
14: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya kuboi logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
19: Suun wakia ibiha duwasaragu abiniruni lidage luwairi dirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insia ni luma inaru ni lida agi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada agi ladiga wagon levi aligudai kate ingi la. Aba lania guhon furaa.
14: Mama au Kristu boy.
19: Aba eti hali guduni.
3: Tata buti, profeta lia si buguya.
19: Lania gahon.
14: Uwa mama au.
19: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
19: Aba lania gulhon.
14: Mama ginye au.
19: Aba ti harinya gulu.
3: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa. Tagi e gayara baibania guwon guogu.
19: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha narinye gubai profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa rahabai lida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
19: Hanyedu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinye gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
19: Aba larinye guhon.
14: Au lauduna nabadise anihi aba ibidi yeti hun paganagu liabu imba narigi wuguri ligia madina tina nilu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi
19: sun kata ile lida pulasu le giri bai betania la susere luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda le nye lubai labadise huwa laruga aba larihi huwa liabi Jesus oyara fadaina lu aba larinya gu hon lani gu.
14: Aniha mudunle launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Lu abu nyaha nadumure ha danle narinya gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugunau. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
19: Arinya gati gie huwa.
14: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kate ila wugiri ligi. Harinya ke rugut ime halle auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le bari hilare iru sifri sandu abe me larara mulabu lugu ita ke buguri. Ligi ya buguri ligi le abadi se abe lau sifri sandu. Hari hana aliti gefen au luago ligi la lira ubu ibu ingio.
19: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale lari hii bai huwa lasigun hesusu aba lariyego.
14: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
19: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei lari hii hafalaru ni aba laniyego hon.
13: Kaharia habai.
19: Aba haniye gulu
18: maestro halia bagana
19: aba laniye gu Jesus hon
13: igo gu harihei
19: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligiello ladga keburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedru ligaba hada ye bia ha gamboni le laniye gu bi hua aba hafaluni Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniye gulu.
18: Dariwa mali Kristu.
19: Abalanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalaniye gulu.
13: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
19: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
13: Falabana.
19: Felipe ligia Bethsaidana, lenye lubaigie lagana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lu.
20: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
19: Aba laniye gu Natanaeli.
21: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
19: Aba laniye gu Felipe lu.
20: Higabu bariha.
19: Dale laniye Jesusu la yara fagdu Natanaeli. Aba laniye gu.
13: Ani ten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
19: Aba laniye gu Natanaeli lu.
22: Ida liyangi ya basubu diruni.
19: Aba laniye gu Jesusu lu.
13: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bu latidi bu igu.
19: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
22: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
19: Aba laniye gu Jesusu lu.
13: Pafino bai non la dugar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariu bati kate weinu muti mati loile.
19: Ariya katigia Jesusu.
13: Ni naranhao. Lago hariu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
4: San Juan, capítulo 3.
19: Nyenye aba uuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
22: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
19: Aba laniye gu Jesusu lu.
13: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, siyati lebelu run lidon laruwa hapungiyo.
19: Aba laniye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu ru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
19: Aba laniye gu Jesusu lu.
13: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sandu. Siyati lebelu run lidon laruwa hapungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sandu. Itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi, lagundaringu bun lagu luti laya hagra houni wa sungurigi.
5: itara ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra nyagi son ha agra ho ben lida ke sifirisando
19: aba yati la riña gu niko de mulu
22: ida lubasa kata ile
19: aba la riña gu jesus no
5: aba omen bu maestro israel en buguya ibidi te kata ile bon ni naru bau raule la wa subu dirube ligal na wa dimure habe ke fema guia luago le ari hawa malibe huia fariseo go mafinya tun luago le warinya go bai hon ahi mafinya hupe nu dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo ite lo bagi hafinya no luago le lani na cielo ogil niaba amu de ruti cielo lari niaba la rai no nyenge luga yara la ke fen la luago no iti kia aule lira uguri itara keme halinyuru no Moisés iti yawa hebe luago webe lida fulaso magaira wati Lunga salbo rubala sunha arihi tia tuwago Itra linyagia ni iruwa bala luwago guruwa Lunson lale afinyori tia nuwago Meferi dirun hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti
19: Aba la sigiru Jesus wariyaga
5: Laduga wedi ti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun louwe luwago hafigon Lunson la hafinyori tia luwago Meferi dirun hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigia. Launa hani luha salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo wu. Hime iti mahamuti lila na ubo wu, Luburi ga sugu lau larugo ga. Latika kati la uribati hata agubay. So ha dugu banya kati uribati iere uti larugo ga hon. Aba hadisa ton loy larugo ga ligia. Loy la subu dirunwa kati uribati le ha dugu bay. Ha dugu bali lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama larugo ga lun larikuno lagu haruma la le ha dugu bay. La ulubafu bungiyo.
19: Lari yesun kati le apalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadisehi. Nyen yegie huwa abadisehi lida fulasule giribay enon. Jara falunu salim. Latiga nyen yela saraguduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadisehi ron. Nubarege ladairu huwa lasutere da sun kata ile. Aba ti hagumesenu hadange laniku huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lanina arumani. Aba ti hodi aniega lun huwa.
18: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
19: Aba laniye kuhuwa hon.
14: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban leuna hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulun. Agamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban leuna hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambi. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisia lugie au genyu sungregi. Ahen le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugie au genyu sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinye nuti luago le larinyegu. Ahintile afinye ruti, la choru bwe logu inari ni la le larinya kubibuingi. Le launa habibuingi yu, le reru buingi yu la dimure habwe. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yu la ni sifiri lu. Hinsi hati lirau buingi yu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sunkate. Le afinye bwe logu lirau buingi yu, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe, la finye lu logu lirau buingi yu, mabagari bwe libe ibagari ligi, ani mebelu bwe sielu. Laburu harugba liganyu buingi uluagu.
4: San Juan, capítulo 4.
19: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani kuhesusu sighaulani gua, apa gibet mahama gerige nyibu telung, lu habadi seiru, lausung mama lah Yesus, habadi seihabai, lani gua habadi seihabai, dale, la subu diru bali Yesus, katile, apa lafuridung hudeagi lu lagi ribu dogali leon, las gerbati lobo gie Samaria, lida waya suligi, itraniati la chilera. Lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu mole meha digiri bi Jacob lu Jose le lira nyenye fusu le umbe hagora lu fusu Jacob kiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la fusu ligi kebri amidiri gora ligi aba titia bi aba uri Samaria na dabura dunna lidage fusu le aba lania go Jesus tu
6: Ruba moroso dona no.
19: Anyangra tibu galani disipulu go agayi haigi ni uburuk. Abati tarinya guwuri samari na tolu Hesusu.
7: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama samarian.
19: Aba lari ya gu Hesusu tu.
6: Luhamuga subuti bani ya deuha ni lelichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon bon.
19: Aba taniye gulu.
8: Uwa gubaiti kaba la au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie no. Hako ule meha wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugilau hako.
19: Aba lariye go Jesus tu.
6: Sonha atu tinha lida gya duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida gya duna le nichu go bai. Masandi ron dugi ya lime magra bo. La duga duna le lube nichu go nilon. Gese ensebe lida lu lichu go ibagari magumu chatitilon.
19: Aba tariye go lun.
8: Ruba iduna ligye no. Masandi ron digi ya namu ga magra bo. Miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
19: Aba lariye go Jesus tu.
6: Baiba oge bumari, aba mebi abi.
19: Aba taniye gulu.
8: Mama ritina.
19: Aba tilaniye gu Jesus tu.
6: Binaru lagu bariye gu lagu mama riba. Laduga sengi hanya ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le bariye gu bai.
19: Datagabu bali uri to, kata ile. Aba taniye gulu.
8: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
19: Aba larinya gu Jesus tu.
6: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo mindi ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hon kala on hahu durogua. Ahi wagia, subuti wamute kala on wahu durogua la deka hada agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
19: Aba taniye gulun,
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu du bai sun kata yvon.
19: Aba lariye go Jesus tu.
6: Au Kristo bai. Le meme ayanu ha bai buma.
19: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai. O kala wagu. Layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
8: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
19: Aba ti hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
6: Anihin aba egi ni numale ibidi yeti hon.
19: Aba ti haguma seru disipulu gu, alig dagua hama gua, aba haniye gu.
22: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
19: Aba larinya ku Jesus hon.
0: Na dugu ni lugunda leona habalina, luma nagu muchini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu yariya gatu, mege iki ligadur hati luba luba hane, ahin au narinya hane hon. Ariha humay nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti, ke aluba hati, gunda guatinya lida aba, kai lubai be larinya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma, amu nadagmi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
19: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeruti luago Jesus lau tania gumuri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumu nagunu, lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finyera. Ladiga agamba wa maa liginye lumagin, ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
19: Biyawe yu larigye, aba lafridu Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinya gunu Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladiga nyidu hama gine, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
0: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
19: Larinya ga uguri ligia lu.
22: Keima ufurese lu baragen lowe ni lira.
19: Aba larinya go Jesus lu.
0: Giribu babu ubiyong, arita kuali biru.
19: Aba lafinya nubugiri ligia luagu le larinya gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba harinya gulu.
22: Arita kuali biru.
19: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele liru arita. Aba harinya gulu.
9: Gunyaru ladangri aba rabumayu lagidara biru uluwai.
19: Aba larita guni luagu ligia la aura larinya gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le la giri budu ba Judea gine lu Galileo.
4: San Juan capítulo 6.
19: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhanya grigia afalaruti ladiga hari ini buri milagru le ladugu be. Lau larei daguag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Dal gia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saraguhanya la grigia afalaruti aba lanie gulu Felipe.
0: Aleba sa waganyi haigi ni hong songo riki ya ha.
19: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladigu. Abat lariyengu Felipe lu.
20: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigi ya ha.
19: Abat lariyengu Andresi, aba gen hada ge disipulu lu. Lelemule Simon Federu lu.
10: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
19: abati larinya go Jesusu
0: anya go ma hon songo belu hanyuro
19: yeye no hawana sengu milu ugonia bogu ni hawi uniya hama irahu kaiti nyenye la sara go sagadi di na flasu ligia aba hanyuru aba tlanu no hesu su fein lu haburu la rigia lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon la disciple aba hafani hanno disciple go hada sun ha nyumba ligia meme la diga hao udura ruina le sun le abu seru be hon dale kimule ya aba la niego hesu su hon la ni.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Dari rubon sielu gen, le egi titida gen fein tuguya, la bagari du boson adan. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara belan ha bagari du gurigia.
1: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abahariyagu.
2: Ida lubasa leiga gudini le lugurugu guanarugu on.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Ninarun hau, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, Ma bagari dobadan, le egi ti nugrugu, gura le nita, ka bagari ti le makumucha diti. Ani nasaragu dobi lidagin oweni lidan lagumu honveyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugrugu, gura le nita, lidan yin abanuma, lidan nuguya abanuma. Itra ke lona hanina uguchi livimati, ani ka bagari nuguya lidagin, itra memeginye le egi ti nidagin, ka bagari be nidagin. Anuha feinto arari rubon sieluguin. Houtin haguchegu feinto maná, lausun luuyeri, ilaguotin. Le egi titidaguin feinto la bagari dubalun sundan.
1: Lida adamri daguni, tida haligli sihuriu toka far na umbon, larufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hadagin, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu da hanile, abahaniyagin.
3: Erengu te arufu da hanile, kabas anharalu?
1: Awala subdiruni Jesus logo hagulu lehela logo kate ligi. Awala niya guhon.
0: Suke kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielun leme henye nubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kate ile nari gubin hon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahi wahina agen mafinyati.
1: Laduga luma gifurumi ati da. Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya baya luma kabala lugure aba laninya go
0: ligenda ninya go ben hon lwago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lon
1: luma geta ligia saragu hanya hada geha afala rubani Jesusu aba hijiru aba maibu hanya la luma aba tilaninya go Jesusu hon duso disipulu go
0: agi huguya usentu ginya hidi noye
1: Abalona bo Simón, la niña.
4: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye gupay, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pay lelira ubungyu vivati.
1: Abalaniya go Jesus hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gupay huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
1: Da laniya go bali Jesus lira, luago yinjudasi, Lelirang Simon Iskariot. Laduga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
5: San Juan, capítulo 7.
1: Lari Jesu kateile, aba aibuga yahala Jesusu, lobogu galilea. Mabuseru tilerederun judea, laduga habuseru huri uhafarun hilagube. Keiti yarafa lila aba Lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen aba haniye go lamule nulo
4: mere dere vaya baiba kudeo arihe hamamu ge ginye bani gu hanye banya kati lebri badigbe dan le busen la ba girigi la subu diruni va madig lumuti buri kate ramu do guarg ke tie diga ba kate libe na le adiga bai ligi bugi sun ubo
1: Ni ibini la muleno mafinya tia luago. Abat laniego Jesus hon.
0: Masirgi li dan lun nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani na ubo le, anati au hiereg utina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midin badina kwento, masirgi li nidan lun nidin.
1: Larigi laniego nisun le hon, Aba lederu Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura guru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
4: Hageifu na savu girile.
1: Sarago hayati algu dahati aluago, hada grige. Yenye noriago te aluago, aba ala uguri buiti lige. Hibirianiaga.
4: Mabuidunti. Eyeha lumuti yangirigi.
1: wot niya ba di mo na iti furang agulwag na daga hanufu di hawai huri. Lamida unha li fedo lumagwa ligia lebelo no Jesus templo rugo. Aba lagume seno arufuda. Aba tawai di duhanigi huri. Aba haniya gwa.
6: Idalinya salasubu dinuba ilai saragu kate matuni ya haga ligia.
1: Aba lariya gwa Jesus hon.
0: Le narugu taha bai mama numaginyati. Lumaginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tugu ni le labu serubi bungio. La subu di rubai ahi lumaginyati lubai bungio le narufu ta habai luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la tugu ni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali le ge ariengu bali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tinia bahida ge uwa da zuti luma lurdu ligia. Kau wagu habunsa era hafaru ne hilagu bai.
1: Aba harinya gulu.
6: Anihe insifiri uriba tibida. Kabu sembe ilafaru nibu hilagu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Luagu riga ama kate lena digu bilida luweiru ya mera guni taweiru da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun lagucha gu lubara gini. Lige lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuwago loustaron ibi nilida lueiru emerago ni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida lueiru emerago ni lueiru gahadurago nu lilurudu Moisesi. Kati wago hagayinda numa luege narida wagdan aba uguri dayarugu beleida lueiru emerago ni. Magusaraguta huma lau leharihu bai. Lau la iriche u hagusaraguta.
1: Abati hagumeseru hada gen haga nobe in Jerusalem aligu daha harinyegu.
7: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri hali gibuge guririgu. Aniwa tiniyaba ariyagu tinikata lung. Lefuna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidia bai nikaun haliege la liabi.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile da larufu dahen lubai templu rugu. Aba laniye gu lau umala liheriti.
0: Subuti humuti na lubaiti. Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi iti hon. Au subuti numuti ladiga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
1: Aba ebeti habu seru hadairini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniye gu.
4: Tang meleli abi Kristu, ladugu bafunage amu milagru sugula wugirile.
1: Aba hagamu ni farise ugule, haniye gubegirige luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago, templu ugugi ilu hadiru. Aba tlariye gu Jesusu.
0: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budulumu le ona habalina. Halu habadina, gama lumu madari hubadina. Ladiga sinyabi la hidi ili njihi badina lubai.
1: Abati hagume seru huriyu aligu daguwa hama.
8: Haliyo mba funasa liti ili sinyabi ili lubai nega wadayu ni. Laibu ga funasa hama huriyu hagresi ya banya. Kamini la la ularinya guwon halu wa habadini. Gama lumo madari hubadini. Ladiga sinyabi ili hidi ili njihi badina lubai.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gu lau umala liherete.
0: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinye tinuago. Lau iha baduna wima atitita ge lanigi. Keitaniye gu nilereru bungi.
1: Laniye gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinye rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Mia bingili meha sifiri sandu ladiga. Bagiri budungi lila Jesusu lari kun sielo lido lueiri. Nyenye nuhada kigirigia dale hagambu bali kate ile aba haniyegu.
9: Inari ni lwagwania la profete le mehelubo iliabi.
1: Hariyega hibiri.
7: Aniha Kristu bai.
1: Hariyega hibiri.
4: Ida lubasa galilena bai la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwagu la duga magumbi la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
1: abal wey ti hafari na gu giri ya loy ge Jesus nyenye no yebe abu seru tia hadairini uoti ni aba adigut aba hagiri bu nusu darago hatani na templo harigo hamo farise gu ha habu ti fadiri aba haniye gu hon su darago
8: kawagu manugu habali
1: aba haniye gu su darago
8: Pua gili ni aba adimure hati keila dimure ha wukurile
1: Abati harinya gu fariseo gu hon
8: Igira wagu da dogin e hon golule yedunu Ani hifunage aba hadage wabutigu O hadage la fariseo gu afinye tiyan lwagu Ahen grigi ha Ha afala rubali wugiri ligia Ha ibidi e bubanya luliludun inya rogu wanyi
1: Nikodemu Le yedu ba yadimure ha luma Jesus gunyo Ligia aba hadage fariseo gu Abalaniya gu hon
10: Según Valurutu, si ati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Abati haniye gulun.
8: Galilee naginye buguya, badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilena.
1: Aba hau disungu bay, habyo.
5: San Juan, capítulo 8.
1: Ahí tiene Jesús, abalidin lo hago bubu legiri bi olivo. Naruga binafi, abalagiri bu tu templo ni. Abahaya bi sungri gen lubadu. Abalanyuno, abalagome serung arufu dah ho. Abati hanu garufu dah ten liru do moisesi, ama fariseu. Abawuri hadari rego, agabar hei tumar. Abahichu gunu, hamida guhama guha nyeme. Aba harinya gunung Jesus.
2: Maestro, anu haburi to dari waguaru agabara hitumari. Larinya hareli luru du Moises si habagu hibe burinya ha. Lu la chamura wagu ndibu hawagu dari hovegu. Angie bubu ya kabarinya hube.
1: Harinya gubali lira lu hochagu. Lu gebu na la hichi gulidune. Aba dilena mucho Jesus. Aba laburi hamuaru gulau luhabu. Iti hasigino aligu dagui. Aba larana. Aba larinya guho.
0: Furumi uware kihidangi ele mafigo nti Sio lehi furumi ya titubu tuwago
1: Aba ilele mchu Aba lasigiru aburi hamuari Da hagambu bani lelariye gubai Aba hafriduga aba Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanya Jesus uruginye eredira tumawuri itugui Aba tlarihi tuwago aba lariye kutu
0: Aganya sabu kahaichi kubanya biduru Uwa tisani aba asia dirutibu
1: Aba tania gulu
11: Uwa, uwa ti niaba na bureme.
1: Aba ti lania go Jesus utu.
0: Ni au, masinya di runo badibu. Baiba, mafigo hatikia ba.
1: Aba ya, la dimune a Jesus uhon grigia, aba lania go.
0: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu kum bai lida luburiga. Ibiharu gulu bai larugonga le ichi go bai ibagari.
1: Aba ti haria go fariseo gulu.
12: Buguya, ba dimune hea bui ti buogu. Me begi ti lira.
1: Abalaria go Jesus hon.
0: Lausun aula dumre boi boi ti nuogwa. Ge begi ti lendarinha go boi. Au subudi no muti halinha ge laniabi lo mahalion balanidi. Ahe huguya. Ebidni ti hon halia ge laniabi ni halion badina la. Huguya. Agosa ra gudun kai hasami no rubo waguna. Au magosa ra gudut ni niaba. Ahan hamuga agosa ra guda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama ruba awa gusera gudu, nugu chileuna habali na lagusera gudu baginya numa. Buruwa tilida hiluru dun, lagu dan la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, awa timur habay lagu nufule sen, nugu chileuna habali na adumur hati ginya lagu nufule sen.
1: Aba ti harinya gulu,
8: hagei ge buguji?
1: Aba laniya gu hon.
0: Ibidinya tina hon, ni nugu chin ibidinya tiginya hon. Lung hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chinghon.
1: Lida lariya gubani Jesus ukate ile. Laruf daya templu gu. Lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. Madagri lumuti niaba ladega machili gilila lidaan. Abaya lariya gu Jesus hon.
0: Au naibuga. Ani halu habadin. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nyehi balubai nidi.
1: Aba ti harinya guhuriyo.
12: La faraguafu na salungwa. Larinya gubai. Sinyati hidin lenyehi ba lubai nidi.
1: Aba ti laninya gu Jesus hon.
0: Una buna huguya. ahin au yagatana inyo au. Lani ubo le huguya, ahin au.